0: deh.
1: Ya, sagi lah. Ya pakai Mama Hasa anyar, sak.
2: Nengen di.
1: Iya, neng dia Mama Hasa nyok.
2: Kalau bolong mau nong dari lapen lu.
1: Tapi kan esik lah, esik kayak mutan lo ya. Jalan ini umai Mama Hasna ya. Ya usah nih ngomong baik, bisa nih ngomong baik. Ya sekali ngomong ya. Lah kue, nih ngomong baik sak. Aduh, aduh, aduh. Mama dia lap lup kayak jasak ditulup. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ya Purini bersama Pak Pramudiono. Sak sak. Ya, cari bahasa Arul yuk sak. Aku melu maning Mama Hasna ben aku weruh.
2: Apa tuh urung weruh bahasa Arul?
1: Apa tuh urung weruh beci? Uwis sama ini urung uluh. Oh kamu tar teh iyo kamu tar ngomong apa kamu tar? Cari kamu tar teh ngomongnya ngonong sak sak sak. Sak. Kemene aku lagi mojok sarapan bareng karo pesek rambut pirang sabar rosak aja esmosi. Ora esmosi Kang. Iya. Iya. Iya. Kang Mukhtar.
2: Kang Mukhtar.
1: Iya.
2: Gimana kuwi ya darani
1: lap-lup. Mama Abdillah, selamat pagi Mama Abdillah. Mama wajrahmu. Mama wajrah. Sekarang sih Kang Sodik pagi Kang Sodik ku nembang kok malah iya Kang Boim pimen sih Kang Boim lup-lup bakso lup-lup bakso sak weh
2: ya wes
1: iya sak. Iya, lop-lop ke yag-yagan cara Om Kasnuri. Om Ii sama Om Idin.
2: Iya,
1: laku ke lop-lop bude yag-yagan. Wah, iya, sak, sak, sabar. Sabar ya, sak, sabar. Sabar.
2: Sabar, Mbak.
1: Iya,
2: maaf ya, wis nombor.
1: Cok kayak gue, sak. Aduh, duduk. Alah, ya cok kayak gue, sak. Wakut. Celuk pun mlebu saku lo sak. Iya. Lambu boy waku celuk iya. Mama Anjeli sak.
2: Mama Anjeli.
1: Pagi lap lup sak. Masa undangnya lap lup. Ya wis mana sak mangkat lap lup sak ya.
2: Lagunya
1: apa?
2: Sayang.
1: Jare bekas pacar.
2: Iya bekas pacar.
1: Pimen sih.
2: Oh.
1: Wah, payah wes lah. Wes mana laplop lah?
2: Ya wes pan laplop.
1: Mana laplop ya? Iya.
2: Tesnya lo mbak.
1: Yo.
2: Namun berah berapa ya mbak?
1: Mama Hasna terus bah.
2: Terus
1: banyak urung lebu bah.
2: Alah, sama mana masa lebu beli wes?
1: Iya bah. Protol bah bah. Apa suwenen sih? Nyong protol bah bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak dinding. Jos terima kasih. Jasa keracun halo pagi balan Sara Paramon. Halo, halo.
3: Pagi dadute saporete.
1: Saporete nemen.
3: Nemen nemen nemen.
1: Niki juragan salam. Kaya juragan salam maning.
3: Gimen?
1: Iya, sing mlebu juragan salam kabeh.
3: Siapa?
1: Iya. Iya, mulane. Juragan salam kabeh.
3: Salam kabeh.
1: Muka suri yo kok juragan salame nemen-nemen kae ya. Iya. Mbak Nia be ya, Mbak Nia ya juragan salam nemen-nemen.
3: Ya ngomong
1: ya. Aduh. Iya, Budi Emut. Aku pimen aja oli salam weh.
3: Pimen
1: jare aja oli salam. Iya, sampean jare aja oli salam ya kuwe sae Kang, ya. Kang Joli. Iya. Jasak rajum. Iya, liku ora tau lap-lup ya, Mbak.
3: Eh. Lap-lup wong alim.
1: Ibu baik. Saiki ya. Saiki. Oh, lagi kata ya lap-lup terus ya. Bu ya, iya. Bu temen ya. Abah Sarul Kang Doli juara mesti mlebune ya. Ya, ya, ya, ya, ya.
3: Heeh. Kang Sodik ning ndi Kang Sodik ya, lo
1: Kang Sodik, Kang Sodik sineng Samarinda ya, Kang Sodik apa wis pindah saa Kang? Ya,
3: heeh. Ini pagi siang.
1: Yo. Lambola budek. Blobor. Iya, wis blobor. Blobor ki ya, ayang ala wis. Busak wis, busak ble. Heeh.
3: Iya.
1: Ya. Poso. Poso ya. Mame Abdila pagi, Mame Abdila.
3: Mame Abdila pagi.
1: Iya. Kang Doli. Nang Samarinda, Kang Sodik nang Samarinda.
3: Iya, Kang Sodik iya pagi.
1: Oh iya. Mama Wajrahmu.
3: Mama Wajrahmu.
1: Mama Abdila wis ya, Mame Abdila ya.
3: Ya,
1: Kang Boim ya.
3: Boim, pagi Kang Boim. Mama Asna. Amuk sambaroyati.
1: Jare jasa kraju ngono, mien ta sering laplop saiki wis tobat.
3: Tobat nasuha. Mama Silmi. Mama Zira.
1: Mama Zira.
3: Apa Sahrul?
1: Yo.
3: Mandat mana?
1: Mama Nat Madia.
3: Ma.
1: Amrol. Amrol ya.
3: Pinter-pinter
1: kena pinter ya.
3: Kang Japitin karo Ibu Fitri.
1: Mister Gotrok ya.
3: Miratu.
1: Kang Mukson Mbak Rohyati. Jreng nong Mbak Febi Belpas. Yo.
3: Madureman Mandela apa kemari? Saya lopo-lopo ya, Pak.
1: Ya.
3: Purwowo,
1: Mama Dewi,
3: yang
1: pembacol. Cuma ningkang kopi din, pada bekar budemut ye, iya ngesrong.
3: Siapa?
1: Kang kopi din dah.
3: Pingsan. Mama Lulu, Mama Ju, kita
1: berapa salam dua kapsul Bu Odija.
3: Ini yang para wongirang pagi.
1: Yuk.
3: Kamu mana? Kayung salam sekakan baru jasak lah.
1: Iya, semelo. Iya lagunya Pak Kang Doli.
3: Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mama yeah. Ani Songgong, Yanto, Eka Erwin ya.
1: Iya. Yeah.
3: Pagi. Kang Desmar, Dongko, Kang Samsung.
1: Cara wisya imbu, hulu.
3: Imbu lah.
1: Kayapa lagune?
3: Lagune. Anu ku subur-ubur.
1: Ubur-ubur.
3: Ubur-ubur iwak lele.
1: Iya,
3: Sama kabar baik ya.
1: Yo, Kang Doli. Amin. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak linting. Jo. Terima kasih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan

0: dijual Bu Santo konsumsi Habutop ini?
1: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
0: 7 botol.
1: 7 botol.
0: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampai
0: ke parah
1: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Parlemen FM Tegal. Kebetulan ini power silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutop yang ada di kawasan Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
2: Nama Ibu Waryati dari RT2 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutop, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
2: Keluhan saya itu darah tinggi sama asam urat.
1: Jadi kalau setelah konsumsi Habutop, apa yang dirasakan di badan Ibu?
2: Enak sekali, hilang penyakitku.
1: Oh hilang, jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutop?
2: 16.
1: Wah, ini sudah juga banyak sekali ya pengguna Habutop sampai 16. Ya mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
2: Amin.
1: Nggih, matur nuwun nggih Bu, niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Utara Paramon FM Tegal, Dangdut Esa Porete ya. Ria Cenaka masih terus menggoyang Balan Istara Paramon di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, buat Balan Istara yang lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Halo pagi. Porete, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik saja ya. Apa?
1: Rembulan malam.
0: Iya. Oke.
1: Ya.
0: Monggo. Iya.
1: Terus apa sarung?
0: Iya.
1: Sama Hasna bareng keluarga. Pak Eka, Mas Anjas, Pak Eka, Mas Erwin.
0: Iya.
1: Kak Mario. Gita,
0: Cino
1: Kito.
0: Iya.
1: Mama Tia, Mbak Am Kembang Pak.
0: Mama Wajrah.
1: Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrahmu.
1: Terus Mama Kiwi, Karang Kawude.
0: Mama Uartim. Mama Not.
1: Kamu Mukhtar, Mama Not ya.
0: Mama Uartim. Mama Lydia. Mama Lydia nelunga nyong sing koto gu umah ya.
1: Mama Lydia.
0: Mama Lydia nelunga nyong itu gu umah ya. Iya bener. Iya radione ora pateni sebab kan nyong tunggu umah ya kan. Nyong tunggu umah Mama Lydia ya kan.
1: Mama saya.
0: Iya.
1: Mama Tia
0: kan. Bapak Uya, Mama Uya.
1: Mama Uya.
0: Iya, Bu Rini.
1: Karo Pramudiono, selamat pagi.
0: Bapak Alon-alon Guru. Jibril, Om Kasturi. Iya. Terus siapa maning ya? Mama Frida. Iya, Mama Rengganis. Pagi Mama Rengganis.
1: Terus Umi Lela ya, Kang An,
0: Mama Anjeli,
1: Mama Anjeli, selamat pagi, terus Kang Akil.
0: Bisa nih cari Mama Anjeli ngolong lagi, mantene online. Selamat ya Mbak Nia, semoga sama awak.
1: Mantene online.
0: Dombreng Mbak Ina Bumi Jawa. Selamat pagi Mbak Ina Bumi Jawa. Iya, Mama Abdila Mbak Nia.
1: Mbak
0: Febi Belpa. Jadi Mbak Febi, Mbak Nia, adep-adepan di Mbak Nia.
1: Wah. Apa sih Mbak Febi?
0: Ayo ke. Ya gue
1: sing
0: mlebu juragan online kabeh ya.
1: Juragan salam,
0: juragan online, juragan salam ya.
1: Yuk. Akil. Terus Kurani Bapak Asikin, Mama Alisa Karum Agus, Mama Alisa Karum Agus.
0: Mama Ikmah Noknia. Noknia.
1: Kang Denal Jabidin Karum Bubisine.
0: Yo.
1: Terus
0: Jasak Rajum. Jasak Rajum ngomong Mbak Nia sih orang lap lo.
1: Orang lap, ingin neta lap lo.
0: Nggak gua kan.
1: Tapi nak kasih ngajak
0: sih. Kang Mukhtar. Ya Kang Mukhtar.
1: mukdar.
0: Kowe sak dicak lap lu pesak kowe.
1: Yo. Dok tak dicak bakso.
0: Eh, laku. Nah, iya kowe
1: cah. Kamuktar
0: ke sa apa ke ngono pagi kacang jebril bugares kabupaten. Iya.
1: Kamuktar.
0: Iya Kamuktar. Ya, ke anak kowe nek, anak macan nek.
1: Anak cuma lagi di gereja makate awan.
0: Oh, balik ke jam pira?
1: Lagi jam tanganan paling.
0: Loh, wimen. Ya, aku juga ke di caklap lup ya, Kak Kang Mukhtar ya. Kang Parjo, oh ya ayah Mbak Murniati. Akil, jare oli bocoran singkang doli jare Mbak Nia wis ahi tapi durung rame-rame. Selamat ya Mbak Nia. Jare Mama Rengganis pengantin wis bosok kayak kowe, pengantin bosok. Iya. Kang Boim waleh Mbak Nia, waleh bae nyuya wis kayak mandi ngebrok iya.
1: Kok gurung tinung ya jadi ini urung waleh
0: kamu. Iya, Mama dia no Mama apa dia. Nia kota kas ahit ya wah.
1: Mama dia ya
0: kalau kira ya. Sane pada di.
1: Oh iya, baik pun kedal kang doni korowan tapi bisa.
0: Di pada ngerti. Ya. Nyong malah orang ngerti ya.
1: Iya kedal kang doni ngomong korowan kalau Mbak Iyo.
0: Oh aduh.
1: Cuma Mbak Iyo sing dekir.
0: Nyong malah orang ngerti. Waduh. Oke, apa Sahrul? Jare pan ditombrek-tombrek kapan Mbak Nia wis aja kesuwen wis.
1: Pan kan tanggal 6 ya.
0: Iya, pan ngadepi udan kok.
1: Tanggal 16 ya ning Mama Wiwin.
0: Tanggal 16.
1: Pan iya kok. Ning Mama Wiwin.
0: Pan apa pan tanggal 16?
1: Tombrek.
0: 16 apa Desember? 16 Oktober.
1: Iya.
0: Iya, pada papanan. Iya. Apa panan apa napa?
1: Nih pan ditombrek-tombrek.
0: Budekmu tapuki ke Bogirone. Tok tapuki ke Bogirone. Kayak pemen nyepet ngati. Tanggal 16 yang Mama Wiwin.
1: Iya.
0: Ke pada papanan.
1: Kini cari
0: ini yang jalan di Jombreng Tom. Oh, berarti Mama Wiwin?
1: Iya,
0: oh, Mama Wiwin. Tanggal 16?
1: Iya, si, tanggal 16.
0: Tanggal 16 berarti macannya lah, Kak?
1: Eh, pokoknya urusan.
0: Kayak aku bagian nonton cari Bu Demotnya bagian nonton ya.
1: Ya,
0: agak di pengantin cilik. Suka di pengantin cilik.
1: Ya,
0: pimen pimen Om Kasta tanggal 16 mengkonang Mama Wiwin peresmian yang kok tiga darah manis ber apa kek berjumatan ya gue. Oh, tanggal 16 mengkoneng Mama Wiwin. Kapan peresmian tiga darah manis? Apa pan peresmian? Peresmian tiga darah manis.
1: Ronen kue tiga darah manis.
0: Tiga darah manis, wis resmi beli.
1: Ya urung.
0: Urung. Terus berarti kok tanggal 16? Berarti kok peresmian nih Mbak Nia? Karo.
1: Iya, karo maksudnya.
0: Oh.
1: Ingser karo.
0: Oh, ngiras-ngiris
1: kan. Ngiras iya.
0: Berarti kok irenge mudun glundung ya?
1: Ya orang lah.
0: Oh, orang glundung. Oh, pokoknya kok glundung ya kowe. Oh, berarti kok tadi
1: datang ora.
0: Berarti kok tadi belasan apa acara apa Miki?
1: Kan ditombreng-tombreng. Oh, jadiran kertas.
0: Aduh, Mama Ikma kayak jare kok pengapite tiga darah manis kowe. Iya, pengapitnya kok tiga darah manis, weh. Iya, ya, Mama Ikma. Iya. Oh, berarti si, berarti singgelar Umkas berarti kowe jadi Bude. Iya, singgelar iya, berarti Umkas. Iya.
1: Pengapat kondangan iya ning
0: Umkas. Ah, apa tanggal 16 ya? Tanggal 16 kenapa Miki? Bapak Uya, Mama Uya. Jadi kok Mama Uya kok si nyincing roke ya Mbak Nia?
1: Sing apa?
0: Si nyincing roke kok Mama Uya?
1: Iya. Oh, tapi urung anak gue nih.
0: Apa urung anak apa?
1: Urung anak alu-alu
0: weh. Oh, maksudnya?
1: Bapak Uya makan duit emik kok.
0: Oh.
1: Bapak Uya.
0: Oh, maksudnya?
1: Bapak Uya.
0: Nah, kok nolak? Aneh ya?
1: Yang Mama Mama ke sekolah kan.
0: Lagi kayak tembangan be ana ya.
1: Iyalah kawis rusak.
0: Oh. Mama wajra iki adep-adep yo bagi yo.
1: Wajra nek Marcel
0: iya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Iki kan sing duwe kuwe yo tolong
0: kok. Ya, apa ana sing waca kok ngombe sampe?
1: Maksudte
0: kan. Ora, ke jare boke waca ora sampean kadang komene kayung iya kayung iya kayung rada-rada ya ya.
1: Rada-rada
0: kang boim teman kan. Iya, kek ngarep sing ora rada-rada tetek waca, tapi sing rada-rada tak waca. Ya irenge ganti boim gelem. Ora lah, ora gelem ya.
1: Apa nek?
0: Dong irenge diganti boim gelem.
1: Mbok, Mbak Atune.
0: Iyalah.
2: Nyumbang
0: MC. Wae Kang Bawor jare Kang Bawor panyumbang jare free MC weh. Ki bae lagi luruh halo-halo. Iya urung ketemu halo-halo eh. Iya. Warti ya Mbak Nia.
1: Ada ada sing dawa ya.
0: Mi pimen ke mak. Iya. Aduh pimen mi. Mak mau warti ke ya ya kayak ya kayak ala ngebrek. Apa di ngebrek ya. Aduh. Eh pimen Kang Iton di setelnya ke Bogiro Mbak Nia orang bisa joget toh. Ya bisa lah alus alono ya. Iya.
1: Ya alus so Kang Iton.
0: Iya, Mama Regalis. Jadi Mama Regalis nyongpan keraya ayame.
1: Iya,
0: kaya yang kaya tekang ano, kaya pantekang ano. Iya, iya. Mama Ikmani ul.
1: Ikmani ya, nok Ikmani.
0: Kaya jarene ngomongnya kau dong hari H, gede keceplosan nak tau blank. Jare surprise, saya kurang surprise mani pimen dong Ikmani ul wah. Iwatri.
1: Gimana? Surprise
0: iya.
1: Apa-apa.
0: Iya, Iwatri. Mbak Nia, selamat Mbak Nia bersama Wong Irenge ya.
1: Ucap-ucapnya selamat kabis
0: iya.
1: Apa?
0: Urung
1: ini. Oh, jadi kan kita kan boleh ngomong aja dasar kan.
0: Oh. Sama wa ya Mbak Nia kan jadi budimut sama wa ya Mbak Nia.
1: Pengurungan kak. Kan doli kue sing marahi kue
0: kue. Berarti kok tanggal 16 berarti kok acaranya apa?
1: Ya acara peresmian Tiga Dara Manis tok.
0: Oh.
1: Pengen mangan-mangan tok.
0: Oh, kudu peresmian kue ngono.
1: Urur.
0: Oh, iya. Kondangan ora berarti ke jare budhe takon kondangan apa ora?
1: Barang kondangan ya ene tak.
0: Oke, pimen ukang kopi di njaluk sing enak-enak tok.
1: Kang
0: kopi sih. Jaluke nyumbang turu tengah. Lu. Si jaluke ya tanggal 16, tanggal 16 ya kowe budhe takon tanggal 16.
1: Tanggal 16.
0: Iya, tanggal 16 budhe. Iya, dina Jumat ya.
1: Iya.
0: Andoli, kowe. Andoli ki biang iya biang ya iya biang kerok Andoli. Aduh. Pimpe sih, Mbak Yos saja ngegrek, Mbak Yos ke lagi ke wong ke Mbak Yos ke. Iya, ngegrek Mbak. Krungu kowe nyengir. Iya. Iya. Wah, iya, Pak Jare Budenyo hadir oke, wah. Mama dia Maria, pertanyaannya bolak-balik itu aja ya orang-orang ini tanggal 16 ya apa ya gue ya nyong kayak terus soalnya Mama dia tanggal 16 kayak acara apa ya gue loyahan ya, acara apa Mbak Nia? Oh Bu Rini tanggal 16 gongnya Mbak Nia weh tanggal 16 oh tanggal 16 gongnya Mbak Nia weh iya kok tanggal 16 gong teman ya gong ngomong Mbak Nia tak setel Mbak Nia
1: Joget
0: Mbak Nia, joget.
1: Enggak ikut nanti, enggak oka.
0: Berjumat Mbak Ria, iya berjumat Mama Ikmanji.
1: Parang permangkate.
0: Iya.
1: Jam 10 parang pewangi
0: masak Mbak Wiwin ya. Penyawang ya, penyawang. Iya, penyawang Mama Wiwin masak kayak gue ya.
1: Iya.
0: Mbak Febi belepas, memang Mbak Febi. Adep-adepen di, iya gue. Prat lah, buboy kasri, aku nyumbang odong-odongnya gratis jebril.
1: Bukan Kang Mukhtar penambahi, wah kok Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar, jare panyumbang odong-odong, iya, odong-odong, iya. Iya, iwak boy Kang Mukhtar, wah, iya.
1: Iwak mau nambahi.
0: Iya, mau nambahi.
1: Iya, mau nambahi.
0: Terus ya, Kang.
1: Ya.
0: Ya,
1: Terus Mbak Nurkanti, Mama Neng.
0: Oh, Mama Ikma bareng yang komono e kowe, Mbak Febi ya.
1: Pangeran layang-layang ya.
0: Pangeran layang-layang. Iya. Yo.
1: Terus celup ya.
0: Iya,
1: Aku celup Kang Galban. Iya.
0: Bimen. Jadi mamar, garis penyarek umat suka sekolah yang tak umat Galdina.
1: Iya, dengar aku mati orang seru lah.
0: Orang ketok orang ne umat suka orang Galdina memang yang umat itu.
1: Mungkin orang obat sih mamar.
0: Iya.
1: Obat itu rutin dong.
0: Aja. Iya. Mama Ikma,
1: Bimen Mama Ikma.
0: Kirep ngodong-odong. Ah, iya kok dikirep kok odong-odonge Kang Mukhtar ya, Kang. Nah, Kang Mukhtar. Ijebe kapan ke Bibi Uni takon ijebe kapan?
1: Ya, Bibi Uni selamat pagi.
0: Iya, ijebe kapan kowe? Iya, tanggal 16 kowe acara apa, Mbak Nia?
1: Peresmian tiga daerah.
0: Oh, peresmian tiga daerah. Oh, ijeb. Embu ijebe iya Putra Krisna iki ki MP.
1: Iya,
0: pokoknya surprise ya, Bibi Uni ya. Bibi Uni kok hadir ya? Iya. Kok hadir Bibi Uni, Beb? Kok hadir, Beb? Iya. Iya,
1: tapi cara isi dini lah, kan alo-alo ya, urungan.
0: Eh, alo-alo ya. Ya. Halo, halo, hei, siapa ke? Sindu halo. Sindu halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo.
1: Kang
0: Mukhtar. Ana halo, halo, Kang. Coba beli Kang Saki ya, Pimen.
1: Coba Kang Mukhtar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Purine
1: ya.
0: Iya. Pimen si Kang Mukhtar. Iya, cari cari Kang Mukhtar ono kere kayak kucing iwak bae.
1: Ada cuman kucing dia bang, aku
0: niat
1: bedok kok,
0: niat bedok kok, niat bedok, emang kucing tok ah. Kasuri, cari Kasuri monggo simpan teka, sapa bae monggo potongo ya, iya.
1: Monggo potongo ya,
0: Mama Lani, aku duwe Mbak Nia, Ana Loro, alu alu eh.
1: Karo kue ni anak.
0: Apa?
1: Kue apa ni anak ni kan? Aluh-aluhin
0: toko
1: karo
0: salone beli. Iya, aku wae.
1: Ana memelane.
0: Embu kuwe. Kak Edi yo.
1: Tapi ide yo
0: no. Kuwe. Kak Edi kan duwe yo ya, Kak Edi. Kak Edi ada dos duwe yo Kak Edi yo. Kak Edi, halo, halo Kang Edi ya.
1: Wa to ma.
0: Ma. Iku sudah halo halo siapa kowe halo halo halo Kang Mukhtar dua halo halo Kang kowe Kang takoni orang Jawa Kang Mukhtar menung baik ya Kang Mukhtar Mama Kiwi berarti pada launching ya
1: maju malu maafin
0: Mak iya
1: terus maafin Mas Begito
0: iya.
1: Mama Irman
0: ah Burini ki aku dua salon loro eh Burini ana lho lho ya ana ya Bu eh coba Bu ana lho lho ya ora Burini eh dong ana yang kok gawe ya ya mesti gawe siapa Kang Kang Mukhtar kudune ya. Iya, Kang.
1: Kang Kasurin jukut
0: apa? Oh, Kasurin jukut. Oh, ya Kas. Ian. Oh, anak we. Anak anak. Iya, nang Burini komplit pan apa kek? Oh, Mama Lani komplit pan second apa? Oh, pan second. Pan sekalian sound system-e anak we.
1: Mania. Kayak ini saya pakai sim bisa digawe.
0: Iya kayak kayak semua. Kayak semua ngamen sih digeret. Iya kayak sih digeret ya. Iya. Iya Kang Mukhtar aku duwe alo alo si G.
1: Tapi apa
0: alo alo? Kang Mukhtar. Tapi yang
1: mau
0: nggak mau. Kalau alo kemenangan Kang Mukhtar masih. Ampun.
1: Ibu
0: masih Kang Mukhtar. Cari ngolong. Iya, halo halo Kang Mil Kang Miliar yang duwe halo-halo Kang Mukhtar. Ki maksudnya Kang Miliar yang duwe halo-halo Kang Mukhtar. Ini memang maksudnya. Oh, maksudnya Kang Mukhtar duwe halo-halo nean ya. Ya ku si Citok, Beb Uni. Halo-halo si Citok Beb, Beb Uni. Iya, Beb Uni, Beb, Beb, Beb, Beb, Beb Uni. Iya.
1: Beb Uni.
0: Kan ini ya.
1: Siapa
0: dedene? Dedene lagi jogeten no kowe. Iya, biasa jogeten. Mama Gendis halo, halo.
1: Mama Gendis.
0: Halo-halo nih Kang Mukhtar. Waduh, aduh, aduh, aduh kayak meroh iya. Jarane halo-halo nih Kang Mukhtar jare ya kowe. Waduh, alah dalah ya Allah. Aduh, oh si bubuk ding. Dedene Mas bubuk. Iya.
1: Si bubuk.
0: Iya, bubuknya bengi sih. Iya.
1: Ya,
0: Bu Santo, Bu Santo yang tahu, tahu mulane ya, ngeres ya. Kang Mukhtar ngomongnya kayak mulai ngeres ya Kang Mukhtar yang ngeres wes ngeres ya.
1: Ngeres.
0: Pimen ki maning aku duwe tapi kebeli. Waduh ki maning.
1: Kebeli banget tikus.
0: Ora kabel ra hujare. Pun. Burini.
1: Burini. Ya
0: serius.
1: Burini gawa burini.
0: Ke, kalau serius aku ces kaya pandi ces.
1: Iya wes.
0: Iya, berarti ya wes ya burini ya. Ya, ya engko Om Kas sering gawa ya Om Kas.
1: Iya,
0: umpet iya, kok ya, iya, kok ya. Mama Ikma.
1: Iya, nak Ikma.
0: Mama Dian duwe onok.
1: Mama, ya kowe mau wis ana Mama Rini.
0: Iya, Bu Rini ya. Ya wis tanggal 16 ya. Tanggal 16 berarti dina apa tanggal 16? Oh, dina Jumat ya. Dina Jumat ya. Oke, oke, Mbak Nia. Iya, mudah-mudahan lancar. Amin.
1: Ya, Mbak Mutri kasihan ya.
0: Iya.
1: Ah, Ayong Ki.
0: Iya.
1: Terus
0: sama Mani.
1: Aku ya.
0: Yo.
1: Kang Bakat, Kang Dalpan, Mas Tangai. Kita ketemu bebe belajar apa
0: namanya? Kang Mukhtar, halo-halo nih anggone cecesan kayak Nabil takon Bibi Uni, Bimen si Beb, Kang Mukhtar, halo-halo nih anggone cecesan. Bung, ini ngebrak ya.
1: Kenal Said ya.
0: Baby Uni ngebrak ya, Suki ya. Saya ngebrak gendeman kok, Baby Uni kok, ampun wis.
1: Ya, semarai penyari.
0: Oh, semarai penyari, tapi kamu ketar kok semarai. Kamu, iya. Bude, iya, awet esok kak, Bude kan ngebrak kak. Iya, pancen, iya, ngebrak gendeman ya. Kang Akib, Kang Akib manten saiki modele launching ya. Iya, launching alon lawangnya di kancing.
1: Kita karuan oh, ulen madu.
0: Masalah di kancing ya Mbak Nia. Bahaya yang ada di kancing.
1: Iya.
0: Oh, akan nanti nginggeng. Enggak sampai nginggeng kok, pimen dong. Iya. Baby Uni ya bener.
1: Iya. Ya Baby Uni ya.
0: Iya. Ya bener seumah karo penyiar ya pada baik aku wah. Ya wis. Ya. Aku pokoknya nyumbang turu tengah Kang Kopi Din.
1: Iya.
0: Ya,
1: heeh.
0: Ya, yo. Mulih melas. Iya, wes. Mbak Nia. Yo, tiga darah manis sih. Api. Yo. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Mbak Nia. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo. Dan dute sabar
0: bener-bener juragan salam kabeh
2: nemen
0: wis lah nemen
2: salam yo
0: rem wis nyong ae benjut lah nyong benjut sehat nemen
2: tepat yo ya tanggal 16 Jumat
0: 16
2: iya
0: bar Jumat.
2: Iya, cuma kan disit pasti ya. Jare
0: nyong teka oli om. Ya oli lah.
2: Ya oli ya.
0: Kabeh sampean teka.
2: Iya. Ora tamat ya.
0: Iya, monggo.
2: Monggo
0: ya.
2: Ya lagune, Mbak.
0: Apa? Lagune apa?
2: Hadirmu bagaikan mimpi.
0: Hadirmu bagai mimpi.
2: Hadir.
0: Ya, sip.
2: Melu Mbak Nia.
0: Nah, kowe.
2: Iya. Terus Kang Doli. Komponennya bukan mandel pupu dem modal.
0: Ya kok.
2: Ya wes bicara Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Bukan jalan sehat toh.
0: Iya.
2: Keluarga. Komponennya Mama Wiwin.
0: Iya.
2: Tiga darah manis.
0: Nah wes silakanlah kak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jangan sematur nuwun. Nah, Om Kas nyoblok iya pimen jemput. Iya, jemput Om ke. Budi nyeluk dijemput Om Kas nyoblok. pimen Umi Ii iya, Umi Ii sama Umi Dina. Iya nyon. Tapi laka sing jemput Om biasa teka dewe karena dijemputan apa royal ya. Iya. Temenan kue, iya temenan lah masalah temenan lah. Tapi men Mbak Feby temenan lah kok tanggal 16 ya. Tanggal 16 ya. Aja kelale tanggal 16 karena cara apa ya tanggal 16. Acing Febria dulu yuk. Salah apa? Tunggu Bibi Uni kurang lagu, dia langsung joget Bibi Uni.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Muda. Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Ya, dilanjut lagi. Ada Yeni Inka ya, terbelah jadi dua ya, sudah digoyang ya. Buat balanya setara Paramon yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga, yang habis jatuh dari motor, yang habis kesiram air panas, kecipratan minyak goreng. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo. Pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi. Dangdut teh
1: sapore teman-teman. Mbak Eka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Saya masih ting-ting ya,
1: kok. Masih ting-ting ya.
2: Iya, tutup tong-tong.
1: Iya, Mbak Eka masih ting-ting ya, Mbak Eka ya.
2: Iya, alhamdulillah. Pokoknya turun di tiwali ya, masih ting-ting.
1: Masih ting-ting ya.
2: Iya, ting-ting-ting-ting.
1: Paso.
2: Iya.
1: Ting-ting.
2: Salamnya melu Kas Nur ya.
1: Melu Kas Nyublek, Mbak.
2: Iya,
1: Kas
2: Nyublek, Mbak.
1: Iya, Kas Nur ya.
2: Iya, Pro Kang Doli.
1: Yo.
2: Ya, spesialnya boleh nih para Paramon semuanya ya.
1: Mbak Puri, ya, pagi Mbak Puri ya.
2: Oh ya, Mbak Puri.
1: Mbak Puri ya. Sampun, Mbak Eka.
2: Ya, sampun.
1: Yo.
2: Ya, spesialnya Mbak Nia. Mbak Nia. Mbak Nia setelah ya. Moga lancar di mendekat rezekinya ya. Spesialnya sama Mama Terwin. Selalu sehat.
1: Yo.
2: Ya, Mbak Terwin ya. Oke, makasih Mbak.
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos jos matur nuwun ya. Ada Mbak Eka Tonjong ya. Masih ting ting ya, Mbak Atun. Mbak Atun, aku juga masih ting ting Mbak Atun ya. Halo pagi Balai Setara Paramon.
3: Ya lahu.
1: Halo hola.
3: Dangdute.
1: Saporete nemen Kang Ibni. Ya.
3: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mbak?
1: Alhamdulillah ya? Kabarnya baik Kang. Iya Kang. Kang.
3: Cuaca gimana Mbak?
1: Cuacanya cerah.
3: Cerah
1: nemen wis.
3: Iya, mungkin kawasan pesisir cerah. Kalau kawasan pegunungan, bukit pergunungan itu lagi mendung kabut, Mbak.
1: Di situ mendung ya.
3: Abu-abu.
1: Iya.
3: Aku. Lagunya itu
1: Mbak, lagunya apa ya? Apa, Kang?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
3: Lagunya
1: apa lagunya?
3: Barcelona Pipa, Mbak.
1: Oba. Barcelona lah, kie si ngomongnya angel, mama dia,
3: lah
1: kie si ngomongnya angel, si ngomongnya
3: ora.
1: Si ngomongnya senengnya bule potan, nah. Barcelona orang sutra ya?
3: Iya, Ona Sutra,
1: coba Barcelona.
3: Terus salamnya buat yang barusan turun. Selamat pagi.
1: Iya. Terus
3: Eka Wati, Eka Arjen,
1: ya.
3: Eka Ningsi.
1: Kang Trisno Cikendung Pulosari hadir. Kang Trisno Cikendung Pulosari. Kang Ibni cari kontur maning Kang. Kang Boim ya.
3: Kang Boim.
1: Iya.
3: Selamat pagi. Kang
1: Daim.
3: Selamat pagi.
1: Iya.
3: Kang Roli. Kang Nuri, Mbak Wiwin. Mama Lisa, Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus Broiler. Terus Om Awang, Mbak Saga.
1: Terus
3: Kang Agil, Kang Untung. Kang Sayu.
1: Kang Sayo Lobo, Lobo Lobo.
3: Galang Gilang Lobo.
1: Ya, Kang Jenal Jahit, pagi Kang Jenal Jahit ya.
3: Aman Neng,
1: nama kondisi ya.
3: Kang Tinggi.
1: Iya.
3: Kang Parjo, Mama Hikmah, Mama Lydia, Mama Nadia. Mama Frida.
1: Iya,
3: Mama Yish. Kiwi, Mama Wajrahmu.
1: Mama Wajrahmu dulu.
3: Manis sekali. Berseri-seri tarik sis
1: monggo ya.
3: Kang Raju. Bunda Mandela.
1: Yo.
3: Nomor 5.
1: Terus
3: Abah Rohim. Kang PM. Terus Pak Ketu. Papa HM.
1: Iya.
3: Sedikit lagi
1: Kang, buat siapa
3: Kang
1: lagi Barso, sedikitnya?
3: Kang Hidro, Kang Cipto, Kang Aryo, Kang Winarso, Kang Atmo, Kang Tirto, Kang Bagio, Andi Santoso, Kang Handoko, Kang Darto, Darso, Abah Warno, Upo Galo, terus
1: yes.
3: Buat Matsu Malulu Maesimu yeah, Mati
1: yo.
3: Selamat pagi Kimungku
1: ya.
3: Terus. Ya buat semua.
1: Buat semuanya saja.
3: Wis sarapan pagi nih. Kayak jarah teman.
1: Iya, ya sarapan no wis.
3: Bukan uhur. Ya wis ngono bae, Mbak.
1: Ya, Kang Ibni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakang ting. Jos, terima kasih Kang Ibni.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutol, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli. Seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutol supaya sembuh, sehat. Alhamdulillah, sekarang udah mendingan normal. Habutol ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Hai, saya Ilka Deni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Halo, pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habutol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Ciliwung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintalagen.
1: Nggih, yeah, kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutol, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutol.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutol, pripun yang diraus?
2: Diraus tidurnya enak, maamnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat mali niki. Jadi pelakunan toksin
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutol, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutol isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutol isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutol isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete ya. Asiknya pacaran ya, sudah digoyang. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon, Dangdute Saporete.
0: Saporete namon.
1: Ya ol.
0: Ya ol.
1: Melodi cinta negeri.
0: Melodi cinta. Yeah. Aduh ya Allah.
1: Pimen Mbak.
0: Ya pimen Mbak. Oh, kempringet oh. Iya.
1: Wis metu kayak wis mangkat.
0: Oh, lah wis awe jam 8 apa ya mau ya?
1: Di tengah kepek anu kerja nemen.
0: Ya kowe. Melodi cinta ya.
1: Ya,
0: Geri Mahesa ya. Oke. Okay.
1: Terus buat biasanya jam sama enam.
0: Iya, biasanya jam sama mana ya? Iya, saiki jam sama ini ya. Iya.
1: Terus orang mesti ya, Bu ya, kayak aneh.
0: Iya, kayak ya yang bunyi be kaget
1: ya. Apa lagi ya? Eka ya.
0: Eka ya.
1: Eka bersama Kang Erwin lagi tinggal Mbak Eka, Mbak.
0: Sini garing di Kang Erwin.
1: Erwinnya kan lagi merantau saya.
0: Oh, Kang Erwin merantau.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Shalalalalala.
2: Mau makan nih, aku mau makan ya.
0: Makan nggak? Mau makan bersama nih. Mau makan bersama.
1: Ya, itu memangan, Mbak Nurul.
0: Iya, oleh kiriman bakso. Oleh kiriman bakso sing Bu Mira.
1: Oh, bukan kamu.
0: Duduk Ibu Mira. Eka tegot, iya. Terima kasih Madam Ibu Mira. Iya, Madam, Madam, pagi Madam.
1: Madam Rengginang, Mama Dea, Mama Alinda.
0: Yo.
1: Datang Raju. Ini Abdila.
0: Yuwatri Auon.
1: Yuwatri Watri.
0: Iya.
1: Bukan Toyong Tahu.
0: Yo.
1: Terus Burini juga.
0: Inci.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani.
1: Kang Piki, Kang Parjo.
0: Iya.
1: Mama Ikma.
0: Sambil KBP wis sambo apa ini?
1: Mama Winda kali ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yo, Mama Winda.
1: Terus buat udah apa? Udah
0: ya.
1: Atin.
0: Udah Atin ya. Kasuri AA. Yo, Tati Kang. Ya.
1: Lale Kang Mas Nuri.
0: Iya.
1: Mama Winda. Kang Doli, Mania.
0: Iya.
1: Terus buat apa HR?
0: Iya.
1: Kang Gusti. Kang Aki.
0: Iya. Pilus. Iya.
1: Terus buat dia wis bapak pantak wis ngkep bae.
0: Semuanya. Oh, ranyo tang
1: kang kon.
0: Iya, iya.
1: Kemanang juga.
0: Yo,
1: heeh. Ibnu Abdillah.
0: Kang Ibnu Abdillah. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ya. Ada AA Furkon. Ya, halo pagi Balane Setara Paramon. Halo.
3: Maria.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paramon FM.
0: Dangdute. Sapore teman-teman. Sempripit teman kiye mambune.
3: Apa Maria?
0: Gue bakso mbak bual mambune.
3: Rindu aku, rindu kamu ya,
0: rindu aku, rindu kamu. Jadi ya, rindune mujung agung karo rindune enak kula ya.
3: Iya ol.
0: Iya ol ya, rindu aku, rindu kamu ya. Iya ke
3: okay.
0: Yo
3: selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Kenapa? Ya amin ya Allah, amin. Amin. Amin. Wa i ah santagi wa i ah.
3: Wa i ah.
0: Wa i ah. Wa i ah. Oh ya.
3: Jasa.
0: Jasa. Oh, wis ah.

0: Berarti aku ngantar sekolah berarti.
1: Oh, jasa mau penelpon pertama.
0: Iya.
1: Oh, ayu poso.
0: Mau
1: jasa nembe sarapan aku ayu nembe sarapan yuk ala dalan nyong sepan sarapan pindo. Iya.
0: Kan Nuri mama Wiwin ya.
1: Iya,
0: Tiap esek pagi.
1: Iya.
0: Mama net malan manu.
1: Yo.
0: Mama Rizki.
1: Iya.
0: Berarti kali wates ya.
1: Yo. Selamat pagi wer ya mama Rengganis pagi mama Rengganis
0: Iza
1: yo Mbak Atun Mbak Atun mie ayam ceker
0: kok Atun
1: iya
0: Ari
1: wer
0: muncul aku Atun
1: iya misalnya sih jarene aku malah durung sarapan nembe banyu putih peh waduh
0: durung sarapan
1: sarapan ya iya sarapan lah sesuai bapak sarapan ya sesuai bapak kayak ayu kayak ya ayu ayu poso ya sesuai bapak sarapan ya yuk iya sarapan iya
0: Marina ya
1: cari warian jodoh ya kayak kue mama Lani iya tekannya bareng mama Lani wah
0: tapi kayaknya ur kayak setengah
1: beras setengah ketan tak uwer iya
0: orang setengah niat setengah
1: Mbak Febi bilpas tapi ya wonge pancen setengah beras setengah ketan ya
0: berarti setengah waras setengah
1: ente kayak cari ayu poso tak aku tak sarapannya apen-apen ya tak iya apen-apen ngebodoni cacing tok kayak kok ya melasi cacingnya dibodoni tok ya iya aku serius kok ya sem kayak jare serius ewer ya bu boy yang serius saya tunjukkan keseriusanmu ewer ya iya
0: terus ngobang channel saya
1: mama Rengganis
0: Kang Saim
1: iya Kang Sodik pagi Kang Sodik Mbak Atun, aku panlurwe bujang bae. Lah kok uwer bujang. Iman dong e.
0: Bujang gondrong ganteng maneh.
1: Waduh.
0: Maco maneh.
1: Maco bae.
0: Saya lopo ya.
1: Iya,
0: Apa warna maco?
1: Iya, iya.
0: Empat sekawan
1: ya.
0: Mama Ali sama
1: Mama Lidia. Mama Wus, selamat pagi Mama. Iya.
0: Nci. Nang
1: Iya.
0: Ma. Mantap benar
1: ini
0: ngomong bar ya.
1: Ma.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Ayo, Mama Lani, ayo poso takon fan Paramon, ana sih bujang ora sih lah kue. Furkon, uwer bujang.
0: Bangal
1: bujang, yuk bangal. Bujang we Bang Al ya. Bunda Siti Bengle pagi Bunda Siti Bengle
0: wis gondrong-gondrong ya.
1: Iya, we bujange Paramon gondrong-gondrong.
0: Terus kok Kang
1: Sri ya.
0: Ini Pak Pramu Tiono.
1: Iya.
2: Heeh. Bujang.
1: Siapa?
2: Apa HM?
1: Apa HM jadi bujang we. Burini pagi Burini ya Burini ngomong apa Burini
0: ya
1: penyiarnya juga bujang weh iya penyiarnya bujang loh penyiarnya nengkali loro-loro ini bujang kabeh
0: mas
1: yuk ayo serem temen guyun kita tutup dan Adin seneng ngenayuk iya
0: ya Mbak
1: Febi Belpas Kang Parjo bujang Mama Lani wah iya
0: Kang Parjo bujang dari setengah
1: iya nggak sopan ahit ya Pak Atun wah ya wer katak nemen sih wer aduh
0: Mas Dangek Pak
1: iya Mas Dangek ya yes
0: lalu Mas Dangek
1: yo ibu sungguh terlalu Jalane ya aja sih pada kadaluwarsa ta ya kowe.
0: Ora
1: ora ora kadaluwarsa.
2: Pengalaman
1: kowe. Iya, cuwe jare Ayu kok putih wae dewe ya sing kok ya kadaluwarsa kabeh Dani.
0: Ayu ora
1: perawan apa rasane bae. Ayo. Yo takon tok kan, dadak takon tok be ya.
0: Bantu lu be. Ayu ora dapat perawan,
1: Mbak. Iya, perawan.
0: Oh,
1: iya, perawan.
0: Iya, terus.
1: Dadak takon be, ya. Oh, Mbak Nurul be, ana bojone takon Bang Al bujang apa ora ya?
0: Terus dong. Manis-manis. Iya.
1: Ayo. Ayo bajur jare tak totong kok ke. Ayo eh ngarani nyong kada luar sa ya.
0: Aduh. Trimi ayam.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Bahin ayam.
1: Iya.
0: Ya,
1: ya. Ya wes kita semua buat ya, wes mau kabeh bae ya balane sarap paramon ya.
0: Iya, mau mama nengok bambang.
1: Ah, ya wes, eh delong delong jam, wes. Ya,
0: keluar kene amalan ya.
1: Ya.
0: Permaning ngono
1: iki kawasan aku ya. Makasih Om Maria. Yo Mama Lani. Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di blak tingting. Jos terima kasih Mama Lani. Yo semua teman kayak gini ya. Ya jadi ono

Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Ya, siapa nih? Assalamualaikum, Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia. Terus buat Jasa Kerajum, ada Kang Kasuri, Mbak Am, buat Mama Wajrahmu. Ada Kang Sahrul, Mama Lani, Kang Parjo. Ya, buat semuanya saja, Balane Stara Paramon. Ya, terus ada Mbak Sahrul. Selamat pagi, hadir. Assalamualaikum, Dangdut Saporete. Salamnya buat Balane Stara Paramon semuanya. Buat Baria, terima kasih. Terus ada Galang di Pacabean juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri, selamat pagi sudah hadir ya. Ya, Mama Hasna juga selamat pagi sudah hadir. Ada Waku Celuk ya, selamat pagi Waku Celuk ya, sudah hadir Waku Celuk. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir ya. Akil di Pesarean, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja ya Akil ya. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Yuatri ya, selamat pagi sudah hadir Yuatri. Terus ada Pak Haji Rosidin ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Iton, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja Balai Paramon. Terus ada Wartim ya, Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lani selamat pagi sudah hadir ya. Mama Gendi sama umbang-umbangnya selamat pagi sudah hadir ya. Bu Santo Yong Tahu selamat pagi sudah hadir. Mama Ikma bersama Tiga Darah Manise, salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas ya, buat Baria makasih ya. Kang Mukhtar, Kang Mukhtar. Ada Kang Akib, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Um Mimi Ii sama Um Idin, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Puri, selamat buat semuanya saja Balane Paramon ya, buat Baria makasih. Ada Kang Trisno di Cikendung Pulau Sari hadir Baria. Iya, selamat buat sing siaran. Terus Kang Gosinganan kawasan Jatilawang ya, Mama Kiwi, Mama Ening, Mama Iyum, ada Mama Wanisa Mukhtar Odong-Odong. Terus buat Jasek Rajum ada Ibu Suhadi, Mama Zaki, Mbak Zaki, Mbak Puri, Bunda Asal, Mama Silmi, Mama Karisma, Papa Karisma, buat Mama Ari Serampok, karo Papa Ari. Terus buat yang ada di kawasan Dinuk, Paping, Malu, Maju, Mawu, Sema Isnu, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Spesialnya kanggo si anak Madon, sing ayu dewek Marcelia dan suaminya Mas Reza. Ora ketinggalan kanggo Oyen ganteng si Homur. Makasih buat yang siaran. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Super sange buat Uminia yang selalu ada di hati, Uminia yang selalu ada di hati, Uminia yang selalu ada di hati ya. Buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu. Yuwatri hadir, iya aku di Bekasi. Iya di Bekasi ya Yuwatri ya. Iya, terus ada Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Sodik nang Samarinda juga selamat pagi hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Febi Belpas selamat pagi hadir. Selamat buat Awang, Mbak Ibu Saada, buat Budi Emut, ada Mama Dea, Mbak Nia, Mbak Nadia, Mama Lani, Cesak Rajum, ada Kang Ibni, ada Kang Parjo, Kang Aryo, ada Kasuri, buat Baam, buat Mancung, Papa HM, ada Kang Doli, Kang Mukhtar, buat Kang Kopidin, buat Baria makasih. Terus ada Kang Cinal Jahit ya di Bengkulu nyimak Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Uwer juga pagi, Uwer sudah hadir. Uwer Kang Boi, Mbak Atun Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mama Rizky hadir. Selamat kanggo Balane Stara Paramon, kanggo anak putu semoga pada sehat, berkah selalu ya untuk Baria. Salam spesial untuk Baria, semoga sehat, terima kasih. Ada Kang Suhri iya hadir maning, Kang Suhri bersama Mama Nai di Kalisoka ya. Selamat buat Kang Kasuri, Mama Wiwin, ada Kang Agi, ada Kang Ibni, Mbak Heni, Mbak Nia, Tata Agustin, Mbak Am, buat Kang Kofidin, ada Mbak Leha, buat Kang Pajo, Mama Zira, buat Awang, Mbak Saade, buat Jaskra, cuma di Watri, buat Mas Nuha, buat Baria makasih.
Ada Mama Dia hadir, Mbak Rian Ji Mama Dia, Kang Aji Santoso hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Paramon Ji Kang Aji Santoso ya. Terus ada siapa lagi, Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Kopidin juga, selamat pagi sudah hadir ya. Iya ya, Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporeto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbak kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah nabai patas Paramon tapping saporete.
0: Betul, Paramon tapping saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Jumat berkah ya hari ini ya. Hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026 ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan menikmati
1: jus apa?
0: Hidup alpukat. Tuh kan, nikmat mana yang kamu dustakan ya. Pagi-pagi sampai studio Paramon FM disambut bakso Suko Suradadi ya. Matur nuwun Mami Mirah ya. Ini ditawarin ya. Mau jus apa ya? Allah Kang Muhtar odong-odong ya. Barakallah ya. Yang menemani balane Setara Paramon FM Tegal hari ini ya. Patas Paramon Tarlinge Saporete ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada juga Habut Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja, oke?

0: Patah suara mantar lingi saporete ya. Ngaplang-ngaplang kayong enak nemen ya. Yo, selamat beraktivitas buat balanes para paraman FM Tegal ya, yang lagi makaryo hari ini. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Wa'i'ah Kuningan, terima kasih. Yuk, 3528881454777. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Sara Paramon FM. Menurut awak kira saya retok apa lagunya ya?
0: Apa kue?

0: kue, apa kue?
1: Iya, bener kue Said apa apa Ana memang.
0: Yang mana, yang mana?
1: Pada Setia apa apa ya kue?
0: Pada Ana. Setia.
1: Iya, larangnya lah kan. Kalau mungkin saya retok ya, nunggu.
0: Sing kepriben sih bah.
1: Iya, kalian dong saya.
0: Ah kalian, Kang saya lo bener lo bela bela bela bak. Kang saya lo bela bela bak.
1: Dikati baik mana lo dan melangkah ya pasti. Saya retok.
0: Apa sih Miki sih kayak ngapa?
1: Pada Setia.
0: Pada Setia. Lakune siapa bah?
1: Mutarling mau nyung kita tidak tahu.
0: Oh coba kota kualiti pada Setia ya bah, bukan Ana ya bah.
1: Iya, aku pelanggan iya.
0: Pada Ais Setia.
1: Perdana dulu buat Manuru.
0: Iya, lengkap bah.
1: Langka ya sebuah sayur tok ya, wes. Ada wes. Ada di bulanmu pasaran ketemuan. Pengen demi cinta bah.
0: Demi cinta, oke. Okay.
1: Iya, oke. Okay. Perdana dulu buat Manuru sama keluarga sehat lalu
0: iya,
1: ya.
0: Sapa ke? Kang Kasnuri bersama Mama Mimin Lebetang.
1: Sayo ya sama keluarga.
0: Wa'i'ah kuningan, wa'i'ah kuningan.
1: Buat paketu, paketu.
0: Iya, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea.
1: Iya, harus bener ya, kayak
0: itu
1: ngomong ya.
0: Iya.
1: Iya, kenal ganjil-ganjil awang anak anggun. Oh, enjoy baik, menurut aku.
0: Iya, dibikin enjoy, dibikin happy ya.
1: Ya, nang kok pikirin.
0: Iya.
1: Itu baik, jauh dari ada merana sama kamu.
0: Lanjut.
1: Purini, selamat berjono.
0: Oke.
1: Umi Lela, semangat Umi Lela. Kalau temu, udah sama mana?
0: Iya.
1: Putar saya udar. Enak ke? Oh, apa? Ibu yang tahu.
0: Oke.
1: Mana apa? Apa? Kue belakang tasur nanya top.
0: Abah Sahrul cari pujang tumling. Pujang tumling siapa?
1: Ayo, Kasar Budi.
0: Oke.
1: Terus Santi Purbowo, Melani, sama Kang Pi, Madet Bergajian, Pak Jarbi. No, semoga sehat selalu ya Pak Haji. Terus Umar Mandorlema, Mandela, Mintel, dua kapsul ya. Kang Amari, Kang Berani Astuti, Pak Kor, Mihana ya. Ibu Mira sama karyawannya juga ya Pak Sebelungan.
0: Oke.
1: Suara Jet, Omar, saya sama suami ya. Wah, muter odong-odong. Pak Warno maju mapingis nululu maija Manuri mengawin ya terus Kasarno di Marti utung nerera kami ke Trinil Batari tuh Cele sama Aa Jojo aku sudah rumah dia aku siaga Kang Parto kebun iya kalau dia apa Sarul apa utung tangga ibu
0: duduk
1: terus Pampo Iba Ato kirikan ya Amelutina ini ayam juga Ibroni sudah pulang Bu ya sudah sangat semangat Bu Ibroni pasikin ya
0: dan
1: apa pacul tidak pacul anak pacul benar-benar pan tidak pan jadi pacul Mas Eling pacul Mas Arman pacul
0: iya
1: Bandit terus Mbak Nunung di daerah apa jadi lepas daerah sudah kaplak-kaplak buangnya lembut Mbak Lili Mbak Timur Kang Teddy Mas Nuri lah siapa Kas iya lanjut terus Mama Ari Papa Ari Bu Bae iya gue sendiri ya. Bang Sul Pak Atun ya Kang Mama Ari Kang Bunga Bapak Bagas Andri Kondro Buda Cece Mbak Yulita sama Mas David buat Jati mana sama Pak Haji Imam Puji Atmoka yang punya Udi Harapan Jaya
0: iya
1: Kang Akbar atau Amin Jaluk Duit atau Amin lanjut ya terus Jepang bukan Jepang gue Eka Anjas Eka Orwin terus Cindue Menggerut apa gue ngomong gila kan terus remang ngarik Aon Tanggopi Tim juga ya terus bah gue kayu bener-bener si Bapak Kibayo bah aja bener-bener
0: iya
1: gue pegawai napa sahrun gue mung gedung gue kang daiman apa kang untung nguci petu tapi bener-bener sih ya nunggu bolongi mbak gue mbak
0: lah gue kurang pegawaian ya
1: kurang pegawaian lah
0: memang pegawaiannya kayak kue sih ya mbak
1: iya aneh terus kita keracu ya dia bahasa aja mas
0: awal iya lah ken jarene mau

0: langsing setia bah. Lah, jare sapa ya.
1: Kalau tulis itu coba komen mas. Tadi kita ngomong sama dia, kena anak juga di bawah anak anggun.
0: Oke.
1: Lanjut, terus Bapak Weni ya. TMI alias Tata Gusti, Tidja Tata Tanto ya. Kawasan Kuningan KPW, Obelen Setara KPW ya. Oh, gue ya. Gue so. Mariski, iya. Ngomong ireng ya. Burung ngomongan deh. Mbak Nia ya. Saya kira orang buka tes, Mbak Nia tekan kota. Saya kira orang yang buka, cara baru buka tes.
0: Oh iya, saya kira wis nyanggrok neng kota ya. Ayem.
1: Masanya dia lagi terus berarti masanya lagi ucul loh.
0: Iya benar.
1: Jadi lagu apa yang menurut?
0: Lagu ini ceritanya luke demi cinta ya.
1: Orang temu pada setia langka ya.
0: Iya.
1: Kosong ya seperti sairen dong. Spesial buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu Mbak Nurul.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat, semangat, semangat, semangat.
0: Iya sama ya Bah, Abah juga harus semangat sehat selalu ya.
1: Namanya aku tuh lumer wajar manusiawi ya. Cara lagi ya, mau mana pada marah nih mana Mbak Nurul.
0: Iya betul.
1: Disebut nikmati aja. Bayati ke ayuri nemen gue.
0: Iya luar biasa ya.
1: Anu ke budine abang ayuri wadun maning.
0: Iya.
1: Le akan tengok tambah kejen mbak.
0: Iya. Sama-sama mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yes, di belakangnya Abah HM Keturen ada siapa? Halo halo Wilujeng siang Sara Parawon FM Tegal.
2: Dengan Dute Sapor.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri.
2: Sehat ya.
0: Insya Allah sehat walafiat.
2: Lagunya sepasang manuk darah Mbak.
0: Iya. Sepasang manuk darah ya.
2: Iya, salam perdana buat
0: okay.
2: Yang baru turun ya. Papa AM AM AM langsung melutik Mbak. Langsung masuk mana?
0: Ais luar biasa gerakannya
2: iya.
0: Ya.
2: Iya,
0: sepasang manuk darah.
2: Melutik mono.
0: Iya biasa wes kayak aku ya.
2: Nggak

0: Iya.
1: Terus kayak Bupa Warno, Maju, Pinsan, Lulu Isnu, Malehawus,
0: Mawus, Mawus,
1: Lu Ija, Lu Iba, Ini Kang Kobra, terus Goho, ayo, Jumarti,
0: iya.
1: Kang Sarno, Om Cipto, Tre, Trinil, Tarik, Tarik, Jepang, Gemruduk, terus Oiem, Maul,
0: okay.
1: Ini Ayam, Mak Ali, Udin Beduk, Bapak Untung, Ibu Sri, Harga Musri A, terus Tohal Arofi, Ayang Yongki, Kabru, Rauni,
0: Ibu Bapak Rauni, Bapak Sikin, Sikin Lawas ya.
1: Ya, terus kayak Ida Pacun, Dana Pacun, Dewi Pacun, Romi Gonel Pacun, Mas Arbang Pacun, Ida Martololo, Karoli Mas Rik dan Dine, Mama Zero,
0: Zero, Zero, Zero, Zero, Zero,
1: Kunti, Matedi, Walemu, Ibu Garroja, terus Kanano, Ibu Damila, terus kau, Mbak Yati, Tinggrek, tak jadi barang, Mbak.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Menokan terus jare, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya, ya, Mbak. Ayo nge, ake nemen ya, Bu, ya.
0: Iya, lumayan.
1: Nanti gurung kacol mesti.
0: Yang
1: gurung, banyak gurung.
0: Ayo ngesuk maning, wis ngesuk maning ya. Ngesuk
1: maning ya. Iya, mau ngasih anak tindak maning terus.
0: Betul.
1: Iya, sebicara mau Mbak Nurul ya, lagi siaran.
0: Matur nuwun.
1: Iya, sebicara maning ya. Mau dikejar manis, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, panggil resmi ke 6, Mbak.
0: Oh, iya. Asik.
1: Penting ya,
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya. Pentok paling ter mama
0: Ana
1: sik tinggalan, Mbak.
0: Ecret wis.
1: Oke,
0: oke.
1: Bang Mas yang tong. Di mau pejodorine. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting.
1: Just.
0: Yuk di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang. Ada siapa silakan? Halo. Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Para
2: Paramon. Kang Lutas Saporete. Ya sih dimaksud apa? Ya janji setia, Mbak. Bukan pada setia.
0: Oh iya dia, ya. Janji setia ya. Ya. Adang apa sih di liriknya ya, tapi judulnya apa gitu ya?
2: Iya Pak, apa HM janji setia.
0: Janji setia deh ya Mbak. Itu koreksi dari AAUON ya, janji setia.
2: Kita bokan.
0: Bokan, iya Rane tambokan.
2: Iya. Jadi ini janji setia Mbak, diputar.
0: Oke ya, karo dirongok kena ya.
2: Versinya apa sih? Kayaknya versinya agak coba Mbak.
0: Ada versinya Dede Risti.
2: Terus?
0: Udah itu aja.
2: Digital.
0: Iya kayak nge apa Ipang Ipang Tur Helena sih kalau guna siapa
2: janji setia juga
0: iya tapi lagu apa coba takutnya lagu Indonesia ya.
2: Oh Ipang kah Indonesia kayak
0: iya kan Thomas Arya Yelse sih apa kue apa biung oh pop ya. Oh iya, kayak janji setia nih nyai Emiliandra Indra Asmat Baskara sih apa kau bilang?
3: Hari kandi wae.
0: Kot dicacak dingin.
2: Iya.
0: Apa sih?
2: Buat Mbak Nuri ya. Terus buat Papa HM. Terus buat Mama Ningbe. Agustin, Ibni Abdile, Wong Barat, terus buat Wong Maning.
0: Siapa Maning?
2: Apa Sahrul, terus buat Opidin, buat Miratu.
0: Oke, dokter Indra janji setia kek.

0: yang
1: bukan
0: duduk.
1: Oh gitu.
0: Terus pergi pergi mikir.
1: Dede Risti, Dede Risti.
0: Iya. Dua apa sih?
1: Dua. Dede Risti sama Bambang, iya.
0: Iya dua, iya benar.
1: Oke itu ya, coba ya.
0: Iya. Terus buat Kang Akib, Nani, buat Mama Kiwi, Mama Dea, sama Golarem, Mama Neng.
1: Oke. Okay.
0: Mang Parjo, Milela, Selamat Siang Mi, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Mania, Juli, terus buat Nasak Raju.
1: Iya. Yeah.
0: Buat apa? Apa ya?
1: Wis, nggak kabe, menyerah.
0: Saya ngintil making, ngintil apa ya, ungkar tuh.
1: Oke deh.
0: Iya, sakit nomor. Terima kasih ya, Mbak ya.
1: Sama-sama, Aa.
0: Gila, gue
1: jadi oke, ditunggu ya, Aa ya.
0: Iya, makasih. Selamat.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yes. Di belakangnya Afurkon ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Mbak.
1: Iya, halo juga Bang Al.
2: Oh, siapa?
1: Ripun.
2: Bukan usahlah. Bukan udah melupakan.
1: Gigi.
2: Enggak apa ya, sehat-sehat. Ben, no.
1: The one.
2: Jelas,
1: no. The one and only ya, kayak ya suarane.
2: Ya, begini kan, Om.
1: Biasa aja.
2: Apa? Atasan.
1: Enggak sih, standar.
2: Apa beli jelas?
1: Standar Bang Al.
2: Oh ya, jelas. Orang lupa ya beli apa?
1: Santai aja, santai.
2: Tapi kayak Jumat ya, aku nyaluk ya kayaknya cuma ya.
1: Oh mau Jumatan ya?
2: Iya, aku nyaluk ya kayaknya cuma.
1: Oh gitu.
2: Ya kita mau kan wisata.
1: Mama
2: ya.
1: Dea, Mama Dea.
2: Ya mau kan wisata kue wis
1: apa? Ngambil.
2: Apa? Apa ya kateri apa ya telalena
1: bu
2: oh telalen sampan tak kau telalen
1: oh kamu kelalenan deh
2: bisikan cinta pilih
1: bisikan cinta
2: apa ya
1: ada dong
2: apa kadang aku salah judul
1: ada bisikan oh, cinta ada. Iya bisikan bisikan cinta ada bisikan hati ada bisikan cinta ya.
2: Iya, sebenarnya kayak apa Mbak coba, aku beli apa Mbak?
1: Sebentar.
2: Sampai anu senem bongkos.
1: Kayak kayak lagu nih kayak orang makan kayak. Kayak kaya. Ayo. Masih intro. Anggar
2: to Anggar to. Iya, tapi kayaknya panggung ya.
1: Iya, ini versi panggung.
2: Iya, ya enggak usah.
1: Enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa, wis.
1: Jadi ini orang ngantuk kok Bang Al.
2: Lah kak, tak tinggal kak, cuma kak.
1: Lah kamu.
2: Nyakitin apa?
1: Kamu Jumatan jam berapa sih?
2: Ya palingnya jam 10:30 lewat.
1: Oh jam 11:30 ya.
2: Kadang-kadangnya jam 11 kurang.
1: Oh iya.
2: Ya kan nganggungnya motor cepet. Lumayan jauh sih.
1: Oh.
2: Iya.
1: Padahal sehat jalan kaki ya Bang Al.
2: Tapi kan kadang kan modal pada baik.
1: Oh gitu.
2: Modal bensin ya. Kan kok kebaikan iki yang beli papa.
1: Iya wis ora apa-apa.
2: Iya. Ya wis salame ka ya Om Kas Mawi ya. Kang Parjo ya. Anak ya. Anak
1: orang gondang dia ada.
2: Iya, aku kenal.
1: Yang spesial teman bisa ngerti alamatnya ya Biung ya. Ayang kita curiga ya Biung ya. Bisa ngerti loh. Diam-diam jebulannya iya.
2: Diam-diam.
1: Weh.
2: Nanti ini,
1: yeah.
2: Ini Pak Mudiono, Bunda Kasipul,
1: Iya,
2: Tane, Ibni Adila, Haji Santoso, nama ya, anak pangku mana wilan, anak midu, neng Pemalang, ya, Mandel, Mandel, Mandela, Sayolo,

0: atane waktu tetap bayantun apa ya atane kaya wong tekan kota sing lagi macet ngetan ya.
1: Iya
0: apa ya
1: wang? Iya nih bewis iya
0: kaya kue rumah sampe di iya nih ya kue mama air di Lampok Bang Batun papa nek karisma apa ya papa nek uya mama nek uya Kang Po
1: Abah Sahrul
0: iya jasak lupes apa ya atane atane Mbak Uyu loh ya
1: iya
0: iya atane kue apa ya Kang Po Batun
1: oke
0: okay. Kang PM Kang AM apa ya atane Mama Kiwi ya Bunda Sar iya atane kue apa ya
1: juga
0: Kaji Nolan Kaji Sari Penul ya Kedi Dados Barto Aba-Aba apa ya Penil Atang Sarno Yumati Utine Cipto Utine Kang Cipto ya Atane Mama Nade Baby Belepas ya Atane Wong Gondangan Dian apa okay. Ya lah apa lah wis laku kelalen
1: oke
0: okay. Ake-ake ya ake-ake ya penuleng ngok natok
1: si maunya diapain ba. Karena aku memberi kesempatan kamu buat ngomong
0: pak bener
1: dalam
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dum lak ting ting
0: yos dia
1: rumil ya bang Al ya. Ya, di belakangnya Bang Al ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Iya, selamat siang
1: juga.
2: Darlingi Sabu Riting Nemen.
1: Oke okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Kang Ibni Wonosobo.
2: Tinggal senggol.
1: Satu, dua, tiga,
2: 5, 6, 7.
1: Aku ngitung udah berapa orang online.
2: Lagunya agak urat ya mbak ya.
1: Nyandak insya Allah pengennya apa?
2: Lagunya
3: apa? 25 mili sayang Sultan 25 mili.
1: Di sih?
2: Gemenan batin.
1: Oh 8 den ya.
2: Gemenan
3: batin.
1: Oh iya dan gak usah dikasih. Kan gak ada. Itu bonus ya gak ada ya. Iya kenapa? Gemenan batin?
2: Gemenan batin.
1: Oke deh.
2: Terus salamnya ikut ya ke Jakarta Masu ada. Pak M, Pak Nuri, Pak Furkon, terus barusan.
1: Oke.
2: Baik, pepek-pepekan. Jadi Pak Melu kuih baik mbak.
1: Melu?
2: Iya.
1: Iya wis.
2: Yo, udah gitu aja.
1: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tiga. Satu lagi di belakangnya Kang Ibni Wonosobo enggak ada. Kalau gitu langsung digeleser aja lagunya ya. Demi Cinta Diana Sastra. Jangan lupa Habuta Pobat Herbal Ramon Arab yang top markoto bisa dibeli di sini ya di Radio Paramon FM atau bisa dibeli di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol.

0: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejahtera, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dengar berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Kalau udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya orang
3: melihara kesehatan mata bagi yang glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kumayun 1, yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

Saipat, Mbak Hindun, Mbak Riz, Supar, lagunya Insya Allah. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemala, buat Kak Damayem tentrem dan sehat selalu. Matur nuwun, amin. Terus dari ada Bunda Siti Bengle, ya terima kasih banyak. Terus ada ya Nubito ya. Ada drama ya tadi malamnya buat Mbak Neng. Oh, Jalan Projus. Terima kasih. Terima kasih. Salam dua kapsul deh dari Cikendung hadir. Lagunya Insya Allah ya. Oke deh, yang mau Jumatan, selamat Jumatan aja ya. Lagunya dari Bambang Satria bareng sama Dede Risti, Janji Setia. Jangan lupa ya, yang punya keluhan seputar mata, pastikan percayakan pada Vitama dan Vimata. Ini benar-benar paket yang komplit, paket yang lengkap, yang hemat cuma Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya benar-benar maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya, ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih? Penting, kak.
1: Iya, ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Mas, kayaknya udah kayak anak
2: ya. Salah uang, ayo mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata

0: gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jaya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

kasih banyak buat Balanda Setara Paranormal FM Tegal yang sudah SMS atau WhatsApp ya, online juga ya. Terima kasih, dan sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di Patas Jumat Berkah ya, 9 Oktober 2026. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosanda Rista ya, seperti biasa menemani Balanda Setara Paranormal FM Tegal dengan lagu-lagu campursari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nekaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri, tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue. Sing penting ana kuotane, tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramount? Ketemu lagi sama Yus Anda Rista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya, di 9 Oktober 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda ya, yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat. Untuk Anda kaum laki-laki muslim ya, yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, yang masih berada di masjid juga, mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mau gabung, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Haputop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya, ada dari miliknya Didi Kempot dulu. Ngeling-ngeling deh. Ngeling na kita semua. Ngeling-ngeling apa kedewek. Urip nang dunia mong

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal, ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, alamat?
2: Alamatnya Jalan Cibiwung, RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bawen batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Wih, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maangnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat mali niki.
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palsu, Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan.
4: 0852-9382-931-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Ramat, Kabupaten
5: SM, Jalan Raya.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM Degel, masih bersama dengan Yos Andiaris tadi para sari siang ya. Ada dari miliknya Deviana Zafara. Ada kelayung-layung.

0: rodane roda menungso ini mengibaratkan keranda jenazah yang diusung oleh sesama manusia, atau roda menungso sebagai kereta terakhir yang akan ditumpangi oleh setiap orang, begitu ya. Bagian yang ditutupi ambyang-ambyang ini disirami banyune kembang, ini melambangkan tubuh yang ditutupi kain kafan dan dimandikan atau ditaburi air bunga sebelum dimasukkan ke liang lahat. Kira-kira seperti itu makna dari lagu Kelayung-layung yang sudah dinyanyikan sama Deviana Safara. Masih di Parasari Siang sampai di jam 2 siang nanti ya. Yang mau gabung disapa aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lena Star Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merinding banget.
0: Ya lah.
1: Ya Allah, semuanya pasang seperti itu.
0: Benar, hari
1: ya,
0: Jumat.
1: Sebagai mengingat ya.
0: Pengingat ya, pengingat diri kita sendiri bahwa kita hidup dunia cuma sementara.
1: Iya. Orang Sunda mata anculele.
0: Benar. Jadi
1: anculele itu kan buktinya Ami bakar madu ya.
0: Yang kondisi sehat pun ya, yang kita tidak sangka-sangka pun kalau memang Gusti Allah. Nah, kalau Gusti Allah sudah menghendaki.
1: Iya.
0: Ya pulanglah. Makanya kita enggak usah nunggu sakit. Iya. Iya, apa yang disombongkan ya teh? Semua ini hanya titipan. Iya, titipan. Semua hanya titipan. Benar.
1: Keluar juga perlu
0: enggak bawa apa-apa.
1: Pulang juga perlu orang-orang.
0: Kita membutuhkan apa namanya? Saudara, tetangga ya. Karena nanti kita meninggal dunia pun mereka yang akan ya, membantu kita.
1: Bagi yang pulang gak mungkin jalan sendiri.
0: Gak mungkin. Intinya mumpung masih dikasih sehat ya. Gak usah harus nunggu sakit terus kita baru tobat, begitu ya teteh ya. Iya, karena gak tahu kapan datangnya kematian itu. Iya, setidaknya ya tetap berbuat baik lah ya, jangan menyakiti orang.
1: Jangan menyakiti perasaan.
0: Betul.
1: Aku juga dengar salahku ini, oke apa bahasan Iyot gitu. Ya Allah ya benar banget ya, merasa. Juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Teteh juga begitu ya teteh. Kang Raju.
1: Udah pulang dari Jumatan ya.
0: Udah pulang, jam segini udah pada pulang.
1: Iya sama di sini.
0: Casak racun si sarungan teteh. Iya kan? Sarungan. Ya sarungan, Sang.
1: Katokan
0: ya, Sang. Oh, lagunya dulu teh saya cari teh.
1: Aku pengen lagunya itu ya. Dari lagu itu aja, lagu campur sarian, Mbak ya cariin yang enak dong.
0: Yang enak.
1: Jambu alas ya, jambu alas.
0: Oh, jambu alas boleh.
1: Jambu alas ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam perdana buat Mbak ya, sehat ya, selalu bahagia.
0: Amin ya Allah, doa yang sama buat Tete Agustin.
1: Iya ya, buat memakini Kang Sau juga ya, Mama Hasna bareng keluarga.
0: Nji.
1: Sudah pulang jubahan ya, Pak Deli ya, minum kopi seruput dulu.
0: Yupuyi.
1: Yupuyi, ada Bang Al, ada Mama Sian, yang Robi juga ya. Ada Mario, ada Mama Em, ada Mama Neng juga, ada Mama Tan Agus Kawe.
0: Kang Muhtar. Mama Nyot. Iya.
1: Ya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya. Adanya ya. Ada Kang Daim bareng
0: Mama Ana, Mama Ana. Ya. Oke. Okay.
1: Dehemnya ya.
0: Iya, dehemnya Kang Daim.
1: Kang Daim tuh dehemnya merdu banget.
0: Enggak lanjut.
1: Lain tidak punya. Pak.
0: Iya, cuma Kang Daim yang punya.
1: Ida Masoloyo juga sehat selalu.
0: Aham.
1: Umi, Lela, Yongob juga, Mama Lani, Barang
0: Jepi,
1: Nyiratu.
0: Berusaha menjadi orang baik.
1: Ada Mama Sri Kajen bareng empat anaknya. Mami Dewi Kunti bareng Kang Sedinya, Kang Edi Dados, juga Kang Pato yang punya abah-abah, Ayojo yang punya Mama, apa tuh? Mbak Hikmah ya.
0: Oh, Mama Hikmah ya.
1: Mama Hikmah sehat selalu.
0: Amin. Wa Atoma.
1: Mbak Ilas juga ya, Kang Ojeng Rani, Kang Agi, Mama.
0: Iya. Yeah.

0: Matika Leoni kayaknya nggak pernah nyendor-nyendor ya udah lama.
1: Iya ya, udah lama, mungkin lagi sibuk sama keluarga.
0: Mungkin kayaknya ya. Selalu di sana ya, Bunda Septi bareng keluarga Mbak Agung Bangpang juga.
1: Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Mbak Ina Bumi Jawa sehat selalu.
1: Selamat ya. Siang Teteh Agustin, Abah siapa ini panggilnya apa ya? JJ Sin, Mas Acong.
0: Oh,
1: ya JJ Sin, Mas Acong.
0: Iya, terusnya tuh Eka Anjas, Eka Erwin, Jaka Dewi Mecahya, Kang Ibni Abdila, Jaka Sumpung, Jaka Cintu, Mama Elsa.
1: Udah tuh. Bang An, ya. Namanya An?
0: Iya, An.
1: A-N apa M?
0: An.
1: An ya? A-A-An, A-A-An. An ya, coba. Ya, hari berkasih teh nih.
2: Gimana nih?
1: Sehat nih?
3: Uang Sule Menawi.
1: Sonten?
3: Buatan mangke sekedap maling.
1: Oh, sekedap maling. Oh iya. Iya, kalau ada kerjaan juga kan enggak ya, prioritas kerjaan dulu ya. Pak Haji. Kalau enggak ada vokalnya.
3: Mangke. Tengrikan buatan endah.
1: Iya, iya.
3: Sekali pun berarti. Oh.
1: Gedang rojo.
3: Oh, gedang rojo.
1: Iya. Diminta ke Mas Arfan. Oh, kangen.
3: Kagam pakai sirotitin sedang siang. Kami istri di pos.
1: Ji.
3: Om Kas Nuri. Sama Mas Akil.
1: Ya, coba saya lihat.
3: Akil Pasarean Kang.
1: Iya, kalau Kang Akil Pasarean.
4: Neren kabarin orang mancing getine nyong ora penasaran kejutan-kejutan nih.
1: Eling-eling ba, es dipikirin, engkau nyompan min kejutan apa ya?
3: Kan dia ngepan dari 11 sampai 8 huruf kajian dia.
1: Dalam waktu dekat atau masih lama ini?
3: Cukup, kalau nak ini be, ini kok rahasia.
1: Oh, tuh kan, bahkan ditanya dalam waktu dekat atau sudah lama atau masih lama pun belum enggak mau dikeluarin.
3: Iya, 8 huruf B. Rahasia kali
1: pulang. Iya, ya minimal dalam waktu dekat, satu minggu ini, satu minggu ini atau bulan depan. Enggak tahu juga. Bubuk. Enggak jadi datang.
3: Yang ini udah saya ngamuk.
1: Tapi kalau sudah ketemu, ya kan. Nyaman juga ya Nyi ya. Yang penting percaya. Cemburu tanda cinta tapi jangan berlebihan ya, nanti malah bikin Mbak Mudrika Zin. Oke.
3: Kakem Umi. Kakem
1: Umi pun konflik kok wonten
3: pangeran.
1: Wonten
3: nah, kanjeng.
1: Wonten kanjeng. Iya ya. Oh pangeran ku ratu. Di sini ada pangeran layang-layang. Iya ya. Godain aku dong.
3: Yang uwar-uwar.
1: Iya. Wong Ireng, selamat siang Nyi Ratu.
3: Wong Ireng
1: sama Mbak Nia. Oke. Ini JJ Sin Aba Acong. Sehat selalu Nyi Ratu.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Nyebut Nyi Ratu, sih bisa nek nyebut Nyi Ratu.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Mau
3: nyebut
1: niki, kula mboten
3: kemampuan.
1: Sanek nyebut sih sak. Terus Mbak Ina Bumi Jawa sudah tadi ya?
3: Mbak Ina Bumi Jawa sampun.
1: Iya.
3: Mbak Yati
1: sebelah jadi barang. Ji.
3: Mama saja Om Awan.
1: Ji.
3: Umi Habibah Kadi Gondro.
1: Anggae. Oke.
3: Sinten malih nggih?
1: Sedaya mawon.
3: Yuatri.
1: Jakarta. Oh di mana?
3: Bekasi, Jawa Barat. Kita teng kampungnya di Mbak Aminah.
1: Mbak Aminah ya? Sama Mas Nuha. Iya.
3: Kang Iton.
1: Kang Iton.
3: Teng Semarang apa
1: enggak? Enggak, iya belum tahu nih.
3: Kang Iton.
1: Terus?
3: Pun semerap kota kula lah, kula pun sepo, mungkin muter ni jalankan kula mali.
1: Ya, kalau suka masukkan. Kita suka bukan karena sesuatu, karena ada apanya. Kita suka ya apa adanya. Suka sama seorang yang apa adanya.
3: Wong mengidolakan Fanten Gula.
1: Iya. Nyi Ratu juga cantik kok, enggak mengecewakan. Iya kan?
3: Heeh.
1: Mm-mm.

0: tapi
1: insyaallah sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan ekspektasinya Kang Iton. Iya. Sampun, terus udah di ACC? ACC? Belum.
0: Terus lagi make wajar lah.
1: Berarti nanti lihat situasi begitu mungkin ya. Ya.
0: Mudah. Niki baterai ku lah, baterai ngepet.
1: Oh ya. Oh ji ji ji.
0: Mereka ke Stoyo Balanesta.
1: Iya. Ya. Nih ini Om Kas nih tanya Nyi Ratu ora tau dolan nang Om Kas.
0: Iya.
1: Oh iya. Ya kapan-kapan nanti tanya sama Mama Lan ya. Oke. Iya, waktunya yang susah. Oke.
0: Kip anu senajan ini kulo badhe tenggang adi nabi wedale mboten ngerto.
1: Oke.
0: Badhe ken dandos niko kulo kas.
1: Miras ngirus ya. Ya wis. Sampun. Jing jing jing jing jing. Oke. Bantar Bolang Pemalang. Dan saja Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan buang langsung yuk di Glaser. Spesial untuk permintaan dari Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan. Patuh sama Buketuh. Ya, Tete Agustin. Ya,

kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habu Top. Setelah itu saya coba konsumsi Habu Top. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak, gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habu Top. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke

0: Barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andarista di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Yang baru saja saya hadirkan ada Nurhana Kusumaning Ati. Lagu tersebut disuka sama Kang Amrul ya, yang ada di kawasan Purbasana. Kemudian sebelumnya ada Tembang Kroncong dari Hedikus Endang, ada Widuri ya, disuka sama Kang Raju bersama dengan Mama Asilis Bun dan kelima bidadarinya. Yuk, yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Stara Paramount.
1: Mas Arine, Seporet
0: teman-teman.
1: Selamat siang sayangku.
0: Wah, selamat siang juga Kang Up.
1: Kabarnya gimana?
0: Kabar baik, Kang Up.
1: Undangnya kayak Uwes.
0: Ya Upo kan namanya Upo dong. Kan aku manggilnya Up kan gak salah?
1: Salah.
0: Masa manggilnya O gitu aja?
1: Gak, manggilnya
0: bener kan? Bener lah, Up lah.
1: Sugeng siang. Oh.
0: Sugeng pripin.
1: Konyong kan, konyongan angger muni ngundangnya ya kue tak hantem ini udah
0: hantem, wiso masa kena ha? Ya kan namu kamu kan namanya Upo, kemudian kamu bilang selamat siang Mbak Yos, karena aku menyambutnya dengan kata iya selamat siang juga Kang Up, nggak salah kan Kang
1: salah.
0: Up si gimana
1: angger muni
0: yang benar gimana
1: ya, angger moni ngundang jasad.
0: Ya sak.
1: Kaya kowe.
0: Ngundang jasad ya sak.
1: Angger moni ngundangnya nyong sak.
0: Oh, diwalik.
1: Diwalik.
0: Lewong sampean upo masanya ngundangnya jasad. Ngelindur, ngundarani ngelindur.
1: Apa sih ngelindur?
0: Ya, engkau digawe wong dirimu ke upo masanya engkau ngucapnya jasad. Engkau dikomentari, yo sampean ngelindur kaya kowe. Oh. Ya.
1: Tak sing penting sampean aja ngerai-ngerai maning ya sak nyong wis balikan maning. Awas kok sampean.
0: Aduh.
1: Rungu ana sing ngerai ngerok apa ya ngerayu.
0: Awas. Tapi saiki jasak ku dikoro sampean nek upo.
1: Lah iya lah.
0: Ora, saiki ora wani.
1: Ora bakalan wani, awas kaya nyong wis balikan maning wingi ta jadi mantan saiki balikan.
0: Ku didikiting sama upo ya. Mangkane dang online kaya dang online kaya kasih yang saya nyong wedi Mbak Yos, engko nyong dicek ketemuan nang lapangan ya kowe.
1: Lah iya.
0: Seben iki ora apa-apa sak.
1: Ora usah neko-neko karo ibu sing ada bae.
0: Dicek nang lapangan ki paling pan dicek makan bakso bareng remprek nang kono ya, Po.
1: Ora mangan bakso.
0: Ora mangan bareng. Seben kapakna, pan dikiting.
1: Mangane pecelan.
0: Ning ora endian pan dicek mangan suket bareng sak.
1: Ngor kesemangan gelut.
0: Oh, iya ya diseneng nang disit ngonong ya. Ku aja kau melayang tinggi. Iya, dhuwur nang disit to. Iya, dan ku hempaskan ke bumi. Waduh, bar ku ditiba gene.
1: Lah muga.
0: Ah, jangan ya ngumelah sih dong.
1: Melas kepri menunggu
2: sugeng siap upo happy asmara.
0: Arane upo happy asmara.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena nyebut lagi asmara karo penyiar.
0: Nyebut Kang Upo jare jasak rajum kok nyebut sampean kan
1: nyebut.
0: But.
1: Kayak ngundang dia.
0: Dan kon nyebut ngomong but tok sak. Anger sampean ngomong istighfar ya, ngomong istighfar. Iya.
1: Karena mau ngundang jasak pesat, ketemu.
0: Kang Cahyo, Kang Cahyo,
1: oh, Kang,
0: iya, Kang Boim.
1: Kang Boim,
0: Kang Raju.
1: Iya, Kang Daim, tinggari online ngutangi pulsa ning Paramon.
0: Iya.
1: Hari pan online ngutang pulsa dikit.
0: Iya ya.
1: Ring Paramon, tidak bisa online suwe aku.
0: Oh.
1: Ada orang ngutang.
0: Langsung. Iya, kudu langsung request sinyale nang Paramon, iya. Dadine kuat sinyale.
1: Untung nyong utange utang cinta karo penyiar iki ya.
0: Sing utang siapa?
1: Hah?
0: Sing utang siapa?
1: Nyong utang cinta karo jasak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ngutangi jasak.
1: Iya ngutangi
0: jahat. Oh. Iya. Ini mensak. Aduh, mau minta lagu apa kamu, Upo?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Sing bener, Len Upo. Sing bener. Ari nyebut sing bener. Kayak jasa keraju mulai
1: kuwo. Kayaknya ngomong, sake.
0: Mulai naik pitam. Mulai naik pitam. Mulai naik pitam jasa keraju. Ya.
1: Ngono ngomongnya apa ya, Nuk, ya?
0: Sing bener. Jangan ngomong-ngomong kayak. Sing bener, Upo. Ari nyebut ke sing bener. Sing
1: ngomong bener.
0: Iya. Kok nyebut sih ya, nyebut yo, nyebut.
1: Yo sok jenengan lo ngomong nyebut.
0: Mangkane ngomong istighfar, engko nembe.
1: Ya sampe ngomongnya nyebut pi me nyebut.
0: Put. Put. Put. Put ya. Ora salah-salah. Lagunya apa, Pak?
1: Lagunya Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling, oke.
1: Salamin ngomongi Bud. Karena ibu itu ada. Iya.
0: Ganyami sak.
1: Gue suenya. Kok kari wanita ganyami tak sampai sisan lah. Kenapa model kayak ngapa ngeronyo?
3: Pak, mama kiri ke bene balik kok. Rasing Umi Lela po karo mama Uci karo
0: oh, Partasia.
3: Yo.
0: Oh, ya wes.
1: Syukur wis.
3: Paling bisa kae po.
0: Jemute
3: Umi Lela di Jawi yo ono am yo praktio.
0: Kelingane ami ya. Bakar. Mama Kiwi.
1: Eh kuduna anger moni ngundang Kiwi kae ge. Wi.
0: Ya ora salah, memang arane Mama Kiwi.
1: Ya iya.
0: Iya.
1: Berarti anggar moni jasa kayak kepanjangannya saya ki. Jasa yeah. Ibu Suhada mut ha.
0: Dasare ki upok jare jasa racun. Dasare ki upok.
1: Eh kita kepanjangannya kayak gue. Ya jasa ibu Suhada hah ya kowe
0: Mas Upong lindur kowe Mbak Yos jarane Kang Cahyo
1: lindur kepri
0: ya, kan, iya berarti yang lindur posisinya kamu lagi tidur sekarang ya
1: ora lah bebe balik
0: Jumatan ngutak-ngutik
1: HP
0: bukan posisi lagi orang. Tidur dan lindur kan posisi tidur tiba-tiba jalan ke kamar mandi terus tiba-tiba tidur di kamar mandi ya kok ya Kang Cahyo
1: orang lagi ngadepi radio
0: orang lagi posisi lagi sadar ya penuh kesadaran ya Pok
1: penuh kesadaran
0: daripada
1: kesadaran. Daripada
0: but-butan.

0: Cianjur salam ya po.
1: Mamari bapak yeah. Ya. Kang Kasturi mama Wiwin mik ya.
0: Enji.
1: Ibni Abdillah. Terus engko Teh Dinda.
0: Ya.
1: Terus engko Nia Pogaren. Mama Nadiut.
0: Enji.
1: Waato.
0: Waato ma. I.
1: Jasap. Butha.
0: Terus.
1: Ini kaya bunda apa ya anak Nyiratu
0: yeah.
1: Terus Mama Lani terus ayang
0: Mama Winda
1: kali
0: selamat
1: ini.
0: Siang Kang Upo jasa kerajaan Pak ujung-ujungnya ngonong orang sidang ngodor sampean sehat Pak kayak kowe
1: ya,
0: sampean menjawab Pime warso ngonong
1: Waras
0: nang waras ora bele.
1: Nyong ta waras ora edan ta.
0: Waras.
1: Sing ora waras sampean.
0: Sing ora waras nyong wis. Wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Iya Mas Danget.
2: Pak sehat, Pak.
0: Eh Mas Danget.
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya Kang Hariri berbes. Ya terus Kang Bang Al ya.
0: Ya.
1: Ya terus engko apa ya Kang Pedi Dewi Kunti ya. Papa HM terusan engko siapa maning Kang Acong Miki ya.
0: Kang Acong Jejesen. Ya.
1: Iya sing ana ning bagian ten. Karena Kang Acong. Iya. Anggrem ora kaya ora pada bae karo jantah.
0: Sebutannya apa ya? Sih? Kang Acong apa Aba Acong?
1: Kang Acong.
0: Oh, Kang Acong. Ya,
1: Ari yes. Aba Acong, Ari Aba Acong ning Lebak Siu. Ari Kang Acong pagian ten karo Yu Ibas.
0: Oh, iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya. Ora-ora pada baik karo Jasak kita kan. Jasak Saputri Ibu Suhada mbut-mbut.
0: Eh? Adrana Saputri ne, arane.
1: Anao saiki. Iya.
0: Puputan kapan?
1: Kepanjangannya jasak.
0: Si puputan kapan gue jasak?
1: Butuh ada, but ham ya gue. Iya. Terus yang dua warung seblak siapa ya?
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Mbak Yati, iya.
0: Dasare upo, saiki wis eling ya sampean ya.
1: Eling, lo online lah. Lo kan unyung.
0: Wingi soalnya sampean dan ya hewannya gembradek ya.
1: Terus kepri men. Nyongkulunya apa?
0: Saiki wis mulai bisa ngontrol emosi.
1: Ya iya.
0: Sudah berdamai dengan keadaan ya pok ya.
1: Ya nyong wis balikan maning karo penyiar. Iya. Iya yang kudu sadar lah. Iya cakaya kue bae.
0: Aduh udah dia naik kapan ujuk-ujuk balikan.
1: Wingi sih. Mau sampein orang ngerasan lah. Sampein aja kok. Dilupakan.
0: Aduh duh. Kang Iton. Mbak Yos sugeng siang.
1: Iya terus Mama Rizky. Iya terus juga buat siapa ya yang anan Ibni Abdillah. Ya wis kok kabeh bae
0: Kang Upo. Ya wes.
1: Kok anger muni jasak manjing awas kok ngomongnya sembarangan.
0: Oh, prime.
1: Peni karo nyong. Nyong wis manjing.
0: Prime
1: sampai sore.
0: Tetep bae sak ora ling rayu penyiar sak.
1: Ora li. Geluti sih anger muni nyong kalah. Berarti jasak menang.
0: Mama Keo, ngomong apa Mama Keo? Keo.
3: Banyak kau pokoknya anak putus ke Pimen po.
1: Pimen jere?
0: Kaku. Iya.
1: Iya kan nanti ngundang ya kue segit dari nyalami.
0: Wi gombel.
1: Tapi sing panjang ya kue.
0: Oh iya.
1: Ya, oh pada baik harus jasa ke. Hari jasa tekan jasa Saputri butuh yeah. Ada but ha.
0: Ya, oke.
1: Okay. Hari gue tahu.
0: Pangeran layang ke di sapa.
1: Pangeran layang.
0: Di balap pulang.
1: Tugang siang. Yeah.
0: Bu Ketu sama Pak Ketu.
1: Pangeran layang-layang mau balap pulang
0: balap
1: pulangnya sebelah di
0: sebelah kenek ya
1: oh
0: puas.
1: Ya wis ya, tunggu lagu nih ya.
0: Iya wis. Eh Kang Edi belum disebut kiye sedulur lagi sumeng apa ora didongakna ben cepet mriya mesti didongakno Kang Edi.
1: Oh Kang Edi.
0: Iya Kang Edi dongak lagian, geno.
1: Edi dados.
0: Iya.
1: Iya,
0: lagi mriya.
1: Ya mudah-mudahan cepet sembuh lah.
0: Amin.
1: Iya mudah-mudahan ya kembali.
0: Iya amin.
1: Sedulur sing kuwe no. Engko mangan-mangan pecel lele bek mari maning
0: Kang. Ya, kuwi berarti nah berarti sababe mangan pecel lele Kang Edi coba. Sing pedese level level pira? Level 1, 2, 3?
1: Level 3.
0: Level 3 ya sing ora pati pedes.
1: Iya bener. Ya,
0: dongan sing pedes sisan opo? Dadine tuman, penyakitnya ilang.
1: Tuman ya kowe.
0: Iya, wis level 1.
1: Sing tuman ta jasa Kang Hermoni diantep minum tuman. Iya.
0: Cara jasak, wis yos aja mulai upoyos.
1: Ya wis bener-bener wet dia kayak kita.
0: Ya wis. Ya wis.
1: Sampai jalan kok, sing lagi kiaran
0: okay,
1: ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya selalu panjang umur, banyak rejeki nih.
0: Enji.
1: Mudah-mudahan lancar usahane. Tak tunggu teleponnya yang kotor. Telepon ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomblak ting-ting.
1: Yos, yos, yos, yos.
0: Terima kasih ada Upo Happy ya. Jadane jasa aku poseki wis kue.

0: sebelah, Mbak Yati sebelah Jati Barang ya. Oke, sama sih, iya. Yang mau gabung lagi di belakangnya, Upa Happy, halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Bursari, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun nih kunggi, kok protol? Dua kali protol di 477, tabrakan karo sapa baik kue. Hmm? 477 ya masih ya, satu kali lagi coba. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Iya, tabrakannya korong Kang Parjo. Iya, Om HM. Mau sing pertama siapa? Kang Daim apa tuh? Kang Daim, Kang Parjo, Papa HM iki. Lah iya seruduk-seruduken. Seruduk-seruduken. Akhirnya sing kecandak ya. Kang Parjo.
2: Kang Mas Parjo. Ya.
0: Kang Mas Parjo nih mama iki mah. Mas.
3: Tabrakan.
0: Iya, tabrakan jarak Om Kasturi.
2: Lagunya apa sih ngeles ya ini ya?
0: Lagunya apa?
2: Ah, yang kelihatannya kelal mikir saya mutan sih. Kusumaning hati. Kusumaning hati ya.
0: Kusumaning hati.
2: Empat Didi ya.
0: Iya, iya.
2: Ya, salam perdana buat Bayos.
0: Oke.
2: Okay. Para protol Musa Papa Miki ya.
0: Iya, tabrakan ya.
2: Buat Mas Nuri. Sama Wiwin ya.
0: Iya.
2: Dekat darah manis ya, Nong Ikma.
0: Oke.
2: Nong Ireng. Terus buat
0: Udut dulu. Oh, udut ya. Sampai udut apa orang Kang Mas Parjo?
2: Udut dong.
0: Ya. Wong lanang ora udut kayong ya, kempang ya.
2: Kempang.
0: Kayong wagu ngono ya di sawang ya. Iya.
2: Iya.
0: Dang lagi ngapel wong wadon ya kayong ora udut kadang apa namanya? Dang lagi kehabisan kata-kata kan ya, udut kenanggo.
2: Ayo.
0: Go ya. Ben kato nyentrik. Lagunya apa tadi ya? Halen keyos ke.
2: Kusumaning ati.
0: Udah. Udah tadi yang di request sama Mas Amrul.
2: Perahu layar
0: belum.
2: Perahu layar dewe. Terus buat trio pesek ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Nunu mana dia nak bani?
0: Okey.
2: Bobo ya. Terus buat Wing Pas Bukeng. Bungkus kemarin nama kau yang maaf.
0: Iya. Ibu sungguh terlalu.
2: Terlalu. Ya. Terus buat paket tu ya buket.
0: Mbak Nia Bogares.
2: Oh.
0: Duduk Bogares kelalen ya. Kota Tegal.
2: Kota Tegal ya, saya kenal Tegal.
0: Wong wadon ya kudut udut ombak ya. Ora lah ngarang walik. Wong lanang be ora kudu udut apa meneng wong wadon.
2: Wadon udut tapi sejen ya.
0: Iya.
2: Buat sare mana
0: aja. Kira-kira mania sih. Mania ta ya senengane memancing ya, memancing air.
2: Air yang keruh.
0: Lah kuwe. Kang Boim.
2: Iya. Kang Boim.
0: Kayong ya. Pernah, Mbak. Sing pernah siapa ya? Lha kuwi takon Mbak Ninya, anggar Mbak Ninya ta.
2: Iya. Apal wis ya.
0: Apal. Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi. Iya.
2: Kang Marcel Mama.
0: Jerene Mbak Nia. Iya, udut spesial Mbak Yo.
2: Iya, rokok ya.
0: Oke lah.
2: Buat darah keracun ya Ibu Suwete.
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
2: Mbak Yati seblak Barang enak.
0: Pimek ya, suaranya di sini Mbak Yati.
4: Enak Mbak Yos, kempang. Aja mangin udah debungi walau ini kemas.
0: Lah, Mbak Yati kan ini bisa ngebrek kayak Mbak Yati. Waduh, Mbak Yati mati, Riki ya Mbak Yati.
2: Lagi sih nganung oleh siapa?
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
2: Mbak Yati, seblak.
0: Akhirnya. Primen. Lah kowe ora mikir nang tengah dalan, voice-e mulai ngebrek dadine tak stop.

0: Iya.
1: Kamar Ganis ya.
0: Kang Cahyo ngomong apa?
2: Bayar di sebelah Candi Barang.
0: Timen Kang Cahyo. Dan ini suara nih yo stok sing tiseh.
3: Putus dulu.
1: Putus dulu.
0: Oh, ben pikirane Pimi. Ben pikirane.
2: Bayar di sebelah Candi Barang.
3: Bayos, utus dulu men pikirane golong.
0: Ya. Pikirane golong. Udut dulu, udut dulu.
1: Kalau gini kira ya kota udut dulu, ya. Dan kopi ini orang setan men. Takala karuan jahin. Terus buat apa sahul ya?
0: Ya.
1: Bisa. Selamat siang. Mm-hmm. Datang Bandung Bang Abdi
0: lagi. Kang Edi Dados. Yang Edi Dados lagi meriang jare kan dongang kena Pak Ustad.
1: Meriang.
0: Iya Pak Ustad. Parani tuli di Semburo.
1: Semburo ngundang ae.
0: Iya.
1: Gedung anu.
0: Gedung apa?
1: Gedung Suru.
0: Mari. Oke.
1: Buat siapa lagi?
0: Putra
1: ya?
0: Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang.
0: Iya, Mas Dangek, Mas Dangek, Mas Dangek.
1: Dangek, monitor Dangek.
0: Dangek monitor selalu dong.
1: Kebetulan dok ya. Ini doknya bayari loro.
0: Ih, dia.
1: Tapi cilik ke puyuh tapi gelem.
0: Oh. Pira kowe gene larang apa?
1: Ya, umum batu.
0: Lah, maaf lah.
1: Anu kan dok.
0: Lah, nyora minat lah. Duh, kesampaian. Apa kena ikhwa bayar kenal? Apa mania mania biasanya gelem oh?
1: Bayar kan seneng kenal.
0: Seneng gue seneng.
1: Puyuh senengan.
0: Ya, seneng gue dolanan.
1: Buat Agustin ya.
4: Sugeng siang AA Jojo.
0: Kang Iton, Kang Iton, Sukastono, Ji.
1: Ya, Sugeng.
0: Ya. Ya, semuanya aja terus. Kang, Pak Arjo. Ya,
1: semuanya aja.
0: Waktu iya, ya. Waktunya, durasi spesial. Sudah mendekati jam 2.
1: Ya.
0: Ji.
1: Semoga sehat selalu. Super spesialnya buat Mama Hikmah ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, tadi lupa ya Bude Nur ya.
0: Bude Nur.
1: Selamat siang ya Bude Nur. Terima kasih Mbak Yos.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
0: Ji, sawang sulipun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjo ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Langsung saja saya hadirkan untuk momen permintaan dari Upo Happy yang ada di kosan Salem ya. Ada Rondo Kempling duet bareng Musmulyadi. Tetap di 101.5 Sara Paramana FM Degel bersama dengan Yos Andarista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 2 siang saja. Po, tumblak ting ting po.

0: apa Pak Jenengan ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti uk boya di lirene udute Pak Pak sampean wis tua boya mikir kesehatane dijaga
1: siko opane lagi pega kaya kiye malah diganya mimpi men siko bandel ban ngi solusi apa pimen lambene kena kono dokter.
0: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati, kumat maning, li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yo, Pak, tuku obat herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop, kaya kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kuwi papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Ngesuk aja mending endi? Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
1: Ayu-ayu-ayu. Esok bapak dan sing kakak sing wangi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Dan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen, atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal bersama dengan Yosanda Rista di Parasari Siang. Perahu layar sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Mas Parecoknya Mama Ikemah. Selamat siang, lagunya sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Kemudian terima kasih untuk Anda Balani Star Paramount yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, cantik. Yopuyi mau salamnya buat Balani Star Paramount semua Mbak Yos. Semoga semua Balani Star Paramount dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih Nok Ayu melong-melong. Kemudian di belakangnya Yopuyi ada Mbak Ina Bumi Jawa ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Pak Haji Rosidin juga terima kasih sudah hadir. Mama Lani Dede Gani bersama dengan Mas Pi'inya ya, juga selamat siang. Kemudian ada JJ Zen sama Kang Acong yang ada di kawasan Pagianten, juga selamat siang. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Tarub Rawuh, Jumat penuh berkah.

Iya, Amrul yang ada di kosan Purba sana ya. Request tembangnya Kusumaning Adi sudah dihadirkan. Salam coleknya Kangge Budemut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum buat Kang Mas Nur, Kang Kasnuri, ada Kang Doli buat Kang Parjo, Kang Abah Sahrul buat Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balane Selara Paramon. Sugeng rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, panjang umur, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Mas Amrul ada Mbak Ila. Sugeng siang dari kawasan Akasia Indah Jatirawa hadir. Mbak Ila ya yang ada di kawasan Jatirawa, salamnya buat semua balane Selara Paramon. Kemudian ada Kang Edi Dados ya, yang masih sakit Kang Edi. Sembuh Kang, kan nanti hari Minggu katanya mau kumpul-kumpul di Pantai Larangan sama teman-teman Duda ya. Duda apa? Kakaknya apa ya aku ya? Kaplak-kaplak, iya Duda kaplak-kaplak. Apa Duda apa sih? Aku lupa. Kaplak-kaplak benar ya? Duda kaplak-kaplak. Iya, semoga cepat sembuh kembali ya Kang Edi Dados, syafaqallah. Kemudian di belakangnya Kang Edi Dados ada Kang Raju, lagunya Widuri Nokyo Senji sudah saya

Hadirkan spesial untuk Anda Kang Raju. Ya Nokia sampun dahar napa dereng? Sampun dong ya. Malah aku datang-datang ke studio sudah ada bakso dari Bumira. Lengkap sama kerupuk sama pilusnya sama lontongnya wis komplit satu paket ya. Kenyang dong hari ini. Terus oleh kie anak jus alpukat kiriman dari Kang Muhtar odong-odong sama Mama nyot-nyot. Terima kasih ya untuk rezeki hari ini ya di Jumat berkah barokah. Terima kasih untuk orang-orang baik, barokallahu fi rizki untuk Anda. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada Mbak Winda Berbes juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Dangek yang di kawasan Munjung Agung, tetangganya Mama Lani juga selamat siang. Terus ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balani Setara Paramon, super sayangnya buat Umi Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Pimin Bu Rini, artinya apa Bu Rini? Dede kakak, kue dude kurang kasih sayang dan kurang kelon Mbak Yos. Ya jelas kurang kelon lah, wong dude ya, dude jelas udah muni kurang maning. Lah kasih ngelon nih. Iya Bu Rini, bener tadi gaplak-gaplak apa bukan Bu Rini? Dede kakak itu artinya koplak-koplak kalau gak salah ya. Kemudian tadi mana ya, sampai mana saya tadi baca WhatsAppnya? Di belakangnya Wong Ireng ya, Jasa Krajum, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya ada Mama Kiu-Kiu juga selamat siang. Terus Kang Boim, dengerin sampein kalem temen Kang Boim. Biasanya pe ngomongnya ya sama temetune anak ngelingna upon apa ojo kluen po ya ora sae seneng sae prime ya apa salah kluen. Aduh poim kamu seperti kau bukan dirimu deh im lah gajah mungkur lagune Mbak Yos ya. Ada rana gajah mungkur. Aku durung goleti Kang Boim. Coba saya cari. Lah. Kira-kira siapa kasih angel temen oli notol. Oh, backsoundnya tak munculan di situ. Di mikir sih.

Boim belum ada di playlist, mohon maaf ya. Wis melu bae lagune Kang Boim ya. Kemudian di belakangnya Kang Boim ada Mbak Nia di Kota Tegal. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia, tanggal 15 hari panana acara apa Mbak Nia? Daning nyong ya, ora oleh undangan ya Mbak Nia. Tanggal 16 kayaknya bener-bener mau ya nang acaranya Mbak Nia. Rupa-rupanya kayaknya Mbak Nia pan mengadakan acara apa ngonong lo ya. Sayangi suara oleh undangan cih. Ya wis lah, saya turut berbahagia aja wis ya. Ajak lalain gue berkata njok menel lah walaupun nyongra dundang ya. Dundangnya kayak pantekan. Siarannya bila kaprainnya kecuali bolos. Ada Kang Cahyo, assalamualaikum. Dari Kang Cahyo di Kerdaharja hadir Mbak Yos. Minta lagunya Dewi Murni, Mus Mulyadi, Nggo Batir Ngopi, Pacetane Bodin Godok. Oke. Dewi Murni, belum saya cari. Anapa orangnya? Oh Dewi Murninya Hadikus Endang ya? Iya. Iya deh. Saya sebenarnya tadi mau ini, mau munculin lagu yang turi-turi putih. Kemudian di belakangnya, mana tadi? Sampai mana nih tadi Kang Cahyo ya? Ya, Kang Cahyo sudah. Terus ada Kang Iton. Kang Iton lagi di Tegal atau di Banjarnegara nih Kang Iton? Selamat siang Kang Iton. Sampai ketemu nanti di 8 November. Nanti kita healing, jalan-jalan naik kereta api. Oh bukan kereta api Yos, si naik delman. Bukan delman, naik bis ya. Healing ke Goa Lawa ya. Nanti kita bareng-bareng sama Balenstar Paramon yang sudah daftar ya untuk ikut di ke Goa Lawa di acara paguyuban Balenstar Paramon. Mbak Yati Seblak Jadi Barang juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos Santik, selamat siang hadir di acara Parasari. Salam-salamnya buat Balenestara Paramon semua. Salam spesial buat penyiarnya yang cantik, imut, ceria, baik hati, rajin mengabung, rajin senyum, rajin cekikikan. Moga sehat selalu bersama dengan keluarga di Luluis Yos. Amin, terima kasih untuk doanya. Lagunya ikut aja Mbak Yos. Salamnya buat Bapak Wasro di Majalengka. Makasih banyak buat Mbak Yos Mbak Yati Seblak. Terus Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih. Mama Ikmah ya bersama dengan Kang Mas Parco-nya. Miki, Kang Mas Parco online. Dirimu ngeliat Mama Ikmah. Kang Ibni Abdillah, aku mau online wis kugu di Parasari, nanti saya tunggu di Lanosta ya. Hadir Mbak Yos acara peresmian Tiga Dara Manis tanggal 16 hari Jumat ya, oleh undangan langsung sing Om Kasnuri. Yos siaran Om. Siaran Om? Nanti saya menyaksikan dari sini Om. Oke, acara nang di Om Kasnuri ya. Rupa-rupanya sih nang Mama Wiwin. Aduh, andai saja aku punya sayap. Di belakangnya ada Pangeran Layang-Layang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Salam buat tadi orang muncul-muncul Pangeran Layang-Layang. Siang Mbak Yos. Salamnya buat Nyira Duduk dan buat Belani Suara Paramon. Oke, Kang Mohtar Adang-Adang. Keri-kerinan Lepeteng, oh iya, di kawasan Lepeteng, di Mama Wiwin. Mbak Yos, Mbak Yos, Nji, Mama Rengganis, selamat siang Mama Rengganis. Jibril pan ngeresmi kena janur kuning Mbak Yos, oh iya kue Mbak Nia. Mbak Nia wis, wis kobil tua nikah. Ya sudah lama waktu itu yang bocorin itu Kang Doli. Ya bocorin di udara kok, cuma ada yang dengar, ada yang enggak. Ada yang dengar, ada yang enggak. Nah, ada yang tanya, yo, aku ceritanya pan persmian apa sih? Tiga Dara Manis ngiras-ngirus. Berarti aku pacatannya akeo. Yuk Kang Mukhtar yuk, parani yuk Kang Mukhtar yuk. DKK dendam kebencian Mbak Yos ngarang. Duduk kopla-kopla Kang Mukhtar. Sewon Kang Mukhtar, juse. Ah, jam blenger Kang Mukhtar ya. Irim terus.
yang benar. Sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta. Kalau La Nosta, saya ngeblank nih gara-gara Kang Muhtar sih ya. Soalnya siarannya koron nyeruput jus. Jus kirimannya Kang Muhtar, mama nyot. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Balas Hari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini ada Turi-Turi Putih ya, yang belum sempat saya hadirkan lagunya, nanti besok lagi ya. Dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal, Yos Andalista pamit undur dari Parasari Siang, campur Sari Nesa Por. Matuloh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Playstore. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, Balani Setara Paramon. Hai, ketemu lagi sama Isan Darista. Hai, seperti biasanya di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 9 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang saat ini sedang sakit, sedang tidak enak badan, saya doakan semoga cepat sembuh kembali, sehat kembali, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Tetap semangat. Dan yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, sehari 3 kali. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. The Cranberries, Zombie. Zombie spesial untuk Anda ya. Zombie case. Don't go anywhere. Tetap di sini di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paramount FM Tegal, di Lanosta, Demang-demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore balane Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Wingi, kalau kemarin masuk apa enggak ya, Ayah? Di Lanos Tangga, di Parasari masuk enggak ya, A?
1: Masuk.
0: Iya.
1: Masuk kayak
0: Lanos Tangga. Lanos Tangga mlebu, Parasari mlebu. Lah ini Lanos Tangga masuk. Dalam. Ada. Iya. Lagunya itu ya kemarin ya, Ayah.
1: Yo,
0: ayo bocah cilik, cilik-cilik juga pada apa, Lis? Ah.
1: Ya memang lagi viral.
0: Oh iya.
1: Versi terbarunya lu enak.
0: Ada Pake sih. Emang ada dua versi.
1: Anak.
0: Ada.
1: Oh,
0: yang
1: sana,
0: Asmi ya. Apa ya?
1: Iya.
0: Heeh.
1: Berarti ngeri apa sana ya berarti ya.
0: Iya analisa. Iya ada, kemarin saya lihat pas itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ya wis kelak.
0: Kele guna apa, A?
1: Kili-kili.
0: Bisa nekalingannya kili-kili-kili pengisi, ah.
1: Enggak
0: tak kili-kili-kili sih, Sunlight. Ya, oh ya. Kili-kili-kili. Mbak Atun, mie ayam cakar. Ini apa lagunya, ah?
1: Lagunya, apa ya? Tommy Jepisa
0: yang apa?
1: Tommy Jepisa sing enak apa yang jarang metu apa yang bayar terus
0: bambu? Sing jarang metu ya kamu. Sing jarang metu ya kamu. Ake
1: iya,
0: dong ah.
1: Iya sing jarang. Yang jarang keluar.
0: Ake ah. Tommy Smart nih.
1: Kan mesti orang semua pada
0: iya,
1: tahu.
0: Iya sudah tahu. Emang sih?
1: Yang
0: ini Tommy ada yang
1: jarang.
0: Surat untuk kekasih haruskah aku sendiri terus apa ke? Tommy anak sing dangdut sih ya. Anak. Jadi ini rancu campur dari siji. Ini deh di sini di batas kota ini rindu bayangan nama bibir wajah di hati nama di bibir wajah di hati ah. Oh ndelen ya.
1: Iya.
0: Delin, ya wes.
1: Ya bundrang.
0: Selamat.
1: Iya.
0: Ya. Nyi Ratu, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Ya hadir. Kan

0: Siapa?
1: Kang Amrul.
0: Kang Amrul.
1: Aham.
0: Siap-siap permancing bayos di lengan ini. Ngomongan ke pelarang. Kayak mau apa HM ke pelarang ya?
1: Lah, iya mau.
0: Jarang mancing kayaknya.
1: Iya, Papa HM, Kang Mas Parjo, terus si jenis apa ya? Iya, seruduk-serudukan. Mbak Yati seblak jadi barang, ah.
0: Mbak Yati seblak.
1: Terus Mama Ikmah, Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah.
1: Kang Tirto, ah, yang ada di Kendal Leri, ah.
0: Kang Tirto.
1: Ya. Kendal.
0: Kendal Leri nang ngendi?
1: Kendal ya, berarti mana sebelum Jogja ya?
0: Streaming.
1: Iya dong, streaming.
0: Oh, bukan maksudnya Teraken.
1: Oh, bukan. Leri jauh.
0: Iya, Kang Tirta ya berarti ya.
1: Kang Tirta, Kang Boim.
0: Kang Boim.
1: Abah Boim disebut toh Abah Boim oon.
0: Abah Boim.
1: Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri.
1: Iya. Ah, Om Kasnuri. Om diseruduk apur kon, Mbak Yos. Iya, berarti tadi sebelum kamu Om Kas masuk. Terus keseruduk Uon. Iya. Oh, Weleri itu, daerah Weleri itu di wetane Pekalongan, kata Abah Sahrul.
0: Oh, iya.
1: Aduh.
0: Tapi kan ngora paramen kan
1: bisa streaming. Lah wong Banjarnegara aja. Monitor,
0: iya, Pak, kan
1: Kalimantan, di seluruh dunia,
0: apa?
1: Iya di seluruh dunia bisa monitor radio sekarang sudah canggih ya.
0: Singapura.
1: Iya sekarang sudah canggih teknologi ya.
0: India.
1: Aku juga nggak punya radio tahu, ah. Aku kalau dengerin ya lewat streaming.
0: Iya lewat HP.
1: Lewat
0: kan?
1: HP, iya nggak punya radio sih, ah.
0: Lewat HP atau lewat
1: laptop juga bisa.
0: Iya sambil bekerja kayak dengerin itu kayaknya pakainya laptop.
1: Iya
0: ya.
1: Bener, temanku juga ada pakainya laptop kalau dengerin.
0: Iya dengerin. Ada suaranya yang paling ditunggu-tunggu
1: siapa? Iya. Oke, monitor para mungkin bisa lewat apa bay ya?
0: Kan ring radio nyempeng kung suara kayak.
1: Oh penasaran iya.
0: Kayak boleh lucu ya ini nelpon. Terus
1: taruh dong-dong memak nyot.
0: Kamu taruh pimeng, kamu taruh gue, tepakannya gue kegian. Bapak ting percuma.
1: Mau, lah mau serius, Mede kok ya. Malah dimain hadiah, kaya sih. Oli hadiah, penyari oli hadiah jus.
0: Beres, o.
1: Iya. Jus alpukat ya, ya Kang Muhtar.
0: Iya, tepakan kamu taruh percuma, wes, bapak, wes.
1: Prima sih, ngebrek. Kang Akil nyong nyong kapiran terus aa.
0: Siapa?
1: Kang Akil.
0: Oh iya memang angel.
1: Iya. Iya ya aa ya. Biasanya landep ya aa ya.
0: Soalnya sampai kurang
1: mentah. Loh. Aduh aa Abah Sahrul. Uan aku pan manjat ke Abah Sahrul gemboran.
0: Oh betul, tanggung jawab.
1: Iya, apa temenan ya, Bu ya? Apa temenan?
0: Mar, betul cewek ya?
1: Iya, cewek, nggak cewek apa? Cewek untune.
0: Ya,
1: semoga bebas
0: ya.
1: Iya,
0: wes.
1: Oke, waalaikumsalam, jeblak ding-ding. Terima kasih, ada A.A. Furqon. Ya, lagunya nanti ditunggu saja. Kedas kerep, A. Iya, aku lupa deh domisilimu. Kayaknya ini kedas kerep kalau nggak salah ya, Ayah. Di belakangnya Furqon kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang. Sepanjang hari bisa runtung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa runtungan kayakku.
2: Yakin makasih.
1: Iya, baik hati deh. Tahu aja yang mau masuk itu Nyi Maimun. Lagunya apa?
2: Yang
1: kok ada?
2: Yang Helen Sparinda udah.
1: Iya, ada. Apa ya kemarin judulnya ya? Merah.
2: Semerah luka hati.
1: Enggak dilikit disit. Aku juga ora apal sini. Tak dilikit disit nang kiye. Wingi Papa Win ngomongnya apa ya? Lah, kehapus apa ora? Kuwi lagune Papa Wino ya sing request saya.
2: Enggak.
1: Ndis ya wis tak hapus apa prime kiye?
2: Ya, kata

0: Iya, iya.
1: Wong munjung ageng pacare piye.
0: Iya, tuh itu. Iya. Gue nyanyi kayak gue ini dengan kok dalam kondisi bombong apa keprime? Nyanyinya tulus. Nyanyinya tulus karo apa karo ndruk-druk? Apa ucapan sama suasana hati pede? Ellen Spalina Jus. Ellen. Oke, okay. Salam Onyi.
1: Salam tadi buat aku.
0: Enji.
1: Macam begini.
0: Semerah duka di hati ya.
1: Oh iya. Terus kang Aki.
0: Oke.
1: Pangeran layang-layang. Selalu melayang-layang.
0: Selalu melayang-layang di pikiranku. Apa di pikiran nyiratku? Itu orang balap pulang.
1: Iya, balap pulang.
0: Iya, Kang Boim.
1: Kang Boim.
0: Iya, jalannya Abah Saru. Lah, protol kecanda ke nyiratku.
1: Iya, makasih.
0: Iya. Kiki pengagum suaramu nih.
2: Ya Allah, kayak bombong dengar suaranya nyirat.
0: Edimbok les. Kang Iton lagunya sudah diputar ya Kang Iton ya tadi Pancepondak.
1: Makasih Kang Iton udah tahu ya wajahnya Ratu ya.
0: Iya, tuh kan. Iya, tuh kan enggak berpengaruh kan tetap aja mengagumi suara nyanyi Ratu.
1: Makasih.
0: Iya, Kang Boim Ratu bakul pete. Petene gede-gede. Petene gede-gede. Kang Boim, petene gede-gede. Oh Mbak Yos kue. Iya.
3: Iya, dari nak ulangnya aku kayong serat turung melilir.
0: Ini dadak mamalan nih. Iya.
1: Lah ya anak-anak turi-turi putih aja geng ngebagi ring mameng. Pacare Kang Pi, aku mundak rono, mundak di Senen ni ngono. Aduh Mbak Yas. Lagi minum ya?
0: Ya, tadi lagi arane nyempil lah secuil.
1: Iya, buat tadi Kang Iton semoga sehat selalu udah pulang ke Tegal ya. Terus buat Mama Lani bareng Dedek Gani.
0: Iya.
1: Kang Pi. Iya. Jangan cemburu ya Kang Pi.
0: Enggak. Oralah.
1: Janur kuning melengkung siapa aja?
0: Siapa aja boleh nyeruduk.
1: Boleh nyeruduk.
0: Nyeruduk alus.
1: Terus buat 8 huruf ya yang lagi makan pentil.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi lutisan pentil. Tak telepon lagi makan
0: siapa?
1: Pentil.
0: Siapa? Kang Pi.
1: 8 huruf.
0: Oh, 8 huruf.
1: Lagi makan pentil.
0: Lagi makan pentil.
1: Pentil.
0: Si doyan. Asyma.
1: Iya, kecut. Biar-biar.
0: Oh, kayong nyidem ya.
1: Iya. Buat Pangeran Rani Laya.
0: Ya.
1: Bapak HM.
0: Wah, Atoma.
1: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Ya.
1: Umi Ii, Om Iti. Kang Kopiti. Terus Umi Habibah bareng Pak Dekon.
0: Oke.
1: Om Awang bareng Masa Ada. Terus Kang Mutar odong-odong bareng Mama Enot.
0: Iya.
1: Dedek Enotnya juga. Mama Kiwi.
0: Mbak Yati Seblak.
1: Mbak Yati Seblak. Pak Ketu-Ketu ya. Mama Wus bareng Kang Joko.
0: Iya.
1: Kang Poleng. Kok coba toleng?
0: Kang Joko Poleng.
1: Kang Joko Poleng. Terus Mama Pink, Mama Mama siapa ya? Mama Lulu gitu. Mama Mbak Nia bareng Mama Ira. Kang Parjo bareng Mama Ikma. Om Kasnuri bareng Mama Wiwi. Iya, udah pada semuanya pada punya rombongan ya.
0: Iya, udah pada rombong apa sih? Punya grup-grupan apa pribin maksudnya?
1: Iya, katanya grup pesen.
0: Oh iya.
1: Grup Janda Gaul.
0: Iya.
1: Trio Mani.
0: Pada membentuk grup sendiri ya. Iya. Abah Saru Nyiratu untung aku sing jaluk sing nampani Nyiratu. Prima.
1: Makasih Abah.
0: Untung aku sing jaluk sing nampani Nyiratu. Oh berarti Abah Sahrul ora elom walaupun ora ya niki nyungsep ya. Ora nyungsep. Ya kecanak Nyiratu. Kang Parjo sugeng siang Mbak Maimun.
1: Sugeng siang Uki. Kang Parjo.

0: Maaf.
1: Nyimpun mantun.
0: Sampun ya. Kayaknya. Nyi Ratu suarane saeng ji, Mbak Yos, Mama Ayi.
1: Sinten?
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang.
1: Mbak Yati Seblak ingkang gadah seblak nggih.
0: Enji. Mama Alisa Nyi Ratu selamat
1: Mama
0: sore.
1: Alisa, selamat sore juga.
0: Iya, bersama dengan Kang Agus ya.
1: Kang Agus. Iya. Wakri yang di Bekasi.
0: Mbak Atun Mi Ayam Ceker.
1: Mbak Atun Mi Ayam Ceker.
0: Iya cakak, kang Tirto, kang Tirto di Kendal Weleri. Orang sumyakin.
2: Kacanjak nyirap tuh wis woke.
0: KB kontal KB kecanakan nyirap tuh.
1: Di kang Diten buatin sakit melebet om.
0: Iya, ini berarti alhamdulillah rezeki nyirap tuh bisa melebu.
3: Kutunggu dirimu Barina. Tanggal 8 November.
0: Wis oleh bocoran. Ya. Gue mama Lani cari kutunggu dirimu tanggal 8 November. Oh, itu di Goa Lawa maksudnya.
1: Oke. Kadang kan niko nggih.
0: Iya, berarti enggak bisa janji, enggak bisa janji.
1: Enggak janji malah.
0: Tapi wis diniati. Anjoge. Sing mending wis niat tapi wis.
1: Bahasa Pemalang ki anjog,
0: apa anjog itu? Apa anjog? Ini bahasa aku segebrage.
1: Iya, segebrage. Iya, aja jalo gemblong bukan mambu ya, betul mana?
0: Apa?
1: Ya lagi nyidam gemblong. Oh. Ini bahasa aku gedok otarate. Ini malah ini jenisnya gemblong.
0: Oh iya iya.
1: Gemblong podin.
0: Oh gemblong. Ini aku gedok. Kalau ketan enak kok. Kalau ketan mah enak. Iya, yang ketan di acara acir.
1: Gemblong.
0: Iya aku suka.
1: Acara acir enak.
0: Iya. Tapi kalau yang singang gode bodin aku enggak.
1: Iya kan gode bodin senengan yang malani.
0: Oh mama malani nih. Mau si Meleri. Sopir ya Nyi Ratu.
1: Pemalang, Pekalongan, Batang, ya, dan Meleri.
0: Nyi Ratu itu biasa membolang, bolang ya. Biasa JJS, jelen-jelen. Kang Tohal Arobi, Kang Tohal Arobi.
1: Kang Tohal Arobi, selamat sore.
0: Ya, ya udah, semuanya aja ya. Oke.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ini lagunya spesial buat pengagum ingatnya di bangku tua aja.
0: Amin.
1: Buat
0: para
1: Paramon juga.
0: Oke.
1: Iya, buat Umi Lela semoga sehat ya Umi.
0: Amin.
1: Selalu tambah ya Umi ya.
0: Iya.
1: Iya, Paramon selalu menemani Umi.
0: Inji, laras. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding. Jos, terima kasih. Waduh, Kang Muhtar ge komene urung kebacak ya. Pentil dipangan blorong. Pentil ya enak. Tapi ngeludis enak ya nyi blorong ya. Enak. Neng pentil kayak enaknya ngeludis, tapi dan kalau ditelen dimakan tanpa ada coletan ludis itu enggak enak. Cuman kalau pentile ya bahasa pentile Kang Muhtar ya wis sejen cerita ya Kang Muhtar. Sejen cerita ya. Sing dinyot-nyot apa sih Mbak Yos? Kang Muhtar mama nyot-nyot dikomplain sama jadi jalan yang layang-layang Kang Muhtar mama nyot-nyot sing dinyot-nyot. Namanya mama nyot ya. Mama not. Aduh. Ya sudah dengan balanan saudara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya. Vitama V mata ini berhasil untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini sudah satu paket sama Vimata ya. Untuk vitamanya itu diminum 2 kapsul sekali minum ya, sehari 3 kali. Kemudian untuk Vimatanya ini bisa diteteskan ke mata, bisa juga diteteskan ke air hangat, tapi akan lebih maksimal lagi untuk penyembuhannya dengan cara diteteskan ya, teteskan pada pagi hari, kemudian pada malam hari sebelum tidur. Harga Vitama cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di

di studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Pripun Mbak Yati sebelah? Hei, laris manis dagangannya Mbak Yati sebelah bersama dengan para pelanggan-pelanggannya. Afurkon, ada nama di bibir, wajah di hati. Special untuk Anda, A-A.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun. Silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA ini yang orang dibales sih? Penting, kak.
4: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
4: Oke ayang, papa otw ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Mas, kayaknya rencanek ya.
5: Salah uang. Ayo, mencinok.
3: Dasar itu, mis.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
8: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
9: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalangan, Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi, masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Lanosta, debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda. Ngedesit Balan Setara Paramon FM ya, yang mau gabung lagi di 352888. Kita sapa kembali, halo selamat sore Balan Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, hola
1: Paramon.
0: Ya. Cie. Ya,
1: kepagang.
0: Hari. Cie. Cie. Simpan ngunduh mantu. Simpan ngunduh mantu. Aduh. Terima Kang. Lagu apa Kang? Tanggal 16 mana apa maksudnya sampai nol undangan peresmian tiga dari manis ya aja salah paham sampean sing boleh dewek sampean sing boleh dewek terus aku sama Tete Agustin kan bilang gini, ya enggak apa-apa kalau kabar baik ya memang harus di-share. Jadi tidak menimbulkan fitnah rundung-rundung baik kan bisa kayak wong uripan ya. Rundung-rundung salah ya, orang tak ketemu salah. Ya kan? Rundung-rundung baik sih, ya ora apa-apa, kita kan sudah sah gitu. Lagunya apa? Ah?
1: Mama.
0: Mama? Mama. Mamanya siapa? Edi. Mama Edi. Edi Dados. Edi Suwatno. Oke, iya kayak Kang Edi lagi meriang jari. Amin. Oke. Amin. Siapa sih man kawinan? Siapa? Siapa sih? Jasa kan bojo. Aku masa sudah bojo kok.
1: Apa ya,
0: oh, pengin maning.
1: Pengin maning.
0: Sing lagi planning ta Mama Lani.
1: Oh, iya.
0: Lagi planning. Lagi planning, lagi arane ya lagi umpul-umpul ya.
1: Kayak aku cewek pengen turun sih yang temu.
0: Ya udah mulai sungkan ke Greenwich tahu kayak kue duduk sungkan ya, sih ya. Sungkan ya us ngendoki cara us tahu kayak kue ngono sih ada koro ios ora jas jasak jasak ora ora koro ios jasak ya pan koro rambut pirang jasak ngarang. Oh, saya disuruh menawarkan diri kayak gitu.
1: Iya.
0: Itulah menawarkan. Kang Fitur, mekaten Kang Fitur ya. Iya ya, Bu Rini Pak Pramudiono. Iya. Ising carane Bu Rini, kowe Kang Edi Dados dude kurang kasih sayang. Pime. Dude kurang kasih sayang. Kang Poim. Iya, apa maning rambutnya terus mulai kumat kayak Kang Paim, Kang Poim. Iya Mbak Nia, mantan lawas ya duduk anyar ya. Bislawas, pengumumannya bislawas sampai nih baik pendengar ya. Orang gue. Suwi ya. Terus. Lagu ya aturannya ya tiga misalnya orang nganggo kontrasepsi ya terus ngendok ping pitu likur karena iya oke bayar di sebelah jadi barang ya j ya.
1: Yeah.
0: pelanggan-pelanggannya Mbak Yati. Iya, karo belajar, karo makam sebelah ya Mbak Yati ya. Di sini canom-nom. Tapi Mbak Nia, Mbak Yos, kue lagi doko-doko he, iya Mbak Nia. Sama dengan Martinan teman si Kang Boim, Kang Tohel Arobi. Tohel, kan lebu Kang Elan ya re.
1: Uon.
0: Iya, Uon. Mbak Atun mie ayam ceker. Ya. Cakar. Ya, si banyakar siapa Kang? Cokor. Terus Mama Ayu Bengle. Abah Saharul lah. Kang Akil lah. Kang Tirto di Weleri. Tahu aja Kang Boim, jalan Mbak Nia. Ngerti ya Kang Boim ya? Lagi doko-doko ceri.
1: Nyiratu.
0: Mbak Am Gembang Pang. Pangeran Layang-Layang. Kang Muhtar. Loken, loken kayak ayam doge pitulikur Mak Yos. Sampean ya lek roti karo berkat Mak Yos. Tawani roti karo berkat. Iya. Berkat Tuhan Yang Maha Esa, Kang Muhtar. Apa berkat singanan doge? Uwis, uwis, kemen jus-jus. Mau waro, waro, Mbak Ria. Bakso sih Mbak Bude, Mbak Bu Mirah. Iya, Kang Muhtar. Iya, men jus.
1: Mama Tirmi. Nanti
0: ya
1: sama dia sama Dani bisa dibubowo bisa
0: sama Warno sama Dodo bisa gue Bania tidak kena ayam Bania untuk tapi itu likur cari Kang Muhtar si Marai kan doli ya iya sayangnya Bania orang niat Kang Muhtar. Angger niat maksudnya wis 27 anake. Ya. Sayang ora niat ya Kang Doli. Iya, lagi wis wayahe kepengin nyenengna awake dhewek, kok pengin awake dhewek jare. Jasak racun ya awit wingi kapiran. Iya. Jaluk lah, nyung deng ditawani kan jaluk. Orang tawani ben jaluk kan ke Kang Muhtar, pime. Kang Muhtar iki sing namani. Yo, sampean men jaluk roti karo berkat ya. Terus nyambung, Kang Muhtar pantang ingkar janji Mbak Yos. Jaluk apa ora?
1: Jaluk.
0: Yos ora ditawani ben jaluk. Kenapa maning kan ditawan ya Kang Doli? Selamitan. Wah, ya sudah-sudah paramon kon melu PDI bae, perkumpulan duda Indonesia. Ana perkumpulane duda-duda mengko dina minggu kan pada kumpul kowe nang Pantai Larangan. Iya, duda kapiran. Duda. Okay. Iya, Miki lagune Uwis Edi, Kang Edi sing nyanyi. Iya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Jos, terima kasih. Pantang ingkar janji pan langsung OTW. Mamanyot. Mama nyopan kirim berkat Mama nyat di belakangnya di 477. Halo, selamat sore Balena Suara Paramon.
2: Iya, sepanjang hari sayangku.
0: Oh iya. Hei, jangan dengar PU po, jangan menjeng-menjeng yo, semua diserudu.
2: Awas, siapa sih menjeng? Karena siapa sih menjeng? Karena
0: orang lah kak, aku dewek sih ngomong.
2: Iya.
0: Wong ireng.
2: Wong ireng
0: betul ya, Ndok. Iya, wong ireng. Wong ireng doyan. Wong ireng doyan ngenduk. Ngenduk kibani. Yang wong im.
2: Ndok yo wis pira mau.
0: Doli dijak ndok. Maksudnya Mbak Nia kue ya kan lagi puming-pumingnya kan tadi pagi gegere wis mbojo wis sah padahal kan yus dengernya udah lama cuman pendengar kan kurang peka ya digegernane mau wis suwe manten lawas sehingga nih Mbak Nia niat dia harus ngendok ping pitu likur ya kue Kang opo iya lah keprime Pime pan ngelek apa kue? Ngelek apa di sini? Pembeli, dilayani aja. Pembeli. Kang, up. Kang up Pime, Kang up. Mari ngendi Kang up. Lah bong. Oh, ana tamu. Pime, Kang Kasnuri.
2: Wes.
3: Om kapiran akhirnya
0: kebanyakan. Om Kasnuri kapiran melas temen om.
2: Yang penting ngedok Kas.
0: Apa?
2: Kasnuri bisa ngedok.
0: Iya. Ngedoknya
2: karo Mama Wiwi cing ngedok.
0: Ini tinggal mau aja ya.
2: Penyiar tak seneng ngedok gue.
0: Seneng ndok ijo seneng ndok abang seneng ndok kan mecah siji mecah kabeh prak ya doyen.
2: Ndok puyu seneng
0: ora? Ndok puyu, ndok ceplok, ndok dadar, ndok kan mecah siji mecah kabeh piar ya dok.
2: Berarti yang ngonyong ngger moni dolan kudu dawan ndok.
0: Oleh. Awan, tapi hati-hati nggak boleh ngopet cepat mentah pasti mateng.
2: Sing mentah bae.
0: Oh ya, iya. Berarti ngudu deh sisan sekrat.
2: Iya, bukan hari semat dan kok bukan bosok
0: nih. Lah, pemulan. Nah, iya mentah bae wis ya, sampean pahalane olah kena men mengko dengan mentahan sekrat.
2: Iya. Daripada mendogi Nia. Ndok kanan ndok kanan salahnya beli ya.
0: Iya, 100 berarti yang 50 kapsul.
4: Berarti yang bener Pak yang 50.
0: Yang kecil, Gi. Iya.
2: Ada yang beli ya.
0: Iya, itu ada Anggi tapi. Bisane iya. Orang ngendok.
2: Bisane orang ngendok
0: ya. Bu ora kue tapi manak-nane ngebrek. Kan Boim.
2: Angger wong Boim.
0: Opo?
2: Angger muni orang ngendok berarti majir Kang.
0: Upo telepon ring Mbak Yos kolore pedot jepat po apa aneh sing
2: jepat
0: kolore sampah sing pedot paling kolore Boim gie ya
2: kolore Boim
0: iya ngukur apa kedewek kayak Kang Boim menceritakan diri sendiri kayak Kang Boim kayak baru ketemu siapa kolore langsung pedot
2: nyong tau orang panein ndok malah
0: ndok puyuh tak
2: penak endok puyut ya.
0: Tak masa. Gimana ya is mulu ngebrek mana kenane. Endok puyut tak.
2: Nyongta ya.
0: Nurin.
2: Diawit wingi.
0: Blimen.
2: Kue ngendoknya lo.

0: Ya iya, tukang masak. Keri lup ya, enak.
1: Kadang kan mau nih
0: duk belet
1: sing mentah kue anane ini ngenyok.
0: Iya, ya sampean nang ban mendo sakrat mana panti ben tinggal lup kirim nama ring purini kon masakna. Kaya matengane bae wis nduk belado ya purini.
1: Orang yang pengen ngirim cara penyiar ba.
0: Oh, pan langsung ke saya. Ya wis, iya. Kutunggu. Astagfirullah.
1: Moni.
0: Suwun.
1: Moni nyong ngirim karo kue.
0: Iya, Kang Mutar.
1: Kang Mutar.
0: Iya.
1: Moni nyong ngirim karo bundar ini.
0: Anji.
1: Kok jasake ngerayu-ngerayu sampean.
0: Iya.
1: Lah iya.
0: Jasak wis ora pinter ngerayu, tenang.
1: Ora pinter ngerayu.
0: Anji tidak perlu kuatir, jasak wis ora pinter ngerayu.
1: Ya berarti
0: kesakti. Kesaktiannya sudah berkurang.
1: Ya berarti ndoke wis 11.
0: Iya.
1: Iya.
0: 11.
1: Iya.
0: Opo slametane kapan, Po? Jare wis belen karo Mbayos. Nek pas belen karo tapi titik-titik.
1: Siapa?
0: Apa Pak, kan belen karo siapa sampean? Sampean wis belen karo siapa? Jasak najum takon, upo selamatannya kapan? Jari wis balen karo ayang uwe.
1: Terus apa sih sekali ngomong sih bener?
0: Lah iya, jasak kan mau krungu. Nyawa sak, sampe naro sang rayu ngayu Mbak Yos. Nyong wis balikan karo Mbak Yos, kan gue sering ngaku nih.
1: Ya wis ya.
0: Iya, akhirnya selamatannya kapan? Selamatannya kapan? Ya uwe.
1: Wingi, nyawa wis ngomong.
0: Wingi, sega kuningin dia orang jok menek.
1: Ya sing penting konjok anjogen nguyu bae.
0: Ya berkata bisa jok menek Kang Mutar.
1: Mutar ta. Dok,
0: dok punya. Dok punya gelem. Dok punya gelem. Buka Kang Poim. Ah, ya salah paham bahasane Kang Poim. Kang Dangek, Mas Dangek, Mas Dangek.
1: Dok punya. Sampeyan orang ngerti.
0: Orang ngerti. Nyong ora perlu ngerti wis.
1: Sing paling kepenak bener Kang Bu,
0: iya
1: punya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, sing paling kepenak wendo, nduk punya Kang Bu. Iya. Bala gune di sita.
0: Ahmad. Mahmud, oke. Okay. Lagunya dulu apa?
1: Lagunya sing ngarang-ngarang diputer apa sih?
0: Apa sih?
1: Coba gue ono.
0: Ya, kok jarang diputer aku. Kamu maunya
1: aja sih kue-kue bae lah.
0: Kamu maunya apa?
1: Maunya kamu.
0: Kamu maunya apa deh aku kasih.
1: Ya udah nanti. Tunggu aja tanggal mainnya.
0: Maunya lagu apa, Upo?
1: Ya makanya cariin, oh.
0: Ya cariin terserah aku berarti.
1: Ya maksudnya cari yang yang tidak diputin.
0: Aduh. Amen, itu aku suka.
1: Ya udah itulah.
0: Yo sih, ada yang mau diputar, ada jangan pisahkan Mayang Sari sama Dedi Dores.
1: Jangan dipilih dengan orang lain.
0: Oh iya, kalau yang yang dipilih aku, Duh Amen mau, aku mau pengin lagu Duh Amen diputar, tapi itu pilihan aku.
1: Ya udah itu aja.
0: Oh itu aja. Iya. Oh terima kasih
1: yang
0: ya.
1: Yang penting jasak ngontrak.
0: Oh yang penting jasak ngontrak. Terus dunia merasa milik kita berdua gue gitu.
1: Iya.
0: Waduh. Kasihan dong yang lain. Oke.
1: Iya, salamnya
0: kabeh bae ya.
1: Iya, jasak kapiran.
0: Kapiran awit pingin melasi ya sok.
1: Puasa. Ini aja mana nyongan. Ini aja kue.
0: Aduh.
1: Kapiran.
0: Ya wes. Mama Ayi belum nih, Mama Ayi belum disebut.
1: Mama Ayi sih wong ngendi?
0: Upo pimen ngainen dok lorotok kak. Mbak Yos, upo pan ngainen dok lorotok kak. Ya kejur. Ora sekret ya po ya.
1: Ola roro.
0: Pan sekret. Loro sekretmu.
1: Wong nyong jawit wingi be ngomong ndok ora berubah-berubah na loro bae.
0: Wis ngendok dewe Kang Upo jale jasak racun.
1: Ya wes.
0: Oke.
1: Oke,
0: sahabat ge. Ndok lumong doyen po. Kang Daim, Kang Daim. Iya, Kang Daim nomor anyar manik. Ndok lumong doyen po, cara kaya kue.
1: Ora
0: nyong ndok dewek. Bapak bibel pas po. Bapak bibel pas ketinggalan po.
1: Waalaikumsalam.
0: Di belakang ting.

0: Jos, terima kasih ada Ubu Happy ya yang ada di kawasan Salem. Boleh satu penelpon lagi tapi durasi singkat aja ya. Ya, say ya. Halo. Selamat sore. Waduh, nyungsep. Saya kasih kesempatan satu lagi. Satu lagi tapi durasi singkat aja. Halo, selamat sore Balan Star Paramon. Lah, aduh sing tek saya pakai sing tek. Aduh. Aduh, anak dhe mana apa tuh?
1: Dah hidup pepet.com.
0: Iya. Senes pepet. Sampean kalau rek kurang kenceng.
1: Di mon kalau rek kurang kenceng.
0: Si karena apa?
1: Mau kurang di tambah sasretan maning
0: ngomong oh. Oh, anak bahasa sasret.
1: Iya, lu kok.
0: Sasret ke bentuknya kayak apa sasret?
1: Bentuknya kayak kayo pojok loro. Anak pojoke.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
0: Aduh. Nyong dinakari oleh rezeki akeh.
1: Ya lumayan.
0: Daripada lumanyun ya.
1: Ya tak ora sing mau be kayong. Ya wong kayong lagi receh.
0: Oh iya lagi receh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang melu bunga.
0: Ya iyalah, wong sing arane kanca sing apik, anak kancane seneng melu seneng ya. Iya anak kancane suker ya arane mlayu bae ora apa-apa. Iya kan seneng melu keprok ya. Aja ana wong suker malah keprok. Hore, Kang Daim lagi suker.
1: Arane menyesuaikan.
0: Menyesuaikan. Jangan apa-apa nang kerusulah tanyong mlayu lah. Nyong salah urip suker dang di ngerusulane nyong tambah abot sih rae.
1: Ada nang ngerusulah di Semayan.
0: Semayan ini prime.
1: Gampang gue engkok.
0: Engkok ya. Hop. Ceritanya mengkok. Mengkok. Saya kondisikan dulu ya situasi hati saya. Rek we. Iya wes. Mbak Febi Belpas, Mbak Febi.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Iya. Iya, ini durasi terbatas Kang Daim. Jadi mau request lagu atau mau ngintil saja lagunya?
1: Kayaknya ke freeband ya.
0: Pengen apa?
1: Lagu-lagu KPWS.
0: Apa Lin?
1: Cinta dan harapan.
0: Cinta dan harapan. Delin.
1: Tommy Jepisa.
0: Delin tak diliki cinta.
1: Dikolet di gue. Ayo orang tuman diputer.
0: Oh iya.
1: Iya tak diputer di naki ya.
0: Delin.
1: Ya, misalnya jaluk karena penyiaran lagi receh.
0: Lagi receh. Iya biasanya dan lagi bombong kayak di nyah nyoh Pepe ya.
1: Ya buru-buru main. Suara ya, yang lagi
0: alu-alu. Wis sampean ana keduman bungae bae wis ya.
1: Ya iya.
0: Guyune penyiar ki wis tak sumbangna.
1: Iya. Ayo kok menghibur para pendengar.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim ngantun.
0: Nduk lunyut Kang Daim. Apes wis apes oleh utang diusir. Salah siapa mlebune buden ya. Tapi orang mikir wis ya lumayan ya. Kita gendu-gendu rasa sedelat ngonong ya. Mbak Yos, aku kapiran ke jasa kerajum si ompong gemboren.
1: Nyong tak ngonong, pengen dua ngenangan ngonong. Jasa kerajum. Aa ufon.
0: Upo di kapakna.
1: Nyairato.
0: Iya, terus.
1: Ibu Mama Lani.
0: Iya, kita sampai lagi kirim salam.
1: Ya, jangka seminggu. Orang maksudnya, orang lagi nyukut waktu seminggu ya.
0: Iya.
1: Tapi diblokir.
0: Oh, nomornya diblokir.
1: Iya.
0: Jadi ini melebus sampean baik ngonong ya.
1: Oh.
0: Tolik sampe ini sampean melebus sampean baik. Engkau dari jam rolas sampai jam 4, kita ngobrol asik.
1: Orang liane ke sini dan melebu.
0: Oh liane bim lebu. Ya emang ya, karena orang-orang itu memang ahlinya.
1: Oh orang maksudnya diberi kesempatan. Gue diberi waktu seminggu.
0: Iya.
1: Itu kan undang-undang.
0: Oh
1: malah.
0: Iya. Maksudnya ben sampein besi melebu ngonong li sampein bayi besi melebu ngonong. Jadi ini patang jam waktunya gak sampein kabel.
1: Orang ngajak cara mau di malu di blok ini orang
0: apa? Ajo.
1: Iya
0: wis pin patang jam mau sampein kape wis ya. Mau lihatnya blokir kape ngonong.
1: Iya
0: lihatnya kau tak jumpa bapak. Jasa kerajum wis berhari-hari orang lebu ya sak ya. Apa man? Orang gone oli pak ya Mbak Yos ya. Coran dasarnya orang oli lagi kapiran kau. Jasa kau lagi ngersula. Kayak caranya apa sahur ngonong uang tua landep ah kayak ngelandep
1: umur apa
0: Abah Sahrul iya. Umurnya taya wis akeh ya. Tapi ya sih kemonclong apa? Sing ngomong taya semiki. Abah Sahrul, Abah Sahrul ini kan miki ngomong. Wis tua yakin landep song ya.
1: Iya mulai nyong jawab.
0: Iya.
1: Ngisor karo gigi.
0: Iya salam sampai mengorbankan gegeran apa ya?
1: Iya. Ya wis.
0: Iya. Aduh. Iya wis kita. Wis lah. Yuk, assalamualaikum yuk. Enggak lah gunanya diputer. Primen. Primen nang.
1: Primen. Tungane nyong kelakon.
0: Iya. Amin.
1: Terus dina jasa kore sap lebu.
0: Iya, oh berarti sampean temenan-temen ya.
1: Iya.
0: Oh, we waktu gue sampein prime model tirakate, bisa sampai rong dino jasa kurang mlebu ngono.
1: Ya cara politik urusan tirakat
0: lho. Ora usah.
1: Wis opek saminggu. Kayak kaya ngapa takokan lho. Prime rasane sak kaya.
0: Iya. Oh, ya biar merasakan apa yang Anda rasakan ya Kang Daim ya. Ya sampein gari ngomong puas kayak gue digawe mesen si jasa asem ke kapiran orang mlebu-mlebu. Puas. Tahu kan rasanya kayak aku.
1: Yang ngarepan ngomong puas. Deleng napa jogete kayak ngapa. Sampe ngora bisa mlebu. Lagunana.
0: Laguna ada. Iya, Mas. Ana
1: mari kok kafe.
0: Oke.
1: Karo Mbak Jane Upo AU.
0: Ya. Pulsa oli luyen be bisa mlebu ah jasa rajung ledek maning. Bar 14 tahun Mbak Yos. Baru 14 tahun Kang Daim umure jare burini. Wis lah cepet de komen wong nyoban ngudu nang Kang Daim kok pada komen ya Kang ya. Iya, enggak mesti kemen pemaning ya Kang ya, sampe tak enteni lo Kang.
1: Ora enak dewek
0: iki. Iya, Kang kok mesti kemen pemaning tak enteni yo Kang, aja bubudan ya Kang.
1: Insyaallah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ibu Wahyuning, hai ketinggalan kan nyaluk sebut Bu Wahyu.
1: Ayo, Bu Wahyu ya, selamat sore.
0: Oke.
1: Kita bisa melebus keke.
0: Gue
1: pasane A-O-O-O.
0: A-A-U-O.
1: Oh,
0: A-O-O. A-O-O dong diblokir. A-O-O diblokir.
1: Lo ngomong, saya kecuali dibuka ya.
0: Ah, blokir aja, soal pinter. Iya, wes.
1: Guyon.
0: Lagi orang mungkin ya. Sampai belum bunyi, saya harus sekinan. Iya, wes.
1: Simpeni bunga, penyare lagi.
0: Iya, sing riokna, sing orang bisa melebihnya tetapnya melu bunga.
1: Melu bunga. Di lagi orang bisa melebu.
0: Iya, usaha maning. Iya, karena benar-benar usahanya ya, Kang Daim ya.
1: Kecuali jasak.
0: Kecuali jasak, tak orang masalah. Kayak orang melebu pembeli. Sama-sama Kang Daim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting Jos, terima kasih ada Kang Daim yang ada di kawasan Beduga bersama dengan mama andahnya. Kewa taslim orang dolan maning ya. Ya Kang Daim ya. Nyawi wa taslim lagi VN. Guyu-guyu dewek. Kedang VN ya kayong ya suaranya gawe ngakak ya. Mama Edi saya tonggo spesial untuk Anda.

101.5 Star Paroman FM Tegal. Ada duh emen, duh upo. Oh boy, ya request lagunya. Ya, keder ya. Jangan lupa dipilihin Yos ya. Tak pilihin aja kayak Kie, nyampein lagu demi aku pengen aja muter lagu Kie ya, Pok ya. Amen, Yosi Lucky sudah dihadirkan. Spesial. Memenuhi permintaan. Permintaan siapa? Opo happy wish ya, Pok ya. Jadi pakar penyiar sih, ya. Ya, yang sudah gabung di WhatsApp dan juga SMS online, ada Mbak Ami yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Mbak Nia, Karung Irenge, dan Mbak Feby, Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani, buat Mama Abdila, ada Om Kas, ada Jasa Kerajum, ada Kang Jenal Jahit, AM, ada Mas Fitter, ada Kang Amrul. Lah, Kang, makasih ya Kang. Terus buat Kang Tol Arobi, ada Nyiratu, buat semuanya saja. Lagunya ada Rindu dari Milik Aita Purnama Sari, belum ada. Terus di belakangnya Mbak Am, ada Kang Tirto. Kang Tirto di Kendal Weleri, salam-salam kanggo keluarga Sing Ananing Desa Berkat dan Kewayuan, semoga badan sehat selalu, amin. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mbak Yus, lagunya Jangan Pisahkan dari miliknya Dedi Dores, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas Parjo, makasih Mbak Yus. Kemudian ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker, assalamualaikum Mbak Yos. Aku Mbak Atun Mie Ayam Ceker yang ada di Jalan Nurgudoro. Mau salam-salam buat Balanes Tara Paramon, buat Jasa Kerajum, Om Kasnuri, Ayu Poso, Budemut, Kang Muhtarah, aduh Idung Ancung, ada Kang Akil, buat Mama Dea, Om HM, ada Pak Taslim, buat semuanya saja lagunya Kangen dari miliknya. Mungkin yang dimaksud Lydia Natalia ya, sudah dihadirkan spesial buat Mbak Atun. Terus makasih buat Mbak Yo, semoga sehat selalu dan berkah rezekinya, amin. Assalamualaikum, tembelak ting ting cus. Kemudian di belakangnya Mbak Adun ada Kang Amrul. Assalamualaikum Mbak Yo, Andarista Amrul di Purbasana Tarub hadir lanau setahitnya sepanjang hari. Request lagunya Angel Pop, Mengapa Kau Lakukan, sudah dihadirkan ya, spesial untuk Anda Mas Amrul. Salam coleknya buat Kang Aryo, ada Budemut, ada Mbak Nia, Jasa Raju, Mama Hasna, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, ada Kang Parjo, semuanya saja. Buat kru dan juga Balanes Tara Paramon, selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Kemudian ada Kang Akil, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Iton Sukastono hadir lagi Mbak Yos. Request lagunya yang pertama kali Pance, sudah dihadirkan tadi di awal ya, oke. Salamnya buat semuanya saja buat Balanes Tara Paramon. Kemudian ada Mama Alisa di Slawi bersama dengan Kang Agus, juga selamat sore. Ada Kang Mas Parjo nya Mama Ikma, selamat sore. Terus Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan Mas Pi'i nya juga selamat sore. Ada assalamualaikum Mbak Yos, Tuhal Arobi di kawasan Banda Sari Utara. Lagunya Ria Angelina yang birunya rinduku. Salamnya buat Amrul, ada Jazak Rajum, ada Kang Jeje, ada Afurkon, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani sama Yayang, sama Yayange. Terus ada Nyiratu sama Yayange juga, semuanya saja buat Balanes Tara Paramon. Kata-kata hari ini Mbak Yos, tak perlu kita sampaikan hidup dengan orang lain. Emang kita hidup di bumi yang sama, namun di atas takdir yang berbeda-beda. Ikuti saja alurnya, nikmati prosesnya. Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Leres gi, leres sangat. Sepakat deh ya. Tuku kaca neng Belgia, sandalin betata. Buat yang baca, semoga bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Yati Seblak Jati Barang juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos, Santik hadir lagi di acara Lanosta. Ini sepanjang hari, salamnya buat Jasa Rajum, Kang Kahariri, ada Kang Boim, ada Kang Doli, buat Bang Al, ada Mama Lani, Bunyi Ratu, ada Mbak Nia, ada Mbak Atun, ada Mbak Atun M. Ceker, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon, semoga sehat selalu. Salam spesial buat penyiarnya yang cantik selalu, ceria, banyak rezekinya ya, amin. Salam buat Bapak Wasro di Majalengka, ada Linda Pungki, Husnul, Jamal, Carto, Udin, Arsya, Fatih, Syahril, ada Ais, ada Nora, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Yos, request lagunya Bunga Sedap Malam, Isugianto. Kemudian di belakangnya Mbak Yati Seblak, selamat sore Mbak Yos, ada Fitter di Bengle.
hadir di acara Lanosta hanya sepanjang hari. Salamnya buat Piol, Akil, ada Ur, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, ada Bang Alf Vin, ada Furkon, ada Kang Edi Dado, Sakrajum, Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya, ada Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, Ami Bakar Madu sudah gak ada di salamnya. Ada Ustaz Agustin, Mbak Murdika Zen, Mbak Am Kembang Pang, Om HM, ada Mbak Nadia, Nyiratu, buat semuanya saja wis, buat Mbak Yos, sehat selalu ya. Nanti kalau Ami Bakar Madu sudah almarhum, diskip aja ya, yang disalami Umi Laila, Laila, Laila, ya. Kemudian di belakangnya, Kang Fitar, ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramount, persayangnya buat Umi Nia yang selalu ada di hati, makasih buat Mbak Yos. Kemudian ada Om Kasnuri juga, selamat sore Mas Dangek, hadir di Lanosta, salamnya buat Mama Lani, Jasa Rajum, Uwer, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo buat Kang Pi, ada Jaga Tingkir buat Nyiratu, ada Tete Agustin, ada Abah HM buat Buah Yuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, ada Yuwatri, ada Kang Jenal Jait, ada Kang Muhtar, Odong-Odong, ada Kang Boim, ada Bagas, Putra Layang-Layang, dan buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Mbak Nia di Kota Tegal juga selamat sore, Mama Ayi di Bengle juga selamat sore, Mbak Feby juga selamat sore, kemudian ada Abah Sahrul juga hadir, selamat sore, Kang Ibni Abdillah, ya juga selamat sore, kemudian Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore, Bu Wahyuning Hai juga selamat sore, terima kasih sudah hadir, Jasa Kerajum juga selamat sore, ya sing wetenge mules gara-gara krungu Kang Daim online. Kemudian di belakangnya masih adakah? Ah, ada nih yang sudah SMS, siapa nih? Ayo Kang Muhtar, odong-odong Mama Not ya, Barokallahu fi Rizki, terima kasih lagi dan lagi ngasih sesuatu ya, mudah-mudahan urip panjenengan bersama dengan keluarga bahagia terus. Rezekine kepenak, lumintir, berkah barokah uripek. Kemudian Pangeran Layang-Layang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bagus Ari Perwana di Brebes juga salamnya buat Tante Yuka, Tante Yunita, spesialnya buat istri saya Irta Amalia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Mam, yes, siapa ya? Mama Not mungkin ya, Mama Not Kang Mama Not sama Kang Muhtar ya. Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wa Atoma I juga selamat sore. Ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari apa ini, kok saya lupa, Jumat ya, di 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Kang Bawar menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan terakhir ada Cinta dan Harapan, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Daim yang ada di kosan Beduk. Ya, besok ketemu lagi sama Yusanda Arista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Dan 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Diva, memang bagus, pas sama selera.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Is, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
2: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
1: Makane bu, sing sabar. Wisa, gagian.
2: Gagian apa pak?
1: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
2: Jaluk kek, beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setelah Pramon Tegal dan Sopo Reci. Pada kesempatan sore ini di Padang Dut, oh, ketemu sama Power si Soblak Tur Cikibir. Desi Jumat 9 Oktober 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balonista Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan soto apapun dan seleran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh yo. Bisa bergabung bersama Power yo 352-888 atau 614-547-7. Sekedar tip salam buat teman rekan handa tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 085-293-1995-88 ya. Ada Fata Morgana mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini, Cikewir. Bagi siapa yuk 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang Dut, dadu teh sepor ya teman-teman.
0: Cikewir.
1: Iya, sehat ya Mas Bawor.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah. Lagune epi tamala Mas.
0: Ngapa?
1: Epi tamalane kae apa ya? Nada cinta ya Mas.
0: Nada cinta, iya. Ya, tinggal di Jakarta, akhirnya nada cinta.
1: Ya kayak kue lah Mas. Cuma cinta ya, ada kesuwe lah karena.
0: Oh, ya nek. Orang suwe ya, mung ibaratnya tilik dulur.
1: Iya, wis betani radio ya Mas.
0: Iya.
1: Orang bisa suwe, ya mungkin streaming bisa kali ya Mas.
0: Bisa.
1: Oh iya.
0: Bisa
1: iya.
0: Jakarta bisa. Bukan
1: meninggal karena.
0: Bisa ya, cuma nek online anu rada iya. Rada ngema.
1: Iya ya, betul ya.
0: Tapi bisa nih monitor bisa.
1: Iya, monitor lah bisa, tapi online kayak yang mantul-mantul ya kayak.
0: Sing duwe sing penting Android.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kecet boleh. Ya mamalani, dedegani, mamaringani, nyirato. Tiga empat kawan, tiga dana mani, dan degaun.
0: Yo.
1: Dasar Bajung, Bapak HM, Kas Nuri, Kapitin, Purkon Alvin.
0: Yo, hadir dan, Mbak,
1: War-war Cikewir, selamat sore, war-war. Ya, Kang Wisnu, Kang Ibni, Terus Teh Emi, Teh Citantu, Dewi Kunti, Dewi Cahya, Pianto, Herlihi, Pandoli, Mbak Nia Mogarin, Mamari Papari, Manisa, terus buat apa lagi ya? Mau ke PP Mas?
0: Oke.
1: Misalnya buat Mas Bawor, nongkrong gigi selalu ya.
0: Amin, makasih. Iya,
1: buat Triwatri, paling sama Mas Erwin, jauh di sana selalu.
0: Amin.
1: Iya, makasih ya Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Dingcing. Ayo ada Ika Tonjong ya, selamat sore yang ada di Lingapura Tonjong, Bumi Ayu, Paguyangan ya. Ya Mas Arif ini lagi naik Jakarta, mungkin ya lagi ada keperluan. Ya, aku oleh bocoran sih Ali. Kalau aku kan orang tahu dek telepon apa Epo atau Pimen. Anak saya langsung laporan. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam. Padang
0: Dut, anggit
2: teh
0: saporete.
2: Teman-teman.
0: Karet bane panjangnya saporete.
2: Panjangan ya.
0: Yo, ora apa-apa, nggo serep.
2: Biar awet. Yang banyak juga enggak apa-apa Mas Bawor.
0: Iya, cukup lah.
2: Padangan.
0: Itu wes setahun wes rantai.
2: Ya, awet ya.
0: Awet waktu gue disambung-sambung nih. Ada setahun itu.
2: Lagunya Laila Tanggung.
0: Laila Tanggung, oke. Okay. Yo, motor dong, matur nuwun. Iya.
2: Berjalan buat Umi ya.
0: Iya, mungkin geleleng di set. Yo.
2: Semangat selalu Umi.
0: Yo.
2: Selamat malam ya Mas Bawor.
0: Yo.
2: Tadi Pak Eka Tonjong.
0: Yo.
2: Pak Eka Tonjong.
0: Kita
2: buat Mas Erwin. Abutkon. Ratu.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Silmi Budaksa.
0: Oke. Okay.
2: Mama Kiri Kang Sawu. Mama Mater. Mama Aja. Mama Yu. Mama Kanita. Buat Mama Hasa bareng keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Kang Aji, Kang Kopi, Pak Alur bareng Mama Lisa, Mbak Ye, Pak Heni Ayah bareng Mama Ali, Pak Leha Bedu, Kang Ujung Bedu,
0: Marti,
2: Kang Sarno, Ang Edi Jaden, ang Mama Tibung, Mama
0: Mama Ayi Bengle, Mama Ayi.
2: Oh iya, Mama Ayi Bengle. Kang Abno para keluarga, Kang Darmo Bakpa, Mama Adi Wangandawa. Buat Tete Agusti.
0: Yo, Cik Emi. Yo.
2: Cik Emi. Asup Cik Emi.
0: Ya, Cik Emi lah iya.
2: Cik Emi iya.
0: Lucu serasiri weh mana
2: nama. Buat Mbak Nia bareng Kong Irengnya.
0: Yo.
2: Buat Mama Mama Lidia, Mama Nadia.
0: Yo.
2: Terus buat Pak Siro, Kang Doli, Om Kang Nuri, Mama Nuri.

0: Ini rapat keluarga. Pokoknya aja Mas Bawon.
1: Oke.
0: Misalnya buat Mas Bawon, barang dari Anggi.
1: Semoga sehat
0: selalu. Supernya yang lagi sibuk Mas Bawon.
1: Oke, benar.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam di belah cincin. Jumlah tinggi, ya sih. Mamat Neng, Mas Babang, sing lagi sibuk jadi. Ya. Alhamdulillah kayak laris manis Tanjung Gimbol ya. Baik ya, di kesempatan sore ini Bawor didukung produk PT Denatur Solusi Syari untuk kita semua. Ya, selamat sore Butin Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Budana bersama Mbak Ibing ya. Di situ ada Warung Haji Ali Putri ya. Yo, ada Yuwatri-Watri lagi ngitung duit, Yuwatri. Yo, matun. Ya, ya man. Matun. Ya, Sintan Olang, Tuji Jayan, ya. Ya, Sating, Lus-Lus Dengkul, Sing Ledes, Sikute. Ya, benar ini Pak Pramudiono, Bunda Jiji di Danamari. Yo, dan semua saja, yo, Sing Dwi Modum, yo, lagi klesam-klesam, ya. Baik ya, di sini udah ada Ranting Kering, ada Nada-Nada Cinta, ada Cita Cinta, ada Laila Canggung. Baik ya, capcus, ECGWR, Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Ranting Kering. Walayu, ulu, tegano, ulu, ulu, ulu. Bisa nih.
2: Cintaku yang
1: pula seputih apa? Karena udut kan, iya kari rong batang, wingo kari tulaneng.

0: Segar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, alamat?
2: Alamatnya Jalan Cikiwung, RT 1 RW 9 Kelurahan Mintalagen.
1: Nggih, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane Bawanan patok, patok biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop, pripun yang diraos?
2: Diraos? Tidurnya enak, maangnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat mali niki.
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasu Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 08

0: 0813 1995 88. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Mari kembali ke 101.5 Sedara Abraham Tegal dan itu Saporite. Ya tadi ada Lele Canggung. Ada juga Ranting Kering ya, Cita Cinta dan Nada-nada Cinta ya. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Canggung.
1: Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam, jumlah ding ding.
1: Kang, kayak
0: mau ngomong dengan Kang Guni. Ini Kang Guni. Suaranya ada nemen.
1: Samping.
0: Ya.
1: Siapa kok, Kang?
0: Siapa kok? Babor.
1: Iya. Oh ya. Mantap, baik nyungka sirami kami jarak tuh pikir kali.
0: Jam lebu, Eka Tonjong karo Mama Neng.
1: Oh, wong loro be ya. Padu watu ngabe woman ya.
0: Iya, woman.
1: Pertanyaan dulu Kang Bawor. Mana nangis semua kelar ya kaya. Ketuk-ketuk itu martolo mau ngerti mengenapi ya. Berarti kayak kata onjong aku Mbak Neng Kang Bambang ya.
0: Ayahku ster sayang.
1: Uwer tetar.
0: Iya.
1: Mati monitor mah. Lanjut ya, uwer lemu berjara pansar. Siap-siap oh. Tenang jalan uwer lemu.
0: Oke.
1: Ya wis boleh cara kape kan.
0: Oh iya.
1: Waktune kamong kan. Mari pilih lah kape. Waktune mepet ya. Boleh cara kape pegang.
0: Yo.
1: Soal potang baur.
0: Set, boset ya anak si nyendol. Bukan mengko apa jenenge.
2: Mosek. Kan ku ngomong Kang Bawor.
0: Iya.
2: Kan ku ngomong Kang Bawor.
0: Kalau ya uang Kang Bawor.
1: Oh iya memang uang.
0: Iya. Iya mama dia.
1: Dari mana sama kamu?
0: Iya, cepule, cewek nama neng, yang set-set uang, HP Paramon gini gede, cepule uang sing online.
1: Manusia.
0: Manusia, kayak kidul.
1: Yang gitu,
0: lekar
1: mau
0: ngelor
1: gitu, kok nunggu
0: dia keler
1: dengar
0: itu huru
1: komen.
0: Iya. Coba lihat terapi kan. Yap. Jangan bertambah orang
1: terus lihat terus kan.
0: Oke. Yuk, baik ya yang punya wilayah Katuren. Yang ini yo wong ya. Anak kanggo ning uga jelawang buran ya. Ganjel tok. Ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarap baramon dangdut
0: teporen. Teman-teman. Cari HP-ne jadule lagi error.
3: Anu Kang lembe di parani Kang.
0: Oh. Ya wis di bendel nih. Ya, si impos ya. Oke. Okay. Alhamdulillah berkas maras tergenasi satu kubur beras. Mari. Ya.
3: Aku nih.
0: Yo.
3: Dia adalah dia Kang.
0: Dia adalah dia.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Jalannya buat Kang Bawor.
0: Yo.
3: Ini Papa HM mana Kang?
0: Oh, mana? Sudah sehari ganjel bewes.
3: Habis hujan Kang.
0: Iya. Habis hujan alhamdulillah oh.
3: Iya, tapi agak hujannya kecil Kang.
0: Oh, kecil.
3: Ya, tapi alhamdulillah.
0: Tapi ya wes umpul-umpul berai. Dia adalah dia.
3: Iya.
0: Tapi iki teropong apa kok? Anu iki. Teropong apa kentang?
3: Lagi tanduran teropong Kang.
0: Oh, nah kayak tapi kan anak banyu-banyu sejual kan mending.
3: Paling Kang kentangin nanti Kang kalau udah hujannya udah.
0: Iya hujan. Ya? Wah, Papa HM terus mene. Terus mene. Ya sehari Kak.
3: Terusan. Umi Lela,
0: semoga okay. Sehat
3: selalu.
0: Amin yo, bener yo. Amin. Oh berkah para mengkabe ya.
3: Iya waktu ini.
0: Iya. Iya wes endah keputer. Amin. Yu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumbak ringting. Mama Ari, Bapak Ari, ya wes ning dhuwur wes ana umpul-umpul udan ya. Iya cilik-cilik boran ya. Cilik-cilik boran tapi negara anak kepiur-kepiur tak mending. Yang ini aku neng dulu neng kuda bawah ya kayak gue kok mari Mbak Wari. Antara perjalanan kuda bawah Pulau Sari itu ya kemak piu-piu ya kecil-cilik. Tapi endingnya awaknya nyong lah, bes. Malah lara kabeh. Hmm. Ya, selamat sore untuk Ida Ayu. Ya, milih dia yang ada di Kramet ya. Ya, sehat selalu laris manis Tanjung Gimpul ya, usahani ya. Ida Ayu di Kramet. Ya, sementara 4:53 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Kang, cinta-cinta dong. Salam Enggo, Palen Setara Pramon KP, Super Enggo, Cembleme Inyong. Mama Inyot, terima kasih Kang Mutar, odong-odong. Oh, bene balik kerja ya, wis lah. Yang penting iya Enggo selonjoran di set. Ayo senang Mas Bawor dengan Butin Eko di Mencasem Balali 25. Mulan merindu dong di Glinding. Matur nuwun kalau bisa ya Mas Bawor. Oh ya besok insya Allah Sabtu mau ke Paramon. Kata bawa HP jadulnya Minggu kan Mas Bawor mau ada acara jadi MC ya. Minggu aku gak jadi MC tuh bun. Minta tolong kali ada minat HP jadulnya ya. Ya wes nanti tak gak MC. Cuma Minggu itu pertemuan apa namanya gue lah ya silaturahmi yang larangan. Kalau MC masih jauh nanti di Bunda Santi Perbowo ya. Di masih November ya, 22 November ya. Kalau besok itu cuma pertemuan-pertemuan biasa silaturahmi. Siapapun yang datang juga monggo ya. Bawor juga sudah pesen bojenenge sedepan lah ya, yang penting sedep neng anak. Ya Mama Dea air mata darah ya, ditunggu dulu. Iya.

Ya, assalamualaikum Kang Bawor, minta laguna dong, terbelenggu. Makasih dari Mama Ayi Bangli, mau salam-salam buat Balang Sara Pramon semua saja. Buat Kang Bawor, semoga sehat, sukses, rezekinya kata ya barokah, amin, amin. Terima kasih doa yang terbaik ya dari Mama Ayi Bangli. Di sana ada Bunda Siti Bangli ya bersama Eli Ibrahim ya. War ya, telah gabung ya, terima kasih war ya. Assalamualaikum dan tetap seperti Mas Bawor, bukannya andak waktu ini ya. Balik tersenyum itu diganti ya Mas Matur Nuwun Abah Syahrul. Itu masih terkini-kinian itu, nanti ikutnya di Pagoda ya. Ya sementara ini siapa kau, ada terbelenggu, ada dia adalah dia dan Ulan Merindu. Nanti nangis darah ya, nanti di season berikutnya kalau nyandak ya tetap ada nanti insya Allah ya, sebelum Ma'adhan Maghrib. Yop, capcus, siapa kau Bawor. Iya, cuma setengah 6 toko nok tidak ya. Tapi kan nanti jam 6 di Dedang Dangdut sampai jam 10, terus jam 10 langsung di Tarling. Ya, Pak Bawor sampai malam ya. Abah Hajung. Iya, Pak Hajung sehat selalu, semangat selalu di Patung GBN Lebas. Iya, kalau di Padangdut cuma sampai setengah 6 saja nok. Iya. Tapi kan nanti ketemu lagi jam 6 Dedang Dangdut Memory ya. Sampai selesai malam ya, jam 1 atau jam 2 ya. Nah, ini jam ini selonjor kok. Mulai kok apotek mak brek ning burine Mbak Yus. Biasanya ning dhuwur ya. Wah, terima.

Ayo matri lagi nyetong duit. Laris manis Tanjung Kimpul. Usahane. Apa Ajung? Lebak siubunya. Besok insya Allah yang lebak siubah.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Serta

0: Indonesia. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu-Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3, RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetik.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutol Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan.

0: Igola 2, Jalan Pala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Popetan, Patokan Pertigaan Pocokan.
1: Arjuna nomor
2: Jalan Raya Damkiak nomor 100 sama Kabuk 52 9319 95 80 93 11
1: 101 Kompiak nomor

0: sahabat. Mengawali jumpa kita semalam malam ini Ece Kewir. Ayo sudah ada yang gabung, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramono yang tegal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sapore teh.
0: Naman.
1: Sudah langsung dekat singa.
0: Pegading Arab ya di hadang ya.
1: Kongkonan ya kayong panorama tu.
0: Alah yung paling-paling gua bengi.
1: Iya pengasannya ku anteran-anteran orang Maya. Saya mana saya bengi kayong orang keduman.
0: Orang keduman wes sisan wes saiki.
1: Sebetulnya saiki singa.
0: Lurulenane uang.
1: Bagaimana saya bengi saya geget
0: kayong. Oh saya geget ya, berarti cakcok wes hanger wes ya.
1: Para amat terong lakunya saya bengi saya kayong kena kupat dermal
0: melek kayak gue.
1: Amban belum ngusel.
0: Iya.
1: Rungu mau anak omongan mau iset.
0: Bener.
1: Iya.
2: Mas terpoli kata kolot.
1: Masuk karo im.
0: Bener.
3: Selamat malam Kang Daim.
1: Ya kan dah mau disambung kok kata kolot.
0: Kata kolot. Kita
1: nak lihat kata kolot. Penoli saja kata kolot.
0: Iya kayak aku.
2: Sedulur tuan bu. Ayang tumben teman Kang Pawar.
0: Iya.
2: Kang
0: Daim sarang bilang.
1: Iya. Ma ya nyosti. Kandaknya karo Kang Pawar mau yuk. Terku antaran kayak penora keduman.
0: Iya.
1: Budunya sekat sing ngarep.
0: Iya kayak gue ya.
1: Iya sing lama. Ya liane pang kaget pas bohor kuenya orang ngerti orang belakang ya Kang ya.
0: Ya bener.
1: Ya besarannya ya kue kangga fatir sehat kape.
0: Alhamdulillah bener.
1: Iya nggak tina minggu pada paes.
0: Udah paes.
1: Tekan dini sedep.
0: Udah pan we.
1: Pet.
0: Iya paes ya bener.
1: Lakar ngawang ya, nganggo minyak kayu putih buah.
0: Iya bener. Selamat malam Daim.
1: Siapa Kak?
0: Ya, Iwatri Mimin Aminah Mas Nuha.
1: Iwatri.
0: Ini Kang Mene.
1: Siapa Kak?
0: Bayu Puyi.
1: Oh ya, Bayu Puyi.
0: Iya.
1: Iya, ayo wis.
0: Iya. Salam kenal buat Kang Daim uwer-uwer Ijikiwi.
1: Oh ya, uwer.
0: Iya.
1: Uwer salam kenal kembali uwer.
0: Iya.
1: Uwer nang di Kang.
0: Uwer nang kowe plastik.
1: Anyar nemen.
0: Iya. Oh pesayangan.
1: Oh pesayangan.
0: Ya perjenengan malah.
1: Pesayangan mana macam nado kan?
0: Iya.
1: Mereka gua karo mama mut.
0: Mama Lani.
1: Insya Allah mama Lani. Yang mau ngomong ngono pan artis klasik.
0: Artis klasik apa is?
2: Os.
1: Pepe mah.
0: Iya.
1: Kueko mama ratu monitor ya nyai ratu ya.
0: Nyai ratu. Iya. Wes monitor nih je.
1: Monitor. Kueko. Oh ya Allah Mbak Ayu cantik.
0: Iya.
1: Iya. Ya muka-muka sehat.
0: Iya, sempat manang dari tadi.

0: Ana jenenge Mariadi, sing wadon Mariati kan klop.
1: Ya dadi kowe bimoni klop kan. Tungkon, ya kan tungkon serba apa bae ke sedep.
0: Iya. Jare Nia Kota ngomong, dhisik njaluk suruh mene jare nggo tambah mimisen.
1: Kudu mimisen. Heeh. Kan suruh wolong.
0: Iya.
1: Kencing manis.
0: Iya.
1: Iya kok tambah
0: genjing mas orang misen kue iya bener ya. Kue kang daim sing onen ya kang iya mbak Yutanti
1: siapa miki sing ngomong
0: yu Dewi Kunti.
1: Oh Dewi Kunti.
0: Kang daim sehat kang Kopidin pegirikan
1: ya alhamdulillah kang Kopidin. Ya sampainya kayong lama
0: iya
1: iya ke bangsaan kaya kang Arya mau disolat
0: iya
1: Lek kowe Kang Dasmet ya.
0: Yap.
1: Kang Dasmet kawasan Brebes.
0: Yu.
1: Ardia, Kang Ardiansyah.
0: Kang Ardiansyah.
1: Iya kawasan Kemantran ya, Kang.
0: Yu, bener Ardiansyah ya wining
1: kawasan ya. Kemantran.
0: Kang Dasmet ning Kelampok.
1: Kang Dasmet.
0: Selamat malam, salam kenal go Kang Jaim.
1: Sinten, Kang?
0: Bu Sri Mie Ayam Cakra ning Langon.
1: Bu Sri mie ayam cakra
0: karena Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Iya, Cang. Yuk Atun mie ayam ceker.
0: Ceker, iya.
1: Kadang kayak siapa sing seblak Mbak siapa ya?
0: Ya seblak Yati di Kertas Sindiasa.
1: Sindiasa ya. Iya.
0: Yo cari Kang Daim hadir ongko neng laut dino minggu Kang Mbak Yutanti.
1: Iya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya mikir ngomong karo Kang Bawer.
0: Iya.
1: Pentata-tata. Apa maning mau prungu omongan mau sedep.
0: Iya, pan melu paes. Iya, pan melu paes ya Tanti.
1: Pan melu paes.
0: Iya,
1: Iya. Prungu sedepannya apa saprene sik lepetan
0: bae. Oh, kaya wae telgak-telgu ya gue ya.
1: Cara muni bisa ngikal waktu ta dina minggu ne kosok.
0: Iya, nginggung isuk iki ngono ya digeser wae ditarik wae ya.
1: Ngikal waktu ya.
0: Iya,
1: adem ben. Atau telung di mana karena kan ben.
0: Iya, bener. Iya.
1: Ya wis yo insya Allah yo.
0: Insya Allah yo.
1: Iya, pe ke Om Kasnuri meki wis. Ya wis pepi wis. Iya, tuli gue ke apa Sahrul.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Mama Ikma jelas.
1: Karo Kang Jojo.
0: Ya, we kan daim be paham.
1: Iya, wis yo Pak.
0: Ya andaranya.
1: Iya, tak kuping gue maning.
0: Oh, kaya gue.
1: Tak handset
0: kaya gue maning ya.
1: Oh. Bulan yo gue wis bisa ngonek.
0: Nah, bener.
1: Jadi gue ke Kang Bo M karo yo Ad.
0: Yo.
1: Wah, kaya jet monitor
0: Kang. Wah, kaya jet mungkin iki rung balik urung-urung mipil jagung.
1: Gurung anuk ya.
0: Iya, rung anjuk omah mungkin rung nyendol sih.
1: Iya. Ya paling ora ya bis dhisik.
0: Ya atau dhisik
1: me.
0: Ya kaya kuwe.
1: Lagu ne romantika kan.
0: Romantika. Iya wis.
1: Iya wis nang sak cilik kok.
0: No sak cilik mikir pisan ya. Wis disak dhisik.
1: Iya malam sak kepelek sandi iki lagu romantika kaya
0: kuwe. Bener.
1: Balu kan pas bisa mlebu pertama ya kaya kelakon ke sak cilik bisa dibuka kaya. Ya wis salame kok KBP ya.
0: Oh KBP bae.
1: Iya, ya semoga sehat kabeh wis ngono ya. Oke, matur suwun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla jingjing.
1: Jos.
0: Ada Kang Daim di Beduk ya, semua saja yang Beduk, Desa Pegirikan, Pegiringan, Pencapian ya. Oh, Mariati untuk pertemuan P3K di bulan Oktober itu di cancel ya, enggak ada, kosong ya. Ya pertemuan P3K nanti di 8 November ya, sekalian hailing ke Gua Lawa ya. Kalau besok itu cuma pertemuan silaturahmi biasa ya di Panteng Larangan ya, di Warung Berkah Pantura Nok Dewi di Wak Glopo atau Glopo Aro Dewi Mbapuk ya, sebelah timur ya, yang warungnya catnya pink. Cuma ya kita silaturahmi saja ya. Kalau di Oktober tak ini kosong pertemuan P3K-nya ya. Ya untuk warung Mariati. Monggo silakan panteka ya. Yo 614547 walawas. Assalamualaikum. Selamat malam saudara Prabon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Zute Sapor.
0: Nama-nama CKW insyaallah.
2: Ya berkah terengginas ya.
0: Iya, iso tuku beras.
2: Di luar.
0: Iya, biasa di luar.
2: Iya. Lagune
0: yu
2: rodong putih
0: rodong puji ya
2: nomor danang

0: Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus ngomik ya, semoga mudun ya. Makasih, selamat Kang
1: Daim. Ya.
0: Kang Buim. Terbatas. Sasak racun iku syuhada. Umi Habibah pakai kondo.
1: Ya, bener.
0: Terus si Pepito, Mama Hilman,
1: Pungkawan
0: Bekasyada,
1: bener.
0: Papa Uya, Mama Uya, Papa
1: HM, HM, HM, HM,
0: HM,
1: HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM,
0: HM,
1: HM, HM, HM,
0: HM,
1: HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM,
0: HM, HM, HM, HM,
1: HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM, HM,
0: Tanti,
1: monitor ya.
0: Tanti,
1: ya.
0: Kayak orang tu ketemu ya.
1: Iya.
0: Yang orang tu dolan. Iya. Terus ko, TV kuntil, pakai di walamu ibu darah.
1: Oh
0: ya.
1: Oh.
0: Terus ko uwer,
1: cikiwir.
0: Iya. Terus mama lani,
1: kampi,
0: nyerap. Mr. Kotro.
1: Ya, terima kasih salamnya Om Ka, selalu nyalam ya. Yuwatri.
0: Terus ngomong Mas Dangen. Pakai thread ya.
1: Yuk, Om Ka Snuri sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Yupuji.
0: Yupuji, sehat yupuji. Terus ya, ngoning hai.
1: Oi.
0: Yuwante
1: cendol dawet.
0: Janar sopi kentung. Ngomong acucu.
1: Yo, bener.
0: Mama kek
1: Emma,
0: terus ngok Kurini, Prabdiono, terus ngok Nia Kota ya.
1: Yo, Nia Kota.
0: Terus Umi Lela, terus maningnya ngok, yo AAOO, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atina, Mbak Napi,
1: Kusisya
0: Putra, terus kayo, si Bagas, Mas Bagas, Ibni Abdillah ya,
1: Kang
0: Toso, Kang Sidiato, Trelep.
1: Ya, katanya udah pernah kawak bener.
0: Lagi, ya semek jar.
1: Semek ya, kayak cuaca
0: emang. Terus gue Mama Neng.
1: Oke.
0: Mas Bambang, Mas Nyanto, Kang Raju, Kalo, ayo, Mas Mati, Bida Dari ini ya.
1: Ya.
0: Ya masih sibuk.
1: Yo.
0: Terus Peter Biol Biol, Tahaber, Jenal Jahit, Amir Ganteng.
1: Oke.
0: Okay. Amrul Majid dan Omoman Om Lim Abe Sahrul, Mbak Pepi, Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Imas, Mbak Iang.
1: Yo.
0: Terus kok. Akil.
1: Si.
0: Tok.
1: Jaluk duit e.
0: Jaluk duit e.
1: Yeah.
0: Gua sangu e.
1: Yeah, sangu e.
0: Terus kaya, kan cepitin ya.
1: Yeah.
0: Putri.
1: Alki.
0: Terus maning, gua mama kiwi ya.
1: Yeah.
0: Kami sabun water. Kami sama mani mama jom. Kang mutar udah ngodong mama enot bapaknya karisma. Terus Kang Samsul, Kang Aldoko, Bipurus, Kang Dasman, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul, Bang Komen, Papa Alia.
1: Yap.
0: Mi, Lulu, Cita Tu, Dinda,
1: Dinda,
0: Teh Agus, Nengro, Bilo, Ispenit, Blak, Benik, Bunuh, Kak Mengatelihin, Mama Ardi, Mama Hok, Mama Deden, Mudri Kasin, Mbak Am, Ila Tauri, Ila Kupang. Terus
1: Parto Party,
0: Party. Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak Ami Bimji, Mama Nandan, Bok Coblak ya.
1: Yo.
0: Mama Libi Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tengkir. Terus Nyak
1: Nur Kanti,
0: Rupus Imam Cakra, Mama Bila, Mama Firda, Pusanto, Mbak Isjan ya, Mama Dea, Gus Boiler, Kang Ngontang Anting, Kang Nyono Tunang, Kang Sober. Terus Mas Zuri, Mama Nang. Terus Maninge, Mama Alisa, Mas Agus, Yumarti, Kang Sarno, Umci.

0: nak training.
1: Terima kasih salamnya Kang Kasnuri.
0: Ya, sama-sama.
1: Mama Arji.
0: Bapak Untung Ibu Sri ada Mesri A. Mas Ju. Terus Kang Acong ya.
1: Yo Kang Acong,
0: ya. Terus maning kok Pak Marno, Maju Pisan Nurul Nino, Malah Hawu Soko Polang Ju Ija, Ju Iban Basiro, Banyak Ngang Kobra. Terus mana kamu Pisan, Ibu Rohanyati Jerenong, nong, nong, nong, nong, nong, Eka Teko, Tante Mira, Bukor, Umi Hana, Apa Kamari, Kang Samudi, Mandor Lemon Mansion, Mandela,
1: Bu Yumintel, salam dua kapsul,
0: Yumintel dua kapsul,
1: Bu Kordija, salam dua kapsul,
0: Kordija, Patima,
1: Yo Patima, salam dua kapsul,
0: ya dua kapsul, Kang Kopitin,
1: Mama Kita,
0: sampai M Kang Sario Bolo Bolo. Terus maninge dia apa siro siro siro
1: makan
0: semuanya kapan
1: ya monggo gue ya
0: engko tanggal 16 ah monggo nang lebet nang Mama V.
1: Oh tanggal 16 ya 16 Jumat berarti
0: nang Bawor
1: ya
0: wes ya
1: oke
0: pada sehat ya sepisane njenengan
1: yo terima kasih
0: sehat karo Tete Anggi
1: amin yo
0: iya super tas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di belah cincin. Ayo ada Kang Kasnuri Mama Win di lebeteng ya. Ini tanggal 16 Oktober. Ya, nah acara apa gue? Ya 352888 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam Setara Pramod FM. Dangdut Sapore.
1: Nama-nama nih cekewer.
2: Siapa yang punya?
1: Oke. Okay.
2: Selamat Mas Pur, sehat selalu.
1: Amin.
2: Resepnya lancar, berkah barokah.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Duit pangan, duit sandang ya.
1: Insya Allah.
2: Niki nggak umkas nuri sama Mimin ya.
1: Iya.
2: Mas Sair malam.
1: Oke. Okay.
2: Terus nggak mama renggat juga. Kacang racun. Iya, pelsek malam.
1: Iya.
2: Mamalan manan manung di sini keul malam.
1: Ulu yung.
2: Mama Rizky.
1: Ulu usap weh iwe pengen kenalan emang.
2: Oh minggu teka cere.
1: Oh minggu pan teka. Weh pentol.
2: Diparingi sehat.
1: Sehat yang penting ya. Sehat. Iya. Yeah.
2: Terus no uber ya. Kang Senan cair.
1: Oke. Okay.
2: Biol. Kang sangat tinggir. Mama punya opol yang kang doli.
1: Yo.
2: Terus nggak umpoi macun ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Yo.
2: Nggak kapi pelu pelu kue.
1: Nggak kapi suri. Iya wes. Oke iya wayah. Iya wayah ini.
2: Bisa. Oke ngawel Bu Im pasukung salam jagat tulis sungguh.
1: Oh ibu sungguh.
2: Mas
1: oke. Okay.
2: Mama Mita, Mama Tinda, Mama April, Mama Bayu.
1: Ya, oke. Okay.
2: Spesial nggak keluar ke nih Mama Lani ya.
1: Yo.
2: Supreng Leopesek. Premaning ngok awasan aku lah ya.
1: Yo.
2: Asing Mas Pur.
1: Mas kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang cing. Cos. Yo, Mama Lani di Munjung Agung ya bersama anak-anaknya ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung ya, enggak bisa disebut satu persatu. Ya. Bayu 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
3: Selamat malam Kang Luta Saporet.
1: Nama-nama A.
3: Musim cinta.
1: Apa?
3: Musim cinta.
1: Musim cinta. Oke.
3: Buat Nikia Mama Lani ya.
1: Yuk siap A.
3: Terus buat Kang Dai. Terus buat dari cinta siapa Kang?
1: Tadi Kang Asnuri ya.
3: Oh iya Kang Asnuri.
1: Iya.
3: Sama Wayne.
1: Oke.
3: Bapak HM.
1: Yuk.
3: Bapak Sahrul. Aku Piting Kang Junet. Terus buat Teh Agustin. Terus buat Wong Parat, Dasak Raju.
1: Oke. Okay.
3: Terus buat Aryo, buat Kang Mokhtar juga. Terus buat Mama Winda Kaliwingi.
1: Iya siap.
3: Terus buat apa maling Kang Aki. Terus buat apa lagi ya Kang? Kabeh baik Kang ya.
1: Kabeh baik.
3: Iya. Semua sajing di Mama Lani Kuro Bumi.
1: Ya, oke.
3: Okay. Macam renginang kelalen mat.

Ayo ada Awon ya yang ada di kertas kerap ya ada Kang Aryo. Ayo bawa di dukung produk PT Denatur solusi saat kita semua. Ya posisi, iya situasi, iya lagi sholat isya ya tentunya. Ada romantika, tak dapat tidur. Ada juga siapa yang punya setetes air ini. Ada juga musim cinca ya.

Ya baik ya. Ya ada Mas Redi, Mbak Santi juga. Ada Dede Atta ya. Iya, sebabnya semua ya. Selamat sampai tujuan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal. Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok nang radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Nggih. Empun telas pinten, Bu?
2: 17
1: botol. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Terus setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya, enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan nggih.
2: Nggih, nggih, pun awon pun 17 ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu. Niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paringi sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Ramuran Arab
1: yang
2: paling ngetok.
0: Anda bisa mendapat

di Apotik Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotik Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Hubungi di 082-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Capriti ya. Ya, musim cinta ya, tetes-tetes air ini. Ada juga siapa yang bunyi. Romantiknya dan tak dapat tidur. 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Pramon. Yang dute saporete.
0: Naman. Ecekewer.
1: Eleh.
0: Iya.
1: Akune khusus oma ya.
0: Khusus Roma.
1: Kehilangan wes.
0: Kehilangan durung.
1: Ya kehilangan ya.
0: Yap.
1: Ya kehilangan saudaraku.
0: Yo.
1: Yang tercinta. Almarhum Amih.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Ya salam-salam.
0: Yap.
1: Oke. Sing budiane kok Kang Bawor. Karo no kayu ne.
0: Makasih.
1: Terus ke Pak Ketu, Pak Ketu, Kumilela, Mama Uya, Bapaknya Uya.
0: Yo, kue Mama Uya, Bapak Uya, kue nyendol we.
1: Oh iya, Mama ne Ari, Bapak ne Ari. Manes, Banes.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mau kan Cak Ema.
0: Yo, benar.
1: Pak guru,
0: HM.
1: Asnori, karo Mama Bibi.
0: Oke. Okay.
1: Terus go Mbak Nia Kota.
0: Ya, karo, Nia Kota.
1: Ya, Mbak Nia Kota, karo wong ireng. Mama Hikmah, Mama Lani.
0: Ya, jari.
1: Didi Gani, Gajah Empor.
0: Bunda Rini, jari kehilangan apa sih, Yukunti?
1: Kehilangan almarhum Amis, si
0: yeah.
1: Burini.
0: Iya. Yeah. Upo happy.
1: Iya, jadi lah kamu orang
2: tak. Selamat malam Dewi Kunti.
0: Ya, Kasnuri. Wah, Papa HM dolan mene.
1: HM.
0: Ya. Ya, selamat malam Mbak Yudarjo.
1: Iya, Kang Parjo.
0: Ya,
1: Parto Party.
0: Yo, Suhaimi Kebasen.
1: Suhaimi
0: suka pasen. Ya selamat ya. Malam Mama Dewi Kunti. Watri.
1: Oh, iya, watri.
0: Aminah karo Mas Nuhe.
1: Iya.
0: Mama
1: siapa
0: mikir? Ya.
1: Mama siapa mikir?
0: Mas Nuhe.
1: Mas Nuhe.
0: Iya.
1: Mas Gawarti Yem.
0: Iya.
1: Adam Renggani. Terus Mama Winda Kalilingi.
0: Iya.
1: Oh happy. Terus
0: Gawar
1: Cengropi.
0: Mbak Yunita lagi perjalanan Kendal.
1: Amene?
0: Ya, iya iki perjalanan ke Kendal.
1: Oh, perjalanan Kendal.
0: Yo.
1: Kendal ben.
0: Yo.
1: Kendal ben ya.
0: Yo.
1: Terus go. Kita ke Park Tok wis.
0: Yo.
1: Cici.
0: Cici.
1: Terus go Mbak Atun.
0: Oh,
1: Mbak Boem.
0: Yo.
1: Terus Mbak Atun Sekar.
0: Iya, Ayam Sekar, yo.
1: Burini. Terus go Burini. Apa kaya?
0: Mbak Pramujiono.
1: Iya, betul.
0: Oh, Bu Sri Mie Ayam Cakra.
1: Ya, kan nyong tong-tongnya Bu Rini terus.

0: Terus ke Purini bareng
1: Pak Pramudiono. Oke.
0: Pak
1: Pramudiono. Pak Pak Pak menjeng mene maning.
0: Oh, menjeng aku dene Jambung.
1: Jambung ya.
0: Terus lagi malah ya wis ya.
1: Yo Pangeran Layang-Layang.
0: Apa?
1: Pangeran Layang-Layang.
0: Aurana pikem.
1: Ape?
0: Pangeran Layang-Layang. Tekel kangelan
1: kok. Yo malam Bunda Kunci ya rewe.
0: Ya malam juga. Yeah.
1: Kang Kapijin.
0: Ya Kang Kapijin karo warni pas.
1: Yo kial-kial.
0: Terus go. Kang Joli.
1: Yo.
0: Sarmudi.
1: Kang Sarmudi. Ya, terima kasih salame Bude Dewi Kuntil anak yang cantik.
0: Ya balik kemarin Dede
1: kan
0: iya. Iya. Terus Kang Sarmudi wis ya
1: ngodong-ngodong. Oke.
0: Apa Acong?
1: Yo Yusibat karo Andi ning ngono. Yo kidul. Yo Bang Trisno di Cikedung Pulosari.
0: Oh,
1: ya,
0: Om Trisno.
1: Yo. Kuat tret. Kuat tret ya.
0: Ya ketret. Terus ko Niratu karo Mama.
1: Yo.
0: Ardi.
1: Yo.
0: Mikirang ana Cak Emi.
1: Cak Emi.
0: Yo Teh Moja. Teteh
1: Cak Cita Satu. Ya Cita Cita Angcu. Yo, selamat malam Mama Lydia di Subake.
0: Oh ya, Mama Lydia, salam kenul.
1: Kenul.
0: Iya. Mbak Eka.
1: Yo, man pelam yang seger nemen Lydia.
0: Mama Lydia dan di Miki.
1: Subake, Bumi Jawa.
0: Oh, Bumi Jawa, iya. Mama Miki, Mama Nari, Bapak Nari, mohon sudah mudun.
1: Ya, pe, mari.
0: Ya, ya. Miki ingatan. Oh,
1: kok.
0: Oh, para kelopok. Jadi, no kayu cantik.
1: Ya. Yep.
0: Nah, terus meling karo. Hendro kali dasak rajung karo aja.
1: Baik. Untel bibit yang mene nyumul ya, Kang. Motar odong-odong.
0: Iya, Kang. Kan ketemu kapan, Kang?
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Ya, mikirlah
1: gunanya
0: hilang.
1: Ya, selamat malam Budi Kunci, salam kenal Kang Jabidin.
0: Oh iya,
1: Ibu Bisri, Randu Kunting.
0: Iya, Jabidin. Ya, kapan-kapan waktunya kamu bisa ketemu.
1: Iya, benar.
0: Iya. Cintaku jadi jore.
1: Oh, jadi jore jare ora enak awak iki.
0: Penuh cinta rahasia.
1: Iya, lagi ora enak awak.
0: Oh, ya Allah melas teman. Minggu tak belah.
1: Mbuh kowe.
0: Insya Allah waras lah.
1: Ya sehat.
0: Eh tudang jandaku baik kok waras.
1: Ya waras, ngir tengok jandaku.
0: Tudang jandaku mesti waras.
1: Ya. Yep.
0: Iya. Elinggo masukan apa sih pesek sama baik lah.
1: Ayo. Trio pesek.
0: Iya trio pesek.
1: Trio pesek.
0: Apa jadul apa sama maning
1: kak? Tiga janda gaul.
0: Oh iya janda gaul. Terus masa pemanis.
1: Ya sok kabeh bae.
0: Kan kok sing bukan kok
1: bengi munggah maning. Lu bengi.
0: Makin lanjut apa belah?
1: Heh?
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Oh ya wis lanjut. Tapi kira kono kehilangan ya.
1: Iya. Kiye pan OTW lawungan Kosbin jasa Mbak Kunti.
0: Siapa kowe?
1: Ikang motor maksudnya apa? Kiye pan OTW lawukan Kospin jasa Mbak Kunti.
0: Oh biasa, nang malam Sabtu kan kumpul-kumpul lho Kospin jasa.
1: Oh, neng ndi we?
0: Kel kecamatan sih.
1: Oh. Oh, neng kono?
0: Iya. Nang ora koyo malam Minggu.
1: Oh.
0: Kospin jasa, mesti ke malam Minggu kumpul-kumpul Kang Bawon.
1: Oh.
0: Kan jalan ke
1: Jemaah aja ngarep sampean. Iya, paham. Heeh, heeh. Anang
0: kono.
1: Yo. Menang
0: pada arokenan sih. Ingat yang malam Sabtu kan Sabtu masuk ke orang mangkat, kantor jasa. Amin. Oh, malam Sabtu biasanya kalau malam Minggu rame nang kono. Kumpul-kumpul. Iya, bapak lah.
1: Iya. Paham. Terima kasih salamnya Dewi Kunti, salam kenal ya dari Mama Rizky.
0: Oh, Mama Rizky di mana?
1: Di Gumalar.
0: Oh iya, Gumalar, Mama Rizky. Yonyo kemarin kan sorot yonyo Gumalar, anak sekarang power. Jodol belengong. Tapi mbusek itu.

0: Telepon belah.
1: Iya, yeah, jebol blengong.
0: Aku malar.
1: Iya, kowe ning kulon jembatan lu ya.
0: Pendekar langit.
1: Iya.
0: Pendekar langit juga ya.
1: Ya
0: wis kalau guna kehilangan.
1: Oke, okay, siap.
0: Iya. Apa? Oh, juragan. Kayo. Sapu lim. Sing angkat kalsari.
1: Oh. Oh, Wak Lemu.
0: Wak Lemu, Daruja.
1: Daruja, iya, Klalen.
0: Iya, ini enggak, siapa ya? Mungkin sepatah.
1: Iya.
0: Terus mau disambung mana?
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumbla Cing-Cing.
0: Yes.
1: Mbak Dewi Kunti, karo Mas Teddy di Pesunan Gidul. Selamat malam untuk semua saja ya. 6145477 walau assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam saudara Paramon. Teman-teman
1: mulai sinyale we. Yo. Alhamdulillah berkas waras terkenasi soto beras.
2: Barange
1: angka. Ah, kaslah ngene orangnya toko Banjar Harjo segala. Malah hayu.
2: Dewe Asmara ya.
1: Dewe Asmara. Ki. Oke.
2: Ning Mbak Dewi ya. Mas Teddy ini.
1: Yo. Oke.
2: Terus buat Kang Kapiti, Kang Doli.
1: Oke.
2: Bapak dan terus Cengati ini Kang Aryo.
1: Yo.
2: Baik Mas Anjas,
1: baik
2: Mas Erwin.
1: Selamat malam Umiku yang cantik.
2: Selamat malam juga.
1: Yap.
2: Terus Pak. Bu Ida, Cinok Cito.
1: Ya, selamat malam Mbak Muriati.
2: Kang Parjo.
1: Kang Parjo. Malam Noknia Ikma.
2: Kembang. Kembang Tori. Kembang Tori karo Nok Wiwine.
1: Oke. Halo.
2: Nek.
1: Halo. Wes mulai sinyale.
2: Ae Mama Rizki ya.
1: Yu.
2: Terus buat Bu Ida Cinok Cito. Mama Siam mati Mbak Kembang.
1: Oke.
2: Terus buat Pangeran Layang Layang.
1: Yu.
2: Terus buat Bumira keluarga. Jumatri. Mama Rengganis.
1: Piknik neng Lamongan Jawa Timur.
2: Kamu kan.
1: Tabungan Sapari Kospin Jasa sekeluarga.
2: Oh.
1: Oh yo.
2: Kamu kan. Yuk,
1: selamat sampai tujuan.
2: Selamat sampai tujuan ya. Terus buat Purani Bapak Sikin, Kang Basa, Kerumi Suadai. Bapak. Pak Taru. Kang Akib.
1: Oke.
2: Terus. Terus Mr. Kotrok,
1: okay.
2: Miratu, Kang Aiton, terus buat Ayong, Abu Santo Yong Tahu, terus Budi Abi Bapak De Gondrong,
1: okay.
2: Purini, Bapak Muda Nane, Bapak Gio Barang Kule, Pak Ina, Bunga Tuhan Mama Lidia, Kang Parto, Umedi Dados, Mama Dea, Karam Usbel,
1: Mama
2: Karno Yumarti.
1: Yo Kang Kopidin manten anyare mlebu.
2: Stok komanten anyar.
1: Pangeran Layang-Layang terima kasih salamnya.
2: Iya, sama-sama Pangeran. Terus Pak Kang Sanmudi.
1: Oke, Kang Sanmudi Tanjung Surabaya.
2: Pak Ia Pauli. Dewi, siapa? Mas Amrul, kemudian Kasin, Mbak Nur Kanti,
1: yo.
2: Ufo Happy ya,

0: Knock
1: you, knock you. Weh, ik mag bo yo kemana yang di. Yo knock. Ni aku, cari. Weh, renggani apa sih nih? Gendis. Dulek sinyal.
0: Gendis yang mana yang karung pambangnya ya. Terus pak. Paling kaif lah. Pas tanget ya.
1: Ya.
0: Ayi. Terus buat Sugeng Rawu. Buat
1: Nani Nyeracu ya. Imen dia. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Blablat Cincing. Ya kota, wih, nanti apa jenenge sinyal ora pas apa? Jadi neng kuping asli lara nemen. Ayo sementara 7:55 waktu Indonesia Barat. Diwaca SMS di chat ya karo WA. Assalamualaikum, malam Kang Bawor, Mama Rizky hadir mau bagi-bagi salam gue balani saudara Pramon KB. Ya, yang sudah pada online, yang lagi pada monitor, semoga pada sehat. Semangat buat Kang Bawor. Yang lagi siaran, terima kasih Mama Rizky. 3 janda gaul.

Ya, war hadir ya, Bu Si Amiyam Cakra hadir. Warung Mariati, Mariati juga hadir, Mbak Yupuya hadir. Ya, Kang Kasnuri ya. Ada Yuwatri, Watri, Watri, Mimin Aminah ya, sama Mas Nuhanye. Ada juga Suhaimi di Kebasen hadir.

Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, wong ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balen Star Pramon. Super sayangnya buat Umi Nia yang selalu dia haji. Makasih buat Kang Bawor yo sama Nok Engginya, semoga sehat selalu, terima kasih. Kembali ada Parco hadir. Mama Neng bersama Mas Bambang ikut gabung juga, terima kasih. Assalamualaikum channel Jahit Debong Kulon. Nyimak ya Mas Bawor Setara Pramon goyang di Padangdut. Oh kok di Padangdut, Dendang Dangdut ya. Yeah. CKW terima kasih ya, kalau ini Dendang Dangdut bukan di Padangdut ya. Yeah. Kak Karanganyar bisa nih Mas Arpan sih. Dasare. Suaranya Arpan karena suaranya Bawor apa pada? Baik ya, ada sayang ya, penghantar dalam perjalanan ya. Iya, ada bulan bintang, ada juga kehilangan, ada juga dawai asmara dulu ya. Nanti disapa di season berikutnya. Sayang untuk Mbak Yunita bersama keluarga ya, yang mau ke Kendal dalam perjalanan. Iya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9.

0852-9585-88. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HBU.

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: tas ripah awit mau kemure boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak. Ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk.
0: Andi, si sabar. Kau naruh weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi 9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

dengan dan samarete ya. Wadurin raka ya derita ya. Lagu ya di spesial go channel kentong ya. Ya sing lagi kerja malam.

0: Ya, merem bener, ya.
1: Main
0: gue pikirin.
1: Ini orang tahun komen mana ya, orang tahun komen mana ya,
2: Oh iya,
1: Acong
2: Yubet.
1: Terima kasih lagunya, saya juga suka.
2: Siapa bos?
1: Dari ini.
2: Iya,
1: dari ini.
2: Sama cucunya ya. Kamu tadi sintren kafe. Kamu taruh dong odo. Lagi pan kue apa piknik
1: kan. Iya, nang Lamongan ini.
2: Iya, lanjut ya. Warno maju mapingis lulu. Maija, lanjut mengidul. Apa sarun?
1: Iya.
2: Kang Dae, pertama ya.
1: Yu.
2: Ya untung betul. Kali mungkin ya.
1: Bro,
2: Ismaili, sana pacul, di pacul, kau Dewi pacul, nyalakan jual pacul, Mas Eling pacul, Mas Arpan pacul.
1: Benar.
2: Terus Mbak Nia, nyalakan kirok nang elemen kang jatuh baik.
1: Iya.
2: Iya Mbak Nia mau ngireng.
1: Iya benar.
2: Ini nenglongan ya kangelan, mendur gendeng ya. Sinyalnya kangelan.
1: Iya.
2: Lanjut ya kan. Terus Eka Anjas, Eka Lonjong, Eka

0: Darwin ya. Lanjut sama Rizky Gumalar, Pak Rinto belakang gue terminal gue sehari aja. Akangin gue itu mancung. Kasarno Jumarti itu ini rana satu tri ini
1: Pak Rinto.
0: Rasdeles Anles Ajojo Ramadhan ya. Agus Elisa ya. Marno
1: Apus
0: Malaysia, Mbak Ina, aku yang mau jawab kan. Mbak Ina
1: pun jawab. Oke, Mas Kartu.
0: Iya, Nado, terus gue nang kantungan lo kan.
1: Yo, Pak Selamat, Mas Selamat, ya.
0: Atau Pak, kalau duit,
1: TI. Iya.
0: Nado, duit. Main drone, mending ya. Oh, Pak, okay. Terus Kartu. Yo. Jadi Mas Awang, ada drone-nya, people. Terus jawab. Well, Bang Jo sama Mbak Tina baru cara jawab dan nopal lah mana apa Pak Doko TMI
1: TMI
0: TMI RMI ya satu terpida
1: Pak Ia
0: Pemedi boleh nih setara KP
1: boleh
0: boleh apa bu
1: yo Pak Karanganyar Pak Karanganyar
0: ya umelan kami
1: yo
0: oi puri ini kan sing
1: ngopo
0: pamutane ora
1: pi kami jelas
0: jelas
1: Pak Karanganyar
0: jelas ya gue mau Frida ya
1: oke
0: Pak Nasir tuh
1: enak
0: enak apa ya enak ditinggal di sini
1: no ya
0: kesehatan ekonomi saya bunda gue dan Bunda Septo Kang.
1: Iya.
0: Kita nolah ya, Mbak.
1: Iya.
0: Terus benar
1: Kang. Oke. Ulu yo. Tak ding ding ding keding, ding ding ding keding. Dung ding ding ding ding keding. Ding ding ding ding keding. Ding ding ding ding keding.
0: Mana musiki malam minggu
1: kemarin
0: ya parang
1: parang
0: kape kang
1: terutama
0: orang nangis
1: buat terlalu kang. Waalaikumsalam jumlah cincing.
0: Jos.
1: Ayo ada wilayah keturunan Bapak HM. Ayo di belakangnya 6145477. Halo assalamualaikum selamat malam Stera Pramon.
2: Teman-teman,
1: CKW. Alhamdulillah berkas waras terkintas. Iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah. Iyalah kune bulan purnama ya mas.
1: Bulan purnama. Okay.
2: Irama. Ya selama melu kunti, kunti, tewi kunti, bapak HM.
1: Ya.
2: Kas okay. Nuri komplit ya mas.
1: Oke. Okay.
2: Ya spesialnya ngom Mas Erwin.
1: Iya benar. Selalu
2: sehat kabarin.
1: Yo.
2: Mas Bawo selamat tugas.
1: Yo.
2: Corona kan kita selalu ya.
1: Amin.
2: Segala urusannya dimudahkan.
1: Amin ya loh.
2: Sementara balanya parma semuanya ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang lagi streaming juga selamat malam. Yang lagi monitor selamat malam semuanya.
1: Yeah.
2: Makasih ya mas.
1: Yo. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
2: Jos.
1: Ya, hai Kak Tonjong, selamat malam yang di Tonjong Ligapura Bumi Ayu Pak Guyangin ya. Iya, dia Mas Arif ini lagi anak kepentingan Jakarta ya. Yo 3528888 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon. Naman
3: Toplak Sopore.
1: Kudu
3: Martine Sopore.
1: Cikewir. Turung-turung weh.
3: Modeme Sopore.
1: Iya, lagi monitor.
3: Sehat ya.
1: Bang. Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras. Ya akaslah miki weh wis teko Banjarharjo teko Malahayu.
3: Pentol
1: lah.
3: Ora
1: kira-kira ning pancuran masjid lagi ngeluru duit nih.
3: Lagi ngeluru duit.
1: Iya.
3: Ora mampir, Pak.
1: Ora.
3: Ora wis penting sehat ya, Pak.
1: Yo.
3: Lagune, Pak.
1: Yo.
3: Patah hati.
1: Patah hati.
3: Iya. Salah menggo miki sing nembe mudun.
1: Yo.
3: Onjok. Terus menggo musuhnya nyong bunda
1: ini
3: Bapak Mudri
1: oke
3: sedulur nomen Kang Acong bagian ten
1: ya Kang Acong
3: iya terus Kang Muter odong-odong karo maman
1: Oke. Okay.
3: Terus Mik mau anak Nia, Ruang Ireng. Terus nggo Darmo Bapo Parto Parti.
1: Oke. Okay.
3: Terus nggo Mama Ari Bapak Ari. Iya, terus juga buat Kang Bagas.
1: Ya.
3: Nia Bilah. Terus sedulur tadi setengah tua setengah nom, Kang Teddy Dewi Bunting.
1: Oke. Okay.
3: Sedulur nom sing bengi wayai ananing Kalibakung. Mbak Yunita karo Mas David.
1: Yep.
3: Sedulur tuane ngok Bunda Jeje.
1: Yap.
3: Iya, sedulur adoe ngok yep. Bang Ari.
1: Ya, pom ini ki pantak tambal jare.
3: Apa?
1: Mas Bambang.
3: Pi menjere.
1: Pak pom ini ki tak tambal jare.
3: Tambal.
1: Iya.
3: Ya, ya tambal apa nih ya?
1: Tambal tambal batu ke bener bocor. Upo gas mari ngendi bae nembe nongol pimen mau awan bae monit anu online.
3: Apa?
1: Bae macam regani takon.
3: Mau oh, benyongon awan online.
1: Online ikon. bengi nganti yo online.
3: Iya, online terus.
1: Terus iya. Mari ngendi pimen.
3: Terus Kang Daim ya.
1: Ya.
3: Ya mikir nama Madam Renginang. Burkon.
1: Upo terus, semoga sehat selalu. Ngacong.
3: Ya sama-sama sedulur lana.
1: Ya. Ya.
3: Terus senggo Bang John Cigambir Mama Yatina. Terus senggo
1: Iah bawa ini. Ya.
3: Terus juga buat Kyle. Pemakiwi karo Kang Sawu.
1: Yap.
3: Ya apa ya wa atau mai.
1: Yap. Oke.
3: Okay. Ya terus nggo wa lemu.
1: Wa lemu Yudaroja.
3: Yudaroja terus nggo kayak Mai Saro karo Mas Tio.
1: Yo.
3: Iya terus nggo grup Reret
1: Jeger.
3: Ini Moni lagi meriang.
1: Yo.
3: Ada alas ini dia merindukan kasih sayang.
1: Siapa gue?
3: Karo Jandane.
1: Siapa? Dosum. Iya.
3: Lagi merindukan kasih
1: sayang. Oh, kayak gue.
3: Kesirian karo penyiar Mardi.
1: Ya, penyiar Mardi kenapa Mardi tau?
3: Mati kan hari malam minggu, duet bae.
1: Iya, kayak gue.
3: Iya. Oh, jangankan gue, grup Rejeger.
1: Iya.
3: Upo pe kesirian.
1: Oh, kayak gue.
3: Iya.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, terus juga.
1: Lagu ini kayak yang mewakili hati ini ya, Kang.
3: Apa?
1: Yo hati. Wah, wow, lagunya kayak mewakili hati nih.
3: Terus nggo ayo. Nggo sapa maning ya?
1: Apa?
3: Nggo Ibni Abdillah wis.
1: Malam mungsuhe saporete.
3: Ya pasti wong kae.
1: Iya.
3: Sing duwe sayur asem.
1: Ini sayur asem.
3: Iya, raka maning. Terus nggo kae Mama Nadia ya.
1: Ya.
3: Terus nggo jelas.
1: Jelas.
3: Iya. Terus enggo uar-uar.
1: Oh, wali cikewir.
3: Terus enggo ayo enggo siapa ya Pangeran Layang-Layang. Iya. Terus enggo Pak Surip. Terus enggo Bojonek Haji Toro
1: yeah.
3: Ini monitor. Iya,
1: terus wae Pangeran Layang nunggu nyong ning sate blengong aduh.
3: Wong ngendi sih kowe?
1: Kowe wong bala pulang wetan. Ya ngisuk nyong pandewat mono Pangeran Layang-Layang.
3: Ya di mampir nabah
1: ya. Iya kan aku pandang aku ini apotek Banjaranyar sih.
3: Oh esok pan mana?
1: Ya beli lewat mono pasti.
3: Ya berarti kok bisa mampir di Pangeran.
1: Iya benar.
3: Wari kang bawar mampir. Di titip na bulus ya Pangeran Layang-Layang. Kok nyong maksudnya?
1: Bulus bae.
3: Iya kok dipakai tenang. Bagus security.
1: Selamat
3: malam. Wis kabeh bae wis.
1: Yok.
3: Bagune mau apa ya?
1: Patah hati.
3: Iya patah hati. Spesial long Omardi ya.
1: Yok, makasih.
3: Tur Anggi sehat selalu.
1: Amin amin.
3: Panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
1: Amin.
3: Berbakti kepada orang tua. Berguna mau bernusa dengan bangsa berguna tanpa datang bau.
1: Amin.
3: Terima kasih lah,
1: Bu.
3: Ditunggu nyong okay. Pegawai kopi di sini.
1: Nana.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumpa jinjing. Bobo Happy di kota kecil Salem. Para Pak Suri, para Kaji Toro ya, selamat malam yang semua saja yang ada di wilayah Salem.

0: Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. Bayu 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cekewer.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, berkah suara sepertinya sih satu beras.
1: Di sini habis hujan, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Tapi hujannya ya cuma membasahi bumi aja, tanah.
0: Iya, mending.
1: Tapi alhamdulillah tidak ada hujan. Tidak ngebul-ngebul ya. Nanti kan sudah tidur.
0: Yang belum tuh, lagi di belakang saya tuh.
1: Lagi apa noh?
0: Ya biasa ngoprek HP.
1: Ya biasa, udah nggak ada lagi lah anak-anak
0: mah. Anak-anak sekarang dah.
1: Sekarang mah. Udah HP.
0: TV dah nggak jalan.
1: Kenapa? Aku juga belum jalan.
0: TV, masa TV nggak jalan.
1: Oh, kenapa?
0: Ya enggak mau, ya HP, apa dari HP?
1: Jalan, TV mah jarang dibuka, punya aku juga. Daripada di HP aja, makanya dia udah biarin.
0: Oke, okay, biarin awes.
1: Aku pengen lagunya apa ini khusus Oma ya?
0: Ya. Yep.
1: Pengennya ke Monas aja deh.
0: Monas. Kota Kali.
1: Ya ke Tegal aja.
0: Yo, atau ke Waduk Dharma li.
1: Waduk Dharma teh udah rame sekarang. Dharma
0: Bogosan
1: atau jangan ke Waduk Dharma terus.
0: Enggak, gimana? Sok atau kadieu?
1: Iya, udah nanti. Ada kan ya ke Monas ya?
0: Iya, sehat Cemi.
1: Aduh.
0: Sati.
1: Sudah Sati, alhamdulillah aku sehat.
0: Iya.
1: Sudah Sati juga sehat selalu.
0: Eh.
1: Salam
0: perdana
1: buat Kang Bawuri.
0: Terima kasih.
1: Ada Mama Kiwi
0: kan. Yo, Pangeran Layang-Layang.
1: Halo Pangeran Layang-Layang lagi apa? Selamat malam, sehat selalu ya.
0: Oke, okay. Anton Lawatan.
1: Anton Lawatan juga ya. Terus ada Mama Hasnah bareng keluarga.
0: Hmm. Ya Mama Neng, somplak antri mensipan unen we angel nemen Mama Neng.
1: Ya bener Mama Neng, aku udah ini dari sore bisa sekarang.
0: Padahal sih ya, ngambilnya bisa 4 padahal saya.
1: Iya makanya aku juga kan baru bisa maksud.
0: Selamat malam Cik Emi.
1: Siapa?
0: Iwatri-watri Armin Aminah.
1: Oh iya Iwatri, saya selalu di sana ya bareng Ibu Aminahnya ya.
0: Yuk malam Cik Emi.
1: Siapa?
0: Bu Santo Yong Tahu.
1: Ibu halo, Ibu Sayang Toyong Tahu sehat.
0: Ya selamat malam Cece.
1: Siapa?
0: Kang Jabidin, karena Ibu Bisri.
1: Ya Kang Jabidin, sama Ibu Bisrinya, Cece.
0: Iya, Cece Emi.
1: Cece Emi.
0: Iya.
1: Terus, gak ada lagi.
2: Kemana saya bisa ruput, kemana saya bisa ruput.
0: Mona serupu, Madam Rengganis Mona serupu.
1: Oh, Mona tidak bakalan
0: rupu. Sing rubuh kan jembatan Rengganis Medeng.
1: Iya, kalau yang rubuh itu jembatan Rengganis ya rubuh. Kalau Monas walaupun gimana itunya nggak bakalan rubuh. Itu kan itunya Indonesia.
0: Ya.
1: Ada Mama Eta, apa tuh Mbak Nia bareng Wong Irengnya ya selalu. Ada Bang Al, ada Mama Tia Jeng Robi Kang Aryo, Mama Neng juga sehat selalu ya Mak Neng ya bareng Bambangnya.
0: Ya.
1: Mama HM Papa. Iya makanya susah ya sakit ya
0: di kalau Kang pada kalau Kang Daim tuh malah pertama.
1: Oh Kang Daim udah.
0: Udah.
1: Oh tadi mungkin aku lagi itu ya dikecilin radionya ya.
0: Ya.
1: Dehem enggak?
0: Dehem.
1: Oh alhamdulillah.
0: Enam kali menang. Enam kali.
1: Kebanyakan. Aku balikin ya Kang Daim dehemnya.
0: Ya.
1: Ya. Terus Ibu Ida Matoloyo juga ya buat Umi Lela sehat selalu ya terus Aburkon Umi Habibah bareng Pade Gondrong ada Ibu Rini bareng Mas Pramudia
0: yo Mama Elsa jembatannya Rengganis Meyek masih ya
1: iyalah kalau Ibu Meyek Marti bareng Kang Sarnonya Kang Peter Kang Piol Kang Ani juga ada Mama Ani Songo juga Mama Lali Nyeratu
0: tumben kisi Emi ya wayah gini belum tidur.
1: Pas habis hujan jadi aku nunggu.
0: Oh gitu.
1: Terus ada anak tidur di sini tapi udah tidur. Terus makan bersama sama AA ya tapi aku nggak makan gitu anak aja. Bu Demut juga bareng bolangnya sehat selalu.
0: Yo.
1: Kang Tasori gantin taru juga ya ada Sugeng Rawu ada Pangeran Layang-Layang
0: yeah.
1: Ada

0: ini.
1: Siap.
0: Terus kalau bukan Sabtu mah aku minta lagunya ini Kang Mamun. Dengan ini satu lagu ya, Pak Bagio juga Mbak Mutri Tajen bareng 4 anaknya. Tadi ada Mami Dewi Kunti juga ya. Bunda Jeje selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Ya, Bunda Jeje ya. Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya. Ada Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Anjas tuh Eka Erwin, Mas Erwinnya nggak ada Kak.
1: Erwinnya lagi ke Jakarta.
0: Berarti nggak.
1: Iya.
0: Bentar kan nanti doain aja. Kang Ibni Abdillah, halo, lagi apa? Jaga Semung, Jaga Tinggi.
1: Minta ditolak Dukun Bertindak itu kan tahun 2025.
0: Oh, nggak boleh.
1: Ya itu kalau di Paramon suka-suka sih, Pak.
0: Oh, berarti aku jarang bisa di bentar. Kang.
1: Ayo, gak apa-apa. Siapa yang marahin? Tapi kan ini kan di, masih di Rutu, belum di download, tidak bakal di playlist langka.
0: Oh iya, ya udah. Mas Kopidi juga ya, Kang Samudin, Sarmudi, Mbak Ilah Tower, yang Rani Kang Agi, Mamah Nadia ya, terus Kang Akbar, terus Imam Cura atau Hal Arobi juga ya, terus Teh Mimi, nggak ada lagi Teh Mimi ya. Sehat selalu ya tehnya.
1: Oke. Okay.
0: Terus sama Elsa juga ya. Si Papa, Cemimi, Centing ya. Terusnya tuh Ibu Haji Mpi juga pada monitor. Emang sekarang agak dingin jadi pada monitor semua. Ya udah salamnya buat semuanya aja.
1: Yo siap.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Spesial buat dirimu ya.
1: Yop, makasih.
0: Kayaknya buat dirimu ya.
1: Waduh, waduh.
0: Kasih cantiknya ya.
1: Yap.
0: Makasihnya buat dirimu juga.
1: Yap, olah, wanian
0: sih. Tunggu lagunya.
1: Yup.
0: Yuk, make up.
1: Waalaikumsalam, dublat cing-cing. Ayo, Cemih, no, ayo di Kuningan, kagu kesetiaan anak kagu gabung, nah. Ayo, 35288, yuk, sekalian lah. Ya, Neng, lah. Jadi ini mengkupan langsung neng para monso ya, gue selonjor. Miki mulai ke apotek-apotek gue, hello orang selonjor-selonjor acan ya. Yeah, mumpung lobong ya sisan gue langsung closing ya. Event ini apa sih nih istirahat sejenak kan kayak gitu. Tadi gue pulang dari apotek ya, orang selonjor-selonjor acan langsung gemburan jam 4. 35288 nama lalu. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam Setara Paramon dan Dute Apotek.
1: Mana-mana-man.
2: Mon, cekibir.
1: Iya,
2: mon.
1: Eh?
2: Akas.
1: Akas?
2: Akas.
1: Lagi loyo lah, kekeselan lah, kecapean mangane ipan closing bar kiye.
2: Belasih temen. Enak panggi. Ngitek-ngitek,
1: papane. Duh, kolor. Iya, iya, minggu paling ngitek-ngitek. Ngitek-ngitek weh. Ngitek-ngitek weh, orang kuat suwe. Wah, habut nemen, misan.
2: Oh iya, wis perawan.
1: Iya.
2: Jeblos, perawan. Iya.
1: Berat badannya wis 4-6, saya gini, aduh.
2: Cici,
1: paling
2: ngitek
1: temen, mas. Iya, 4-6, ya.
2: Bebas, ya. Angan apa
1: baik lah. Ya lakon bebas pikirane ora iki.
2: Ya wis ora terus ya apa.
1: Lah iki ngisu gue boy menghias, menghias kelas, rombongan tanggung dewek bisa belanja piro? 35.
2: Iya.
1: Tanggung dewek wah wes.
2: Dibagi-bagi.
1: Seharusnya kan gue enggak di men.
2: Ya Allah nak anggi. Ya wis lain daripada bahagia.
1: Iya, alhamdulillah teman-teman.
2: Lagunya kandungan,
1: Mas. Kandungan, oke.
2: Okay. Lama ya, yang lagi surut.
1: Yup.
2: Malam juga. Terus, Kang Ridiansor.
1: Yup.
2: Amnya sekolah. Dan sekolahnya aja penggoy, lor. Orang ini cukup pos. Dina tong yang kain laut. Darah ini kayo, rumput. Terus sama Lani ya, terus dikan ini ya, Kortia, Mama Elsa malam,
1: buat
2: Apurun malam, Eka, Eka Erwin, Eka Anjas malam, Mbak Nia malam juga, terus buat Nyiratur, buat gue yang Nyiratur.
1: Nyiratur dong.

0: aja gue cocok sama yang
1: ngomong gede dubur cuma nih kata polor.
0: Oh bisa kata pisan seriusan tapi gini ya malam ya
2: serius
0: yang barco mama bimbing jawab petas muri malam juga terus Pemalang ya siapa ya mas
2: yo
0: yang masuk yang pertama itu ya
2: pertama Kang Daim tadi
0: oh iya Kang Daim
2: Daim beduk kok
0: beduk ya
2: mm-hmm.
0: Ya Allah aku mengkacing esuk jalan lanjutnya beduk mas
2: yo yo matri yo di Jakarta monitor
0: ya Allah buatri
2: yo
0: temen ya
2: selamat malam ya. Untuk Ida Ayu Milidi di Keramat
0: oh Ida Ayu malam juga ya
2: yo
0: kenal ya
2: oke okay.
0: Terus Mas Bambang sama Nyonya ya
2: yup
0: ya terlalu Dewi Kunti malam juga terus buat Mama Rida malam juga ya
2: Pusri Pak Slamet di Gambuhan Warung Nanas Maju
0: ya. Nanas Maju ya mas
2: yup enak ya. Menang
0: bisa meronyot iya malam juga
2: ya.
0: Malam juga monitor Bu Amtes. Nemu perlu bergawat. Terus sih mau kafe pe mas.
2: Yo.
0: Sama mi siapa siang?
2: Oke.
0: Yo dewet. Yo. Selalu.
2: Iya benar.
0: Panjang umur. Ada kekurangan rek.
2: Ya benar. Yo. Waalaikumsalam Bro Jinjing. Yo. Ayo ada mana mereka di sisi tanggal di 352888 614547 sana juga ada dosen Aldi yang ada di Dukuh Ringin ya.

Ya, 6145477. Ya, selamat malam Raja Somblang, sinsai kita balemu ya, ralem bongga nih. Kang Raju bareng Mama Jelly Jebon dan kelima beda darinya. Lagu ini kekasih dong, salam buat semua saja, balapar. Salam manis ke si kembar, nok Isna, nok Esha, nok Windy, nok Anissa, ada Abbas ya. Makasih ke Raja Somblang dan Didi Anggi ya, terima kasih kembali.

Yo, Kang Ajong ya bersama Yusi Bat ya hadir ya. Ya ini sudah semua ya dibaca ya, ya wes ya. Mamitan li langsung leleng ya. Ya ini 6145477. Pak, nomor mana ben? Baik ya, ada pedi, ada bulan purnama, ada patah hati, ada kemonas, ada juga kandungan, ada gerudung putih, ada kekasih dan lain sebagainya ya nih. Baik ya, Power Mamet undur diri dari ruang dengar panjenengan lebih awal ya. Saya benar-benar loyo temen ya, pengen ngeleleng di set ya. Boleh-boleh setengah jam kan mending ya. Ya soalnya gue berlanjut nih para monso ya, spesial taning dan tegal untuk panjenengan ya. Aduh, setidak-tidaknya urung leleng-leleng acan. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Balen Staro Pramon. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Sampai ketemu nanti ya di Pramon Show ya jam 10 di Tanding dan Tegal untuk panjenengan. Baik, hari esok lebih baik daripada ini, kembali ke 101.5. Saya Pramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutop. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05 RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Sedara Paramonet Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal. Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten Bu?
2: Pitulas botol.
1: Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, pun awong pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu. Niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Ramuan Arab.
1: Yang
2: paling ngetop.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikit

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon FM Tegal dan Dutu Sabri Iki. Bayi di season ketiga ini para monsu spesial irama taring dan tegalan untuk panjenengan. Masih bersama power si sobat tur Iki Wiri di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bagaimana kabar para nih Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bergabung bersama Bawon. 3528888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman rekan yang ditolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS 0852-931-9588. Bagi ada warso blak ya, man warso mengalih jumpa kita di Paramon Show. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Setara
0: balani
1: Paramon.
0: Cekewir.
1: Iya. Langsung ntar lingo ya.
0: Siap.
1: Saya mau putune nyong lucu. Mama, minta lagu isep-isep tebu.
0: Isep-isep tebu, wedi.
1: Mau putune lagi bar makan kuliah. Kan guru nyong telepon mau. Terus Mama nanti minta lagu. Ya ini enggak ada, ini belum, ini masih dangdutan. Oh, sih itu kapannya nanti jam 10. Nanti ada. Minta itu, ngomong ketemu nenek. Itu minta lagu yang manis tebu. Ya enggak ada lah, manis tebu.
0: Manis tebu.
1: Iya. Ada. Oh, ya sama. Nanti Oma minta lagu itu aja, Oma.
0: Boleh. Opo happy.
1: Tak minta lagu itu isep-isep tebu. Ya,
0: wis kiman
1: bagi-bagi salam.
0: Apa M?
1: Sing pedane Kang Bawor ya.
0: Yo.
1: Karo Sina Kayu. Terus
0: yo
1: kencek wae kecret. Yo. Guru
2: tanggal 11. Sita Dewi Kunti ajak lalen no ngadir ya Kang Bawor.
1: Insyaallah Pak Dewi Kunti ora kelalen. Yang penting kan sehat.
0: Ya,
1: enggak alangan apa-apa.
0: Iya.
1: Oke.
0: Opo happy.
1: Emi.
0: Ya. Terus Papa HM.
1: Alois, Jeng Robi. Terus go ada Merengganis. Apa nama Winda Kadili?
3: Halo, assalamualaikum Mbak Dewi Kunti.
1: Siapa itu?
0: Nyirato.
1: Mama Ari, El Nyirato. Lagu nak ketara teman, aku suara nek. Kebuju nek seneng aku.
0: Okay.
1: Ayah Reginang. Terus go Kang Daim. Terus go Kang Doli, Kang Kamudi.
0: Okay.
1: Terus dong odong. Terus go Mama Uya, Bapak Nek Uya. Mama Ari, Bapak Nek Ari. Delben. Ya.
0: Okay.
1: Terus go biasa dudaku.
0: Yo.
1: Yores.
0: Okay.
1: Yang penuh dengan cinta rahasia.
0: Oh iya mas.
1: Terus go bahkan cermik bahkan satu bis ya. Ayo walemu koro
0: Bayu Daruja.
1: Iya terus go Dasak Rajum. Koro Busu Haja. Parnipan, kalau
0: ngopo
1: kopitin,
0: terus gua umi
1: ii, kalau
0: kopitin, okay.
1: Ya channel jahit dong,
0: planet,
1: terus gua paketu, bareng paketu,
0: yo,
1: mandor leman, kalau Nelson Mandela, nawas ya atau lebu ya, Mama Kiwi.
0: Yo, Mama Winda kali lingi Mama Winda.
1: Ya wis, miki Mama Winda kali lingi.
0: Yo.
1: Terus go Mbak Eka, yo. Mas Erwin, ya Nan Tonjong.
0: Malam Dewi Kunti, sehat Kang Acong dari Yusibat.
1: Oh iya, Kang Acong ora masibet, berangkat ya nanti.
0: Iya, lagi ketiban arisan sih,
1: Ya. Ketiban arisan. Jangan mal mangkat.
0: Iya.
1: Sudah Omi Lela. Terus ke Pak Bagio barang Bukuru. Terus itu terodong-odong wes, Bunda Cece. Bu Siti Makna.
0: Oke.
1: Mas Nuri barang sama Wiwi.
0: Yo.
1: Terus Mbak Nia Kota karo wong ireng.
0: Oke.
1: Sama Ikmah. Ya. Terus Mas apa mani? Ya wis lah. Oh, samono Petri kene iki telepon karo Ananda sing Batang.
4: Selamat malam Mbak Dewi Kunti. Salam kenal yo.
0: Ya. Kang Adiansa di Babakan.
1: Oh iya. Mas Fardiansa.
0: Iya, Adiansa.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya, mbokan bisa yang aku hadir kok.
0: Iya.
1: Dinara penasaran.
0: Nah,
1: lebih kita tuh roh.
0: Iya, benar.
1: Siapa baik.
0: Oke.
1: Pokok.
0: Pokok.
1: Tadi nak kayu nih, Tanti. Tak lalain ya, Teh. Enggak minggu, Teh.
0: Oke.
1: Yo,
0: oke, siap.
1: Yo,
0: siap-siap tebu.
1: Iya, spesial kok fotoku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Rincing. Pagi, ada Bayu di Kunti, Mas Teddy yang di Pesuruan Kidul. 6154577. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setiara Pramon.
5: Dan Gude Sempore.
0: Aman. Cikewir. Iya mangkane kowe lah.
5: Sanjuk iki bae wis.
0: Iya,
5: Ae wong suarane engko esuk iki.
0: Ya, esuk juga ning isi ning apotek.
5: Ya kan suarane malam Minggu esuk ya mesti siaran mang.
0: Iya, Enggo mana sih?
5: Serak kaya kowe.
0: Ya, enggo mana sih kamu?
5: Ya ora kiye saiki suarane kaya serak-serak.
0: Ya ngono kuwi faktor kecapean iki, Bu.
5: Iya. Mesti penting karena cap bintang ya.
0: Oh, ini nyanding bener.
5: Nyanding. Anak pirang botol kowe.
0: Si anak telu apa papat ngono.
5: Menyong si jo. Iya wis. Tak tunggu lah ya.
0: Ya.
5: Lagu ne.
0: Ya.
5: Temen melayu-melayu.
0: Temen melayu-melayu.
5: Iya. Alamenggo. Niki Kunti.
0: Ya, oke. Okay.
5: Bang Teddy. Iya, terus anggo Cacret Magnum. Iya, terus anggo kayak anggo Bang Kang Acong
0: Pagian. Oke.
5: Royu Ibar. Pijana Kang Ardiansa. Terus anggo Astuti karo Kang Agit.
0: Yup, oke.
5: Terus anggo Nalih Maning sedulur tua Bunda Jeje.
0: Yup.
5: Sekeluarga. Nalih Maning karo sedulur sing nom go Mbak Yunita karo Mas Japit.
0: Yap.
5: Ya terus juga buat Kang Bang karo Mamaneng.
0: Yap, siap.
5: Terusan go Bang John Cigambir. Mama Yatina. Terus go siapa Ibni Abdillah.
0: Niki.
5: Mama Ari, Bapak Ari. Kang Kumis Jirampok. Terus juga buat Wak Lemu karo Yuda Roja. Wak Tomai. Terus anggo siapa maning ke Kang Edi Dados.
0: Kepere
5: Ceger.
0: Iya.
5: Terus juga buat Mama Winda Kaliwingi. Iya, Mama Rengganis. Terus anggo kaya anggo siapa kianya ngeblank gedingnya.
0: Iya.
5: Iya. Terus anggo kayak mana nggak sing lagi gusrek dia.
0: Yep.
5: Jelas. Iya. Terus nggak Mandur Leman.
0: Iya. Yeah.
5: Iya. Terus juga buat dosen Aldi
0: Pak Musikuliti.
5: Terus juga buat Kang Daim. Terus juga buat Mama Elsa.
0: Yeah,
5: terus
0: siap.
5: Juga buat yang ada yeah. Di
0: yeah.
5: Kalimantan nggak kayak nggak Bang Aril.
0: Iya.
5: Iya, kok Kang Murip Sepuluh. Terus nggo Mama Rizky. Iya, wis nggo kabeh bae.
0: Iya, bener.
5: Lagune depan Melayu-Melayu.
0: Iya, siap. Oke. Okay.
5: Spesial yang ya. Mardi.
0: Iya, makasih.
5: Tur modem sehat selalu.
0: Panjang
5: umur akeh rezekine.
0: Oke. Okay.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jos.
0: Baik, terima kasih Ubo Happy yang ada di kota kecil Salem ya. Pak Citoro, Pak Surip di sana. Cuma saja yang ada di Salem. Baik ya, hadir ya. Bisa-bisa bertemu dulu di Cigewir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk ibune Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibune Ulfa. Terima kasih untuk ibune Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Baik, kembali ke 101 Pendima Sitara Pramon Tegal dari Sabreti. Kembang Sakura hadir ya. Tadi ada teman Melayu-Melayu dan isap-isap tebu. Siapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Pramon.
1: Dong Dute atau
0: dua kata. Waalaikumsalam, dua belas tinggi.
1: Kang, kira-kira apa? Anak kangguni.
0: Anak kangguni.
1: Kalau
0: kerja lawang, anak
2: kangguni. Boleh. Kang
0: Cong. Ya.
2: Lebih boleh kang Cong.
0: Wishe ho. Wong he.
1: Bapa lawang kambing lawang budi kang.
2: Terus berdana uang bawa nak kangi ya semua.
0: Ya, turun.
2: Betuk, itu Martoloyo.
0: Oke.
2: Mbak Atin sama Kanapi ya. Beri puyong tahu, mana yang Bambang.
0: Di lagunya apa, Mi?
2: Miki. Adus Bunyi Mata, Kang.
0: Oh, Adus Bunyi Mata.
2: Iya, Ul. Lanjut terus buat Ibu Rini sama Pak Berjono. Bagi Belpas, Umi Lela, terus Mbak Berita sama Pak Nasir.
0: Oke.
2: Terus Bang Mandor, Bu Mandor, minum dua kapsul, Angkamari, lanjut Umi Hana, Pak Kori A, Mira sama kawan juga ya, Umi Kiwatri, Usila Minum Mas Nuha, Mama Asna, Modem, Black Beli, Masuro Ma,
0: Turu Waling,
2: Turu dan Aulo Kamuk Sono Dorati, Om Kasturi, Mama Wiwi, mewakili Kasai Buto Marcel, sama suami buat ngomong Om Sono berapa kan, sih lagi pan maharin siapa papi ini kue kamu
0: motor odong
2: juga
0: oke
2: warna maju mami nuluru mami je jadi begitu lendro lah siapa bro
0: ya biasa ya neng lampu merah
2: patul kayaknya lupa tuh saya lihat patul pasar pan patul
0: ya
2: manet mengirim wania sisi hidung lanjut terus bawa lembu kapan sah balili
0: ya
2: buat Dewi Kuti, Kang Deddy juga Kesurungan, Kemandungan, lanjut Manik, Eka, Anjas, Eka, Kak Erwin ya.
0: Oke.
2: Kemari, Pari, Bang Dul, Batun, Kang Nasrul, Anggi, Kang Bima Bagas, Pak Andri Gondrong, Mbak Nisa, Bunda Cece,
0: Mbak
2: Nita sama Kak Jabi, Buat Jasid Dimana sama Pak Imam Mas. Ujian pokok ya, Harapan Jaya, Hong Ling He, sama buah Wan Tukar Jawa, Raju, Bukan Baca Jawa, Mas Awang, Pak Degendru, Umi Abiba,
0: Lanjut,
2: Panik, Niki, Akang Sarno, Yumarti, Rini, Kak Agus, Madea,
0: Kak
2: Agus, Elisa ya, Jelo sama Dede Jojo.
0: Iya.
2: Lanjut, Bawar Tim, itulah kabarnya. Merengganya Suroma. Tentara Sepeda, si Tanto ya. Lihat, Robya Lois.
0: Iya.
2: Sama gue apa, Wenio, nggak usah ya. Karena gue Nuko, Nuhi Dali ini,
0: Nuhi
2: Jajar, Oma Akbar, Ampas Bagas ya.
0: Iya.
2: Kawasan Koyono.
0: Wah, dikumpul.
2: Gue memar bodas nanas madu ya kang?
0: Yap nanas madu, rambuan.
2: Atau mai, jaluk duit atau
0: ulu ulu.
2: Langsung. Oh masuk toro om, masuk nori.
0: Ya.
2: Lanjut maning ya, terus
0: lagi. Ya.
2: Yo. Oh, Kang Anton lawatan.
0: Oke, Anton lawatan Kang Karto.
2: Pada
0: menempa B. Mhm. Wah, ya Pak Atis. Nggih, iki masih ada sewo Bunda Cici iki mungkin ya.
2: Oh, Bunda Cici melepon.
0: Nggih, iki nyatane iki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kang Bawon, terima kasih Bapak HM. Semoga Bapak HM sehat selalu. Sama cucunya yang ganteng nanyona opa lucu banget. Makasih Kang Opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali lagi salamnya.
0: Waalaikumsalam. Bunda Cici, ya.
2: Assalamualaikum. Mengaturkan
0: sih
2: Bapak
0: uang
2: pun.
0: Ini uang, ini ganjel lawang.
2: Ganjel lawang anak kangen ya pun.
0: Iya.
2: Bapak ini cara apa ya kan?
0: Iya siap.
2: Bisa lo kang bawor, ini
0: mata. Kurang ngapura dengan ngake. Waalaikumsalam, jumlah cincin. Cos. Iya. Yeah. Bayi yang punya wilayah keturunan dia Bapak HM, HM, HM, HM. Ya, selamat malam untuk semua saja Balai Setara Pramon. Ya. Ayo selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu ya, ora lemu bonggan ya. Kang Rajo bareng Mama Jelisbo dan kelima beda darinya. Ora salah dong diglinding salamnya buat Mame Prabu, Mama Jelica, Mbak Sipa Pekalungan, Teta Agustin, Bapak MHM Mas Albar, Ara Lohi, Saji Rosidin, selamat malam Siko Bar. Nok Wini, Nok Isna, Nok Esa, Nok Ali, Anisa. Ada Abas ya, makasih untuk Raja Somplak dan Didi Anggi ya. Nah ini udah tidur tuh, capean begini ya, ngeri-ngeri kadang-kadang tidur di bawah ya. 6154-7 Alwa, Assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Dangdut
0: Expo. Teman-teman, ECGW. Alhamdulillah berkas waras terginas, iso tuku beras.
4: Jempa,
0: iya, makanya kayak kaya kat isu lungah neng apotek ya.
4: Ya dinikmati ya kan ya.
0: Iya.
4: Iya yang dinikmati kan nata neng.
0: Iya saan joki wewe sih.
4: Iya kawa happy birthday.
0: Iya.
4: Iya. Ke lagunya kat wewe sang.
0: Apa bang Al?
4: Sing biasa tak tembong lah aku.
0: Kita lompong. Iya.
4: Paham
0: lah. Padangi wulan ya. Oke. Okay.
4: Ya salam kucing menemutun ya.
0: Ya Bapak HM.
4: Kang HM. Kang PM apa ya? Kang PM kayu ngamplung ya.
0: Kang PM.
4: Iya.
0: Ada ya.
4: Iya nenggo sih. Apa ya? Kulon guys lagi kayak mengalor kayak apa ya? Pedagangan.
0: Pedagangan.
4: Iya, enggal pada kowe beda genetok. Cuman yang kayak melune teko waru kayak.
0: Iya, melune teko waru itu.
4: Yen pedagangan melune adi
0: wae. Ya, adi wae bener.
4: Ya padahal saya beli pakai ado asline kowe.
0: Iya,
4: Jangan hobi.
0: Iya,
4: jangan hobi.
0: Oke.
4: Ini Mimi Belpas ya. Walemu kalau
0: Daro Jaya Bapak Nekunya
4: Kang Muktaro Dongodong.
0: Iya benar.
4: Kang Ibni Adila Adila Doso Napa ya.
0: Iya.
4: Mbak Ato Mama Ari Bapak Nek Ari.
0: Iya siap. Oke benar.
4: Mbak Ato Karo Bang Dule Napa ya. Apa Yanto Wakunten Napa ya. Atane kowe
0: apa Rahim
4: apa Rahim
0: ya. Oke terus meling
4: Kang
0: Sarno Jumat. Yo bener.
4: Umi Abi Papa De Kondro.
0: Yo
4: ya. Baik kita kalau Mama Hilma.
0: Oke.
4: Atane kowe siapa yang pas ada Kang Awang apa ya. Iya Mandela Nelson Mandela. Saya lupa.
0: Iya.
4: Pak Sopalungan.
0: Siap.
4: Bu ini Pak Mudiono. Bunda Santi Purwo.
0: Iya. Iya siap.
4: Karena kondangan dia ya. Menggunakan dia siapa?
0: Gunung dia, gunung dia, Mama Yaya, no?
4: Oh ya, Mama Yaya.
0: Iya.
4: Iya, oh iya, ya, anak iya, jenengan kono ya, tampil ya.
0: Iya, gunung dia. Mama Yaya. Lah, Mbak Yaya sih gunung dia.
4: Yang betul, aku yang ketemu santan kono.
0: Iya. Orang Mbak Yaya sih ikutnya gunung dia.
4: Yang ngulon maning.
0: Iya, ngulon maning. Kan aku di gundang dia.
4: Aku ya kalau headcoral.
0: Ya.
4: Ya, ngetra ya. Kue Mama Ikmah, napa ya? Mama Alisa, Kang Agus. Mama Nadia, napa ya?
0: Oh, benar.
4: Katanya kue siapa, Kang Poin.
0: Iya.
4: Apa Sahrul.
0: Apa Sahrul.
4: Kan Kaim, ya kayak Papa, ne. Katon maning.
0: Iya.
4: Seneng aja berbu.
0: Iya, benar.
4: Ada request apa ya? Lama KBP lah.
0: Oh, KBP baik. Iya.
4: Oh, Om Kas ya.
0: Iya, Om Kas.
4: Mama Wiwin, Kang Parjo, napa? Ya, bisa lah KBP lah.
0: Iya, siap.
4: Ngebelinteng-enteng.
0: Iya, belinteng itu apa-apa pengikian.
4: Sing kenal tak sebut naka BB kayong belinteng aja, mending beli kenal.
0: Iya, beli kenal ya, sing pendatang anyar ya.
4: Ya, bisa spesial yang gue jeneng aja kan.
0: Iya, makasih.
4: Matungka sampai tuntas.
0: Amin, ya, insya Allah.
4: Ya, kayak sampai jam 3 apa jam
0: 3? Iya, sanjoknya wae bang ala wakihnya
4: ya. Iya, kan ya.
0: Iya.
4: Butuh
0: ya,
4: kan juga
0: ya. Iya, butuh surat nyusuk, jeneng apotek maningan kayak gitu.
4: Iya, cuacanya lagi ya, napa.
0: Iya, anak, iya, ekstrim bener.
4: Ate wong pada tepal kayak.
0: Iya, ya, memang kan, cuaca. Ya. Oke, Bang Al.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
4: Ya.
0: Baik, terima kasih Bang Al yang ada di wilayah Lebagoa ya. Karena ada teman-teman saya banyak di sana ya. Nokrem Ben, Mas Bagas ya, Mas Plotong, Mas Ganden ya. Selama satu menurut aku ketemu sering lewatnya. Ya Babe Suhari ya, ya. Saya sering ketemu malah Babe Suhari sok neng pinggir gili apa ini yuk. Sehat selalu ya Babe Suhari ya. Iya sih, alhamdulillah aku waktu nasi PMI Babe Suhari bisa kayak gitu. Sampai sekarang pun gak berubah ya. Ya sehat-sehat selalu Babe Suhari ya. Sering ya, sering lihat, sering nyapa ya. Kalau pas bawor waktu lewat di Lebagoa ya. Ayo semua saja balik Star Pramon ya. Aduh Banyu Mata hadir ya. Ada kita lompong ya, ada orang salah juga ya.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Posim.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Ya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
3: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Matur suwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utama Roh.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Cikiwung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintalagen.
1: Nggih, yeah, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan patok, patok biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Wih, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maangnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat mali niki.
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasu Habutop obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonet Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringokna radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten Bu?
2: Pitulas
1: botol. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, pun awong pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih, okay, nggih.
1: Okay. Matur suwun nggih, Bu, niki bawor

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Siapa?

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab, Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Produk-produk PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Den Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
2: ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti tentunya tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa. Alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong, Kota

0: Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak tetep 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah memberikan nama yang bang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah yang memerlukan pengorbanan. Lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban.

orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat banting tulang, karena kian hari kita dihadap peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses bili ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan. Dan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu, menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan abah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak nana, laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya, bak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, bantulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, paling-paling istilah orang maunya cuma har modal ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup, atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-undi hidup, dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian

Keinginan untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan nak, bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan. Jalannya menanjak menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Karena kalau kamu sudah halang yang bakal tumbuh, sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sodakoh, itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah, yang manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya, itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah, dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Apa bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia, agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang luas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah.

bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak. Disitulah barometer iman kelihatan. Terusin ngelayani pembeli dan dapat untung banyak, atau perintah Allah yang sudah memanggil? Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulit juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyu ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah. Prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita,
terus ber

berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru, pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini aku wahyukan kepada Hanif. Hanif itu lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak tolong taruh ini gelas di pinggir meja nak. Kalau dia taat ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang Hanif lain, mikir taruh aja di tengah dah biar aman. Ini Hanif namanya, tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang Hanif, tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrus. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya, bapaknya Nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya Nabi, bapaknya pembuat hidayah, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein akan lebih positif kalau diisi dengan dan ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini, yang ditinjau anak, mengadakan pengajian orang yang akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya nggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3 anak kita. Hadis, doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Secara Islam ngadep penghulu ada dua saksi pakai ijab kabul, tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi, nikahnya khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani, akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak naik. Bukankah Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani aw kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam.

0: Yang haram janda itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Lahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak, orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak, banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalima. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor Kabupaten atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitasnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herb ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat
1: stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutop. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen
3: 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang ber 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau HUA 9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Apotek dan agen-agen
3: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

10 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau Air Indonesia ada Habu Top Obat Herbal, Ramuan, teh kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop.
2: Nek jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki
1: nggih mpun telas pinten Bu?
2: 17
1: terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih amin.
1: Nggih Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, nggih pun awong pun 17 ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih, okay, nggih. Okay.
1: Matur suwun nggih, Bu, niki bawor napa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Okay. Nggih, mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih amin. Nggih mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum.

0: yang paling top ini.
1: Alamat di Jalan Kolomber 19, Jajar Sari, Desa Dukuh dan di Jar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Apotek

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, Sehat Kertasari. Alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Fitri Karlina Anti Galo ya, sudah digoyang ya. Iya, buat balani Setara yang lagi masuk angin, ya lagi ngereges awak, kayak ya lagi artis nah.

0: teh morone ya, seruput. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya, kerasa namun ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balane Sara Paramon. Halo. Selamat pagi Menkang Parjo ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, kabare baik Kang Parjo. Sehat. Minungnya PH butop yo. Alamei ko.
1: Lagunya Lautan Madu.
0: Lautan Madu ya. Mbak Ina Bumi Jawa. Selamat pagi ya.
1: Selamat
0: pagi.
1: Bunda Santi.
0: Mama Win. Iya. Mbak Feby Belpas. Jadi ngonong. Kok bengi malam minggu, kok bengi apel loh.
1: Apel ya.
0: Oh, rasa ngantani malam minggu. Nggak dina be apel. Masa ngantani malam minggu ya, Kang ya. Nggak dina be apel, Kak. Galang pagi, Galang.
1: Selamat pagi, Mama Imunah ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi, Mama Ardi. Mbak
0: Ibu terlalu, sungguh ya. Terlalu.
1: Bumi Pak Sugeng, saran dua kapsu. Mama Bayu, Mama Ita, Mama April. Trio Pesek ya. Mama Nunung ya, Mani. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat.
0: Terus.
1: Kandain ya Kang.
0: Iya, Mama Abdillah, Kang Parjo.
1: Terus buat apa sah?
0: Iya.
1: Selamat pagi Kang Dule, Kang Aryo, Abur Kon. Watir ya si
0: Selamat
1: pagi
0: Li. Eva Yurohati ya. Bareng Om Kirin kan jaluk disalami kue.
1: Iya Pak Eva.
0: Eva Yurohati Om Kirin. Iya. Ya sampai dong salam-salam ya. Kok salami yo. Mama Anjeli kayaknya dong salam-salam malah wong kok disalami. Iya. Salami Mama Anjeli dong. Iya, salam-salam ke salami ya gue ya. Kang Sodik pagi Kang Sodik. Iya. Iya, Mbak Nur. Jenah, iya, kue Eva Yurohati, Om Kirin, terus siapa ya, Boneng, karo siapa, kue lah siapa, iya, Danyap, nah, iya. Iya. Iya. Iya, Mama Hasna. Sing duwe sikil kuning. Intak-intuk balik maning landep ya. Intak-intuk balik maning. Pertingine nyong ki balik maning arek endi Mama Hasna? Oh, slowi. Oh, iya ya. Yo, so. Iya. Wis nang kono bae wis ya. Iya, iya. Mama Wajrahmu. Dung dung dung dung dung. Duh, lah kepanci ya ngene ya. Aduh. Lah kepanci kok tapi
1: sekali.
0: Aku ora tahu kru online.
1: Wek atok
0: iya. Nyumul be ora tahu. Iya.
1: Putri Kaceh.
0: Yuk. Iya.
1: Kamu sama Royanti ya.
0: Iya.
1: Buat Cik Emi ya.
0: Cik Emi. Selamat pagi Cik Emi.
1: Terus buat Dewi Cendana.
0: Ayang Linda. Halo Ayang Arul.
1: Halo Arul ya.
0: Iya. Krungu Kang Pajo nembang wetengku dadi ngelih. Tenggung lagi kepenak-penake. Iya maksudnya kayak gue. Ya. Yuk.
1: Terus.
0: Iya.